0: Karena ilmu hanya baru ya dalam bentuk wawasan, enggak sampai ke dalam hati untuk pengamalan. Kewajiban orang tua terus menerus berusaha untuk menasihati mereka agar dapat mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Katakan, wahai anak, sesungguhnya yang namanya ilmu itu adalah membuahkan takut kepadamu, membuahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan para hamba-hambanya adalah para alim ulama. Adapun engkau jauh daripada hal ini. Perbaiki kembali, amalkan ilmumu dan semacamnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, apakah sanksi bagi para pelaku bid'ah jika mereka tidak bertaubat sampai akhir hayatnya? Mohon nasihatnya ustaz, jazakallahu khairan.
0: Ada pun sanksi-sanksi berupa sanksi di dunia ini yang berupa fisik, maka itu bukan hak orang sipil, itu hak penguasa. Tentunya bila mana penguasa muslim kuat, dia akan tegakkan agama ini pada sebagian masa-masa terdahulu ketika Islam kuat dipegang. Banyak khalifah kaum muslimin, penguasa kaum muslimin semacam presiden pada masa kita ini yang tegas, ya mereka mengeksekusi mati orang-orang yang tersesat, ya ada orang-orang yang mengaku dirinya menyatu dengan Tuhan dihukum mati, sebagaimana ibnu Arabi misalnya, atau al-Hallaj, ya. Tapi tidak setiap zaman, setiap masa ada penguasa-penguasa yang kuat berpegang dengan Islam, ya maka tidak mereka terapkan apa-apa yang Allah SWT perintahkan dalam agama ini. Berkeliaran ahlu bid'ah di mana-mana misalnya. Bahkan mungkin sebagian penguasa ikut larut mendukung ahlu bid'ah. Maka apa hukuman untuk ahlu bid'ah di dunia ini? Kita katakan hukumannya adalah jauh daripada sunnah Nabi SAW. Di dunia ini jauh daripada sunnah Nabi akan senantiasa dalam keadaan sempit jiwa. Tengoklah ahlu bid'ah, payah mereka beramal ibadah. Karena mereka paksa-paksa. Sebagian orang gara-gara sibuk mencari uang untuk peringatan hari kematian hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100, mereka ya stres. Kenapa? Karena harus menyiapkan untuk orang datang di rumah, harus hutang ke sana, hutang kemari. Barulah mereka menerima penderitaan. Ada yang meninggal, ditambah lagi dengan penderitaan, harus menyiapkan makanan dan semacamnya. Ini gara-gara bid'ah. Jadi apa yang mereka dapatkan di dunia ini? Kesempitan jiwa, kesulitan hidup, subhanallah. Kesulitan mengamalkan agama. Dan nanti di hari kiamat, wajah-wajah mereka akan menjadi hitam. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu akan menjadi terang benderang bercahaya wajah-wajah sebagai manusia. Mereka yang mengikuti Nabi SAW. Wa taswaddu wujuh akan menjadi hitam. Siapa mereka? Yang tak mengikuti Nabi SAW di hari kiamat. Itu balasannya. Di dunia, jika tak dilakukan dan tegakkan hukum Islam, maka dalam keadaan sempit hidupnya tak nyaman, menderita dan seterusnya. Ya, penderitaan batin, penderitaan hati, kegelisahan, itu semua akan senantiasa dimiliki oleh ahlu bid'ah. Tidak ahlu sunnah yang benar-benar mengamalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ahlu bid'ah berpecah belah, mereka saling berbunuh-bunuhan, mereka saling baku hantam, ya. Mereka sering mengklaim merasa paling benar, akhirnya bentrokan dan semacamnya. Ahlu sunnah enggak seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, mikrofon assalamualaikum, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, bagaimana cara berdakwah kepada masyarakat yang masih melakukan praktek syirik tanpa membuat mereka semakin jauh dari Islam atau menimbulkan permusuhan sesama muslim? Mohon nasihatnya ustaz, syukron.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Mendakwahi orang-orang yang tergelincir kepada kesyirikan adalah dengan senantiasa membawakan kepada mereka dalil-dalil daripada Quran tentang sia-sianya apa yang mereka perbuat, tak bergunanya. Dalil-dalil daripada Quran diiringi dengan penjelasan yang baik, yang bijak, menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan semuanya sia-sia, bergantung dengan makhluk, bergantung dengan kuburan, bergantung dengan jimat. Dibacakan untuk mereka Quran, dibacakan untuk mereka sunnah Nabi SAW. Pilih waktu yang tepat, pilih kata-kata yang tepat, semoga mereka akan dapat menjauhi kesyirikan. Sebenarnya yang namanya Quran akan membuka pikiran manusia. Ya, adalah perkara yang sangat ilmiah. Bacakan dalil-dalil tentang kesyirikan. Ya, tak gunanya Tuhan-Tuhan disembah dari Allah Subhanahu wa Taala. Mereka tak bisa mendengar, mereka tak bisa melihat. Ya, bacakan kepada mereka ayat semacam ini. Bacakan kepada mereka hadis Nabi SAW. Pilih waktu yang tepat, pilih cara yang tepat. Ya. Kemudian bila mana kau sudah berusaha maksimal melakukan yang terbaik dalam dakwah, ternyata masih belum diterima, maka itu urusannya adalah urusan Allah, bukan urusanmu. Siapa yang kurang sempurna menyampaikan dakwah? Ya, jika dibandingkan dengan Nabi, Nabi sungguhlah orang yang paling sempurna dalam menyampaikan dakwah, memilih jalan yang paling tepat, tapi Nabi pun tetap mendapatkan penolakan. Artinya bila mana kau sudah berusaha maksimal tetap engkau ditolak, itu bukan lagi kerjamu, itu kerja Allah SWT. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tak akan dapat menguasai mereka wahai Muhammad, kata Allah tabarakata kepada nabinya. Nabi yang mulia SAW yang paling sempurna dalam berdakwah, paling baik akhlaknya, tetap mendapat penolakan. Dari negerinya terusir, berdakwah ke Taib diusir. Artinya engkau harus pikirkan bagaimana menyampaikan Islam dengan jalan yang benar, yang bijak, yang elegan, memilih waktu yang tepat. Setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau Allah inginkan mereka dapat hidayah, Allah akan berikan kepada mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat hidayah. Kau jangan sibuk melihat hasil daripada kamu harus beriman manusia, enggak mungkin. Itu bukanlah kerjamu, itu kerja Allah Subhanahu wa Taala. Lakukanlah apa yang kau mampu, apa yang kau mampu. Dakwah dengan jalan yang bijak, dengan cara yang baik. Ya, itu yang mampu kita lakukan. Wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, sesungguhnya Muhammad engkau benar-benar menunjukkan manusia ke jalan lurus. Ikutilah cara Nabi berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ujungnya semua terpulang kepada Allah. Begitu hebatnya Nabi berdakwah tapi tak beriman kepadanya, paman istri Abu Talib, padahal yakin kebenaran agama Islam. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumsalam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Skander Pak dari Kalimantan Timur, Pak mau tanya ini. Nah.
1: Baik, silakan Pak.
2: Begini Pak, saya pernah menjawab di Bapak, apakah itu dosa besar? Kalau dosa besar bagaimana caranya Pak untuk, kan saya minjam untuk mencukupkan uang saya untuk beli tanah Pak. Kuliah, Pak itu dosa besar, apakah itu memang dosa besar? Kalau dosa besar bagaimana caranya? Baik. Supaya
1: maksudnya meminjam uang di mana Pak?
2: Di bank Pak, di bank Pak.
1: Oh di bank, baik, di bank ya. Konvensional ya.
2: Untuk mencukupkan uang saya beli tanah itu.
1: Baik.
2: Sekarang baru saya menyesal Pak, bagaimana caranya untuk apakah bagaimana caranya supaya apa? Kan dosa besar itu Pak Ustaz ya.
1: Baik.
2: Tolong dulu di Pak, apakah itu dosa besar? Kalau dosa besar bagaimana caranya untuk berdoa, bagaimana caranya untuk supaya menghapus itu Pak?
1: Baik.
2: Itu aja Pak Ustaz.
1: Baik Pak. Ditunggu ya, jawaban dari Ustaz.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Kepada Bapak yang bertanya, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi Bapak selalu. Dan ini menunjukkan ada signal-signal kebaikan yang Allah berikan kepada Bapak, di mana Bapak sadar sekarang. Ternyata ada yang masalah di masa lalu. Ada masalah daripada segala yang pernah diperbuat. Ya, Bapak pernah membeli tanah, uangnya kurang, kemudian pinjam ke bank. Akhirnya diberikan pinjaman dengan bunganya yang hukumnya adalah riba. Dan riba itu dosa besar yang terancam pelakunya diperangi Allah Subhanahu wa Taala. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang riba. Orang yang mengamalkan perbuatan riba ini bagaikan orang yang kesurupan. Ya. Alladzina ya'kuluna riba la ya'kuluna illa kama ya'kulu alladzi yataqabbathu syaitanu minal mas. Allahu Akbar. Orang kesurupan, Bapak lihatlah bagaimana orang kesurupan. Tak jelas perilakunya, perbuatannya aneh-aneh. Begitulah orang yang sudah terjebak dalam riba, aneh-aneh perilakunya, perbuatannya. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala agar kita berhenti daripada riba. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqa minar riba in kuntum mu'minin, wahai orang-orang beriman. Takutlah kepada Allah, tinggalkan segala macam perkara-perkara riba. Anda katakan beriman. Fa illam taf'alu, kalau kan enggak mau tinggalkan, fa adanu biharbin minallahi wa rasulih. Siap-siaplah kalian untuk menuai peperangan daripada Allah dan peperangan daripada Rasul-Nya. Subhanallah. Kemudian andai kata sudah terjadi apa-apa yang sudah kita lakukan, ingat Pak, riba itu luar biasa, dosanya luar biasa. Dosa riba itu Nabi pernah menyebutkan riba memiliki sekian puluh pintu. Maka yang paling ringan adalah bagikan seseorang mencampuri, menzinahi ibunya sendiri. Allahu Akbar. Luar biasa. Mana ada orang yang mau menzinahi istrinya? Afwan, yang menzinahi ibunya sendiri, ibu kandungnya enggak ada mau. Kecuali orang-orang yang menyimpang fitrahnya. Ya, orang akan merinding ketika mendengar ada yang menzinahi ibunya. Tapi orang yang terkena riba ini, dosanya sama dengan menzinahi ibunya sendiri. Dan ini dosa yang paling ringan daripada tingkatan-tingkatan riba. Tidakkah kita melihat riba ini merusak alam semesta? Dunianya rusak gara-gara riba. Subhanallah. Orang terjerat gara-gara riba. Negeri-negeri terjerat dengan hutang-hutang kepada negara-negara besar. Hutang riba yang membuat mereka semakin miskin. Habis semuanya. Luar biasa. Sampai-sampai orang mau pergi haji pun semuanya tertunda sampai berpuluh tahun gara-gara riba. Gara-gara dan talangan riba. Subhanallah. Oleh karena itulah, riba ini adalah perkara yang Allah janjikan akan hancur setiap orang yang terjebak padanya kalau enggak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan, membinasakan riba dan Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Tetapi bila mana sudah terjadi sebagaimana Bapak katakan, maka kewajiban Bapak yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalau kalian termasuk orang-orang dahulu meminjamkan uang, membungakan uang, ketika taubat, ketika sadar, jangan pernah ambil bunganya, ambil modalnya saja, kata Allah. Fa in tubtum, andai katakan bertobat, falakum ru'usu amwalikum, hendaklah kalian mengambil modalnya saja, tambahnya riba, haram diambil. Itu bara api yang saya masukkan ke dalam perut kita. Alhamdulillah min dzalik. Dan anehnya semakin tahun ke belakang semakin parah luar biasa riba ini. Pinjaman-pinjaman online setiap saat. Iklan-iklan pinjaman online setiap saat. Menggoda manusia. Kadang-kadang yang memberikan iklan-iklan semua orang-orang Islam. Pakai-pakai jilbab lagi. Alhamdulillah min dzalik. Luar biasa. Luar biasa parahnya. Subhanallah. Oleh karena itu kewajiban Bapak adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu diwujudkan dengan menyesal. Ya. Yang kedua, janji tak akan mengulangi lagi. Jangan pernah terjebak lagi. Yang ketiga, meninggalkan riba tersebut. Itulah jalannya. Ya. Dan Bapak sekarang bila mana memang mampu menyelesaikan, selesaikanlah dengan cepat pembayarannya yang riba tersebut. Andai kata Bapak bisa datangi mereka, katakan aku hanya bisa membayar modal saja, tak aku bayar bunga-bunganya, lakukan. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Cepat berhenti, cepat selesaikan perkara riba ini. Ya. Bila mana Bapak sudah menyesal, janji tak mengulangi kembali, kemudian berlepas daripada riba, meninggalkan riba tersebut, Bapak dianggap sudah bertobat dengan benar. Kalau Bapak sudah bertobat dengan benar, kata Allah, afallahu amma salaf, Allah memaafkan yang telah berlalu. Apalagi karena kita enggak tahu. Sementara banyak orang-orang yang sudah tahu masih tetap terjerat dalam riba, na'udzubillah min dzalik. Sebagian orang-orang yang sudah ngaji, tahu itu riba, tapi tetap terjerat dalam riba. Allah musta'an. Inilah orang-orang yang celaka, orang binasa. Tapi Bapak sudah berpaham dan ingin kembali kepada Allah SWT, ingin bertaubat, maka kalau andai kata sudah lunas itu benar, ya sudah selesai. Jangan diulangi kembali. Jangan diperbuat lagi hal semacam ini. Bila mana belum lunas, bila mana mampu, lakukanlah pembayaran tanpa bunga-bunganya. Datangi pihak-pihak bank. Terangkan. Inilah keyakinan kita. Bayar. Ya. Allah musta'an. Demikian, Allah Ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara membedakan antara tawasul yang dibenarkan oleh syariat dengan tawasul yang mengandung unsur kesyirikan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Tawasul itu dibagi ulama menjadi dua bagian. Tawasul yang masyru', tawasul yang syariatkan, yang kedua tawasul al-mubtada' atau tawasul yang bid'ah. Tawasul yang syariatkan itu ada tiga perkara. Pertama, bertawasul kepada Allah dengan berdoa kepadanya dengan menyebutkan nama-namanya, sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoa dengannya. Ini yang masyru'. Katakan, ya arhamar rahimin, irhamna, ya razzaq, urzuqna. Ini tawasul yang disyariatkan. Yang kedua, bertawasul dengan amal saleh. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa yang menunjukkan orang tersebut berdoa kepada Allah dengan perantaraan apa? Tawassul dengan amal-amal mereka, dengan iman mereka. Ya Allah, semoga kami mendengar seruan yang menyuruh kepada iman, kami pun beriman. Maka berkatlah baik kami dan dosa-dosa kami dan seterusnya. Bertawassul dengan iman, iman amal saleh. Yang ketiga, bertawasul dengan doa orang yang engkau anggap saleh, yang engkau mampu mendatanginya, dia mampu mendoakan apa yang kau butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibolehkan. Misalnya kau datang kepada orang tuamu, hai ibu, doakanlah anakmu ini semoga Allah beri kemudahan dalam ujian. Ibunya pun mendoakan. Ini adalah perkara yang disyariatkan. Adapun yang kedua, tawasul al-mubtada, tawasul yang bid'ah, dan ini pun dibagi dua. Ada yang sampai kepada tingkat kesyirikan, ada yang hanya sampai kepada tingkat bid'ah. Yang syirik adalah bertawasul, berpantara kepada orang-orang yang telah mati dengan meminta kepada mereka berbagai macam hajat. Minta rezeki, minta keturunan, minta jabatan. Dengan harapan, dengan anggapan orang-orang mati ini adalah wali-wali Allah, mereka akan sampaikan kepada Allah. Ini tawasul yang syirik. Adapun yang kedua adalah tawasul yang bid'ah, yang tidak ada padanya contoh. Misalnya bertawasul dengan menggunakan apa-apa yang tak digunakan dalam agama. Misalnya bertawasul dengan Nabi SAW, bertawasul dengan kedudukan Nabi SAW. Ini enggak ada contoh suri tauladannya. Nabi enggak pernah ajarkan dalam hadis-hadis sahih. Ya, bertawasul dengan ahli Badar, bertawasul dengan orang-orang saleh, ya, dengan zat mereka. Ini tawasul yang dianggap mubtada, bid'ah, karena enggak ada contohnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, jiwa kita ini mau lapang, mau sempit, semuanya terpulang kepada taufik Allah SWT, kemudian upaya kita. Bila mana kau ingin dadamu lapang, hidupmu bahagia, jiwamu tenteram, ikutilah Nabi-Mu yang mulia SAW dalam segala bab. Dengan itu dadamu akan menjadi lapang. Oleh karena itu banyak-banyaklah belajar tentang sunnah Nabi SAW untuk kau amalkan. Semakin banyak kau mengamalkan sunnah Nabi, semakin lapang jiwamu, semakin tenteram hidupmu. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum pada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada di poin ke-10, poin terakhir dari kitab, yaitu tentang kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
9: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Udibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. Muttafaqun alaih.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: ونفخ في
1: الصور dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.
1: Oh,

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: يقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
5: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
6: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
5: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
6: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
6: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun minal Qur'an.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Surah Al-Jathiyah. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk-makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang meyakini.
1: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq. Fabi'ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya.
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdosa, lagi banyak berdosa.
1: Yes.

0: أليم.
1: yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Namun dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berikanlah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka dia menjadikan ayat-ayat itu sebagai olok-olokan. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

0: عظيم.
1: Di hadapan mereka ada neraka Jahannam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
0: Hada huda walladzina kafaru biayati rabbihim lahum adzabun mir rijzin alim.
1: Al-Qur'an ini adalah petunjuk, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
0: Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
1: Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia Allah, dan agar kamu bersyukur.
0: وَسَخَّرَ لَكُمْ

Dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya untukmu sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat, terhadap apa yang mereka perselisihkan.

0: يَعْلَمُونَ
1: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui.

0: muttaqin.
1: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedangkan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
0: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
1: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan mereka berkata, "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa." Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.
1: وَإِذَا

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar.

0: Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu. Setelah itu, Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Walillah.

dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan merugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan pada hari itu, kamu akan diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
0: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang akan menunturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.
0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
0: Dan adapun kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

0: Dan jika dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan lagi. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang telah mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokkan.

Dan kepada mereka dikatakan, "Pada hari ini, kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu."

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
2: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
1: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: مبين.
1: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nah? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya,
0: agamanya, Pak.
1: Rezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasad illa fi ithnatayn. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
8: Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dalam sebulan sekali, faqad hajar. Maka dia termasuk orang-orang yang terindikasi menjauhi Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan. Wa qala

0: Faqala Rasul, inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Ar-Rasul, ya Nabi SAW, ya ini mencurhatkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya Rabbi, inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura.
0: Wahai Allah, sesungguhnya ya kaumku hari demi hari ini semakin terlihat saja, terindikasi semakin jauh dari
1: Al-Quran.
0: Ya, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna atau indikator mahjuro adalah yang pertama, alladzi la yaqra'ul Quran, orang yang tidak membaca Quran, yang jarang sekali membaca Quran. Yang kedua adalah alladzi yaqra'ul Quran walakin ya lam yatadabbar bih, ya akan tetapi dia sudah baca Quran tapi dia tidak memahami Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran.
2: Afala yatadabbaruna Al-Quran.
0: Dan indikator yang ketiga adalah alladzi yaqra'ul Quran wa yatadabbaru bihi wa lam ya'mal bih. Orang yang rajin baca Quran, rajin kajian, rajin mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran.

0: dalam kesehariannya.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya, sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara, sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan selalu kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, ya, imam kita, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan bahas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi inilah nasab yang disepakati oleh para ulama dan tersebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu dari Muhammad bin Abdullah sampai kakek beliau yang bernama Adnan. Dan Adnan ini kembali kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, hanya saja para ulama khilaf antara Adnan sampai Ismail berapa kakek. Antara Adnan sampai Ismail, ada yang berpendapat bahwasanya Adnan sampai Ismail, ya, kakeknya berjumlah 40, ya. Dan ada yang mengatakan antara Adnan sampai Ismail jumlah kakeknya cuma sekitar 7, 9 atau 10. Sekitar 10 saja, tidak sampai 40. Oleh karenanya tidak ada dalil yang tegas, ya, bahwasanya sambungan dari Adnan sampai Ismail bisa disebutkan dengan jelas. Yang disepakati oleh para ulama hanya dari Nabi Muhammad sampai siapa? Adnan. Di atas Adnan sampai Ismail tidak jelas khilaf berapa kakeknya, apalagi nama-namanya. Apalagi kemudian ada orang menyebutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, ini lebih khilaf lagi. Sedangkan dari Adnan sampai Ismail saja tidak jelas, apalagi sampai Nabi Adam alaihissalam. Yang jelas Rasulullah SAW pernah bersabda tentang kemuliaan nasabnya. Beliau berkata, Inna Allah subhanahu istofa kinanatan min waladi Ismail. Sungguhnya Allah memilih dari sekian banyak anak Ismail alaihissalam, Allah memilih Kinanah. Wastofa Quraisyan min Kinanah. Kemudian dari anak-anaknya Kinanah, maka Allah memilih Quraisy. Wastofa Bani Hashim min Quraisy. Dan dari keturunan Quraisy juga banyak, tapi Allah memilih Bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Ya. Ini menunjukkan akan kemuliaan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara orang yang mulia di antara kakek-kakek Nabi, ya, adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini, ya, selain dia adalah kedudukannya sebagai pemimpin kota Mekah, ya, terlebih lagi sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu, ya, dialah yang menghadap Abrahah dan meminta 200 ekor ontanya. Di antara kemuliaan dia, dialah juga yang menemukan sumur zam-zam yang telah hilang, ya, telah terbenam sekian lama. Sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu, bahwasanya yang menemukan air zam-zam siapa? Hajar. Ya. Sehingga setelah Hajar meninggal dunia, maka air zam-zam dijaga oleh putranya siapa? Ismail. Kemudian setelah Ismail meninggal dunia, maka dipegang kekuasaan kota Mekah, dipegang oleh keluarga dari istrinya, dari kabilah Jurhum. Kemudian terjadi banyak kemaksiatan, mulailah tatkala timbul banyak kemaksiatan, mulailah air zam-zam surut. Kemudian surut. Allah cabut kenikmatan sedikit demi sedikit tanpa mereka sadari, sampai akhirnya hilanglah air zam-zam. Bukan cuma hilang airnya, bahkan hilang bekasnya. Tertutup dengan tanah, tertutup, akhirnya hilanglah bekas dari air zam-zam tersebut. Dan baru dibongkar kembali atau muncul kembali di zaman Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah tentang penggalian kembali sumur zam-zam oleh Abdul Muttalib, maka diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, cucu dari Abdul Muttalib, ya. Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dengan sanad yang hasan, bahwasanya Ali bin Abi Thalib bercerita tentang apa yang dialami oleh kakeknya, ya, bahwasanya suatu hari Abdul Muttalib kakek Nabi bercerita, suatu hari aku tidur di Hijr Ismail dekat Ka'bah. Kemudian ada yang mengatakan atau disebut dengan Hijr, ya, dengan Hijr. Aku tidur di Hijr, kemudian ada yang mengatakan kepadaku, ihfir Thayyibah, galilah Thayyibah. Aku bertanya, apa itu Thayyibah? Kemudian suara tersebut pergi. Dia lihat dalam mimpinya. Kemudian keesokan harinya, dia pun tidur lagi di tempat yang sama. Kemudian datang suara tersebut kembali mengatakan, ihfir Barrah, galilah Barrah. Maka aku berkata, apa itu Barrah? Suara itu pun pergi tanpa ada penjelasan. Besoknya aku tidur lagi di tempat yang sama. Lalu datang suara itu lagi dan berkata, ihfir al-madnunah, galilah madnunah. Aku berkata, apa itu al-madnunah? Lalu ia pun pergi. Kemudian aku keesokan harinya aku tidur lagi di situ. Tiba-tiba ada suara mengatakan, ihfir zam-zam, galilah zam-zam. Maka aku bertanya, apa itu zam-zam? Ternyata suara itu menjelaskan, zam-zam adalah air yang tidak akan surut. Ya, dengan air tersebut kau akan beri minum kepada para jamaah haji. Kemudian disebutkan posisinya di tempat sarang semut, disebutkan, ya, posisi sumur zam-zam tersebut. Sebagaimana pernah kita sebutkan, zam-zam sebagian ulama mengatakan dinamakan zam-zam. Zam-zam artinya ditahan, karena waktu air zam-zam pertama kali keluar, Hajar ibunya Ismail, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, membendung zam-zam agar tidak meluber. Dia tidak tahu air ini banyak atau tidak. Dia khawatir kalau meluber akhirnya air tersebut hilang. Maka dia pun membendung zam-zam, maka disebut dengan zam-zam. Zam-zam artinya ditahan. Tapi akhirnya setelah keempat kali bermimpi dan dijelaskan sifat-sifat lokasi sumur zam-zam, maka, ya, disebutkan di antara ciri-cirinya ada sarang semut, di antara ciri-cirinya ada burung gagak matuk-matuk di situ. Ya, kemudian dijelaskan di mana posisinya. Akhirnya Abdul Muttalib kemudian besoknya berangkat bawa cangkul ingin menggali sumur zam-zam. Waktu itu Abdul Muttalib baru punya anak satu, namanya Al-Harith. Ya, mulailah Abdul Muttalib ditemani anaknya, cuma satu orang laki-laki, menemani dia untuk menggali. Dia menggali, menggali, menggali. Tatkala mulai tampak tanda-tanda adanya sumur, maka akhirnya orang-orang Quraisy mulai berkumpul. Akhirnya Abdul Muttalib gali, akhirnya keluarlah air zam-zam. Dia yang menemukan air zam-zam. Maka orang-orang Quraisy akhirnya protes. Mereka berkata, wahai Abdul Muttalib, kami juga berhak punya air zam-zam tersebut. Karena kita semua keturunan siapa? Ismail. Quraisy keturunan Ismail atau bukan? Bukan. Abu Jahal keturunan Ismail atau bukan? Abu Lahab keturunan siapa? Ismail. Semuanya keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Maka mereka mengatakan, wahai Abdul Muttalib, kita semua keturunan Nabi Ismail, kita semua berhak memiliki air zam-zam tersebut. Kata Abdul Muttalib, tidak. Ini air zam-zam adalah dikhususkan untukku. Ini milikku, aku yang gali, aku yang temukan, ya. Aku yang bermimpi, ya, berarti ini khusus buatku. Mereka berkata, tidak bisa. Ya. Dan waktu itu Abdul Muttalib tidak bisa melawan. Karena dia punya anak laki-laki cuma satu. Seandainya dia punya laki-laki banyak, mungkin dia akan melakukan perlawanan. Namun dia punya laki cuma satu, sementara orang Quraisy banyak. Akhirnya kata mereka, kita ngadukan, ya, kita berhakim kepada seseorang. Kata Abdul Muttalib, terserah
3: kalian berhakim kepada siapa? Ayo kita pergi. Akhirnya kata mereka, ada perempuan, seorang perempuan dukun, tempatnya di negeri Syam. Kita pergi ke sana. Jadi mereka berhukum sama siapa? Dukun perempuan, ya. Nenek sihir. Akhirnya berangkatlah mereka. Abdul Muthalib dengan saudara-saudaranya, orang-orang Quraisy ramai dengan pasukannya. Berangkatlah mereka berjalan dari Mekah menuju negeri Syam, itu jauh. Ya. Dari Mekah Madinah saja 500 km. Kemudian dari Madinah ke negeri Syam mungkin 800-900 km, jauh. Madinah sampai Tabuk itu belum Syam, itu masih sudah 750 km. Jadi mereka akan menempuh jarak kira-kira 1.300-1.400 km untuk cari dukun perempuan itu. Akhirnya berangkatlah mereka, tentu melewati jalan yang terjal, melewati padang pasir dan macam-macamnya. Akhirnya berjalan dua rombongan tersebut. Di tengah perjalanan, ternyata persediaan air Abdul Muthalib habis. Rombongan Abdul Muthalib persediaan airnya habis. Akhirnya rombongan Abdul Muthalib minta air dari rombongan Quraisy. Semuanya Quraisy, Abdul Muthalib juga Quraisy. Akhirnya mereka minta pada rombongan satunya, rombongan satunya tidak mau. Tidak mau. Kalau kau mau, kasih zam-zam sama kita. Abdul Muthalib juga tidak mau, bertahan. Tidak ada, pokoknya bertahan. Akhirnya, tatkala sudah benar-benar kehabisan air, sudah tidak bisa bergerak, akhirnya Abdul Muthalib berhenti, orang-orang Quraisy juga berhenti, melihat apa yang akan dilakukan oleh Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib berkata kepada sahabat-sahabatnya, daripada kita berjalan sampai akhirnya kita meninggal dunia, sama-sama meninggal dunia, tidak ada yang menguburkan kita, lebih baik kita gali kuburan kita masing-masing. Siapa yang meninggal terlebih dahulu kita kuburkan, agar kita meninggal semua dalam kondisi dikubur. Tinggal yang terakhir nanti urusan belakangan. Akhirnya mulailah mereka berhenti, mulailah mereka gali kuburan. Mereka gali kuburan, gali ya. Setelah kuburan sudah digali seluruhnya, tinggal mereka dikubur, tunggu satu orang mati satu demi satu. Ya, tiba-tiba Abdul Muthalib berubah pikiran. Dia mengatakan, wah kalau begini caranya kita cuma pasrah. Ayo kita berusaha, siapa tahu ada air di depan. Begitu Abdul Muthalib akan beranjak pergi, tiba-tiba ada air keluar dari kaki ontanya. Sehingga ini ada pertolongan datang. Akhirnya Abdul Muthalib pun minum, mengambil air, kemudian diberikan kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya orang-orang Quraisy sadar bahwasanya memang zam-zam itu milik Abdul Muthalib. Akhirnya mereka tidak jadi pergi ke nenek sihir. Akhirnya mereka pulang dan akhirnya Abdul Muthalib yang berhak memiliki zam-zam. Ini kita jelaskan kepada Abdul Muthalib agar kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW memiliki nasab yang sangat tinggi. Karena dia bernasab kepada Abdul Muthalib, seorang tokoh yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Dan seluruh nabi-nabi diutus dalam nasab-nasab yang tinggi. Kenapa? Agar orang-orang tidak mencela nasabnya kalau ternyata nasabnya rendah. Ya, karena kalau ternyata ada seorang nabi ternyata dari nasab yang rendah, mereka dia akan dituduh orang ini ternyata dari kalangan rendahan, dia ngaku sebagai nabi supaya dihormati. Khawatirnya akan ada yang mencela dari sisi itu. Karenanya Allah memilih seluruh nabi dengan nasab yang tinggi supaya tidak ada tuduhan bahwasanya orang ini ingin mencari kedudukan. Karena Nabi SAW, seandainya dia tidak mengaku sebagai nabi pun, dia pasti sudah mulia. Dia akan mewarisi Zam-Zam. Dia akan menjadi orang top karena kakek dia Abdul Muthalib. Jadi dia mengaku sebagai nabi atau memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi bukan mencari kedudukan. Bahkan dengan memproklamirkan dirinya sebagai nabi, maka dia akan terancam, dia akan dibunuh, akan diusir dan yang lainnya. Seandainya nabi mencari kedudukan, tidak perlu mengaku sebagai nabi, cukup dia mengaku saya cucunya Abdul Muthalib, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Paham sini? Oleh karenanya, tidak ada sisi celaan dari sisi nasab kepada para nabi, karena mereka seluruhnya nasabnya tinggi. Jadi ini yang pernah terjadi dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Waktu tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Abu Sufyan masih kafir waktu itu. Dia berjalan-jalan menuju ke negeri Syam. Akhirnya diketahui oleh Heraklius, Raja Romawi, kemudian dipanggil oleh Heraklius. Heraklius sudah dengar-dengar berita tentang Desastresus lahirnya, munculnya seorang nabi di Jazirah Arab. Maka dia bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad SAW. Banyak dia interogasi Abu Sufyan. Di antara pertanyaan yang dia sampaikan kepada Abu Sufyan, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya nabi tersebut di antara kalian? Bagaimana nasabnya? Maka Abu Sufyan berkata, huwa fina dhu nasab. Sungguhnya Muhammad itu memiliki nasab yang tinggi. Maka Heraklius berkata, fakadzalika rusul tub'athu fi nasabi qaumiha. Demikianlah para rasul seluruhnya diutus dengan memiliki nasab yang tinggi. Semuanya Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya memiliki nasab yang tinggi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Baik. Bagaimana lahirnya Nabi SAW? Ya. Nabi SAW lahir buah pernikahan dari ayahnya Abdullah dengan ibunya Aminah bintu Wahab. Ya. Abdul Muttalib, dia pernah bernazar. Kakek Nabi Abdul Muttalib tadi yang punya zam-zam. Dia pernah bernazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki, saya akan sembelih salah satunya. Saya akan sembelih salah satunya. Ya. Dan kenapa Abdul Muttalib bernazar demikian? Dia mengatakan, para ulama menyatakan, dia mengucapkan nazar ini waktu dia sedang gali zam-zam, anaknya cuma satu, tadi Al-Harith. Waktu dia dikepung oleh orang Quraisy minta untuk diberi jatah zam-zam, maka dia bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau saya ini anak saya cuma satu. Kalau saya punya anak 10, saya sembelih satu. Ya, saya sembelih satu. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah, anaknya jadi 10. Dia punya anak 10 laki-laki dan anak perempuan ada beberapa. Jadi, seluruh anak 10 laki-laki ini semuanya paman-paman Nabi. Satunya bapak Nabi, 9-nya paman Nabi SAW. Siapa 10 orang tersebut? Anak-anak Abdul Muttalib. Jadi rupanya Abdul Muttalib ini istrinya kalau nggak salah 4 ya. Dari 4 istri tersebut, maka anaknya 10 ya. Saya ketemu kemarin ada salah seorang teman dari Saudi, saya tanya, istri anak antum berapa? 10. Masya Allah. 10 Masya Allah. Itu laki-lakinya saja. Perempuannya 8 katanya. Nikah kapan? Lulus SMA langsung nikah. Masya Allah. Taib, yang pertama anak tertua namanya Al-Harith. Ya. Dan ibunya adalah Sofia bintu Jundub. Yang kedua namanya Az-Zubair. Ya, ibunya adalah Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Yang ketiga Abdul Uzza. Abdul Uzza inilah Abu Lahab. Abdul Uzza Abu Lahab. Ibunya adalah Aminah binti Hajar. Kemudian yang keempat Al-Muqawwam, ibunya adalah Halah. Yang kelima adalah Dirar, ibunya Natlah. Yang keenam Abu Talib, ibunya adalah Fatimah bintu Amr Al-Makhzumiyah. Yang ketujuh Hajal, ibunya adalah Halah bintu Uhayy. Yang kedelapan Abdullah. Jadi delapan ini ayahnya Nabi, nomor keberapa? Nomor kedelapan. Abdullah ayahnya Nabi dan ibunya adalah Fatimah bintu Amr Al-Makhzumiyah. Kemudian yang kesembilan Hamzah, ibunya adalah Halah bintu Uhayy. Yang kesepuluh adalah Al-Abbas dan ibunya adalah Natlah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun enam putrinya adalah Sofia, Ummu Hakim, Atika, Umaymah, Arwa dan Barrah. Jadi anaknya 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Dari sini kita tahu bahwasanya yang satu ibu ada 3 orang, Zubair, Az-Zubair, kemudian Abdullah bapaknya Nabi, kemudian Abu Talib. Ini 3 bersaudara yang satu ibu. Sisanya Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas, Al-Harith, ini ibunya beda. Dari sini kita tahu rahasia kenapa begitu dekatnya antara Abu Talib dengan Abdullah. Kenapa Abu Talib sangat sayang kepada Nabi SAW. Karena Abdullah dan Abu Talib, bapaknya Nabi dengan Abu Talib, satu ibu. Satu ibu. Adapun paman-paman yang lain-lain, lain ibu. Ya. Nah, waktu Nabi diutus menjadi seorang Nabi, yang masih hidup dari paman-pamannya, cuma 4 orang. Waktu Nabi diutus menjadi seorang Nabi, tatkala beliau berusia 40 tahun, yang masih dari paman-pamannya 9 orang, ya, semuanya sudah meninggal, 5 orang tinggal 4. 4 orang tersebut adalah Abu Lahab, kemudian Abu Talib, kemudian Hamzah dan Al-Abbas. 4 orang. 2 orang meninggal dalam kondisi musyrik, 2 orang masuk Islam, meninggal dalam kondisi Islam. Yang meninggal dalam kondisi musyrik, Abu Lahab, yaitu tadi Abdul Uzza namanya, kemudian satunya lagi, siapa? Abu Talib. Dua-duanya meninggal dalam kondisi musyrik. Yang meninggal dalam kondisi Islam, Hamzah. Meninggal dalam perang Uhud. Kemudian Al-Abbas meninggal setelah wafatnya Nabi SAW. Ya. Inilah paman-paman Nabi SAW. Taib, akhirnya Abdul Muttalib melaksanakan nazarnya. Dia pun akhirnya ingin menyembelih putranya Abdullah. Bapaknya Nabi SAW. Dan dia sangat sayang kepada Abdullah. Mulailah kemudian, ya, ada yang kasih ide, wahai Abdul Muttalib, jangan kau sembelih anakmu. Ya. Pilih antara anakmu atau 10 ekor unta. Kemudian buatlah undian. Ya. Akhirnya kemudian, ya, Abu Abdul Muttalib membuat undian. Dia mengatakan, ya Allah, Allahumma anakku atau 10 ekor unta. Dia buang, ternyata yang jatuh anaknya. Waduh. harus sembelih anak saya. Enggak, tambah lagi 10 ekor onta. 10 ekor onta kedua. Ya Allah, anakku atau 10 ekor onta. Ternyata keluar lagi Abdul yang harus disembelih. Dia ulangi lagi. Yang ketiga, keluar lagi Abdullah. Yang keempat, keluar lagi Abdullah. Yang kelima, keluar lagi Abdullah. Sampai ke sembilan, keluar lagi apa? Abdullah. Dia masih lanjut. Yang ke sepuluh, baru kemudian 100 ekor, 10 ekor onta. Akhirnya, dia tidak menjadi menyembelih putranya Abdullah. Dia sembelih 100 ekor onta. Paham? Inilah asal-muasal kata para ulama, munculnya diyah. Ya, barang siapa yang membunuh seorang tanpa sengaja, maka dia harus bayar diyah. Diyah tersebut adalah senilai 100 ekor onta. Dan ini terus masih berlaku di Arab Saudi sampai sekarang. Kalau terjadi pembunuhan tanpa sengaja, misalnya kecelakaan atau apa, maka diyahnya adalah 100 ekor onta. Allah menjaga Abdullah karena Abdullah adalah ayah dari Nabi SAW. Adapun ibunda Nabi SAW adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Antara Abdullah dan Aminah ketemu dengan di Kilab, di kakeknya yang bernama Kilab. Kemudian menikahlah Abdullah dengan Aminah. Ya. Kemudian akhirnya lahirlah Nabi SAW. Adapun cerita-cerita tentang bagaimana proses pernikahannya, maka tidak ada dalil yang jelas, tidak ada dalil yang sahih. Ya. Cuma ada sebagian riwayat-riwayat dhaif yang menyebutkan tentang Abdullah. Ada yang mengatakan Abdullah punya istri yang lain selain Aminah. Ada yang mengatakan Abdullah melakukan nikah istibda, yaitu seperti kita pernah jelaskan, ada seorang laki ingin mendapat bibit unggul, maka dia suruh istrinya bersih, kemudian suruh digauli oleh Abdullah. Ya, dan ini semua riwayat yang lemah. Ada yang mengatakan ada seorang wanita minta digauli oleh Abdullah, bapaknya Nabi. Kenapa? Dia melihat cahaya di bapaknya Nabi SAW. Namun sebelum wanita digauli, Abdullah menggauli dulu Aminah, ibunya Nabi SAW. Setelah dia menggauli Aminah, dia balik. Wanita itu balik, ternyata cahaya sudah hilang dari wajah Abdullah. Maka dia bilang, saya tidak mau. Cahaya yang saya cari tersebut sudah hilang. Sudah hilang ke mana? Sudah hilang ke Aminah. Tapi ini semua riwayatnya lemah. Semuanya riwayatnya lemah. Ya, sebagian riwayat-riwayat ingin mengisyaratkan bahwasanya Nabi adalah cahaya. Dan riwayat-riwayat tersebut semuanya lemah. Ya. Bahkan ada riwayat yang palsu, hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta? Kata Nabi, yang pertama, Allah ciptakanlah nuru nabiyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada ars, belum ada kolam, belum ada lauhil mahfud, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad. Berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lain. Ini semua adalah tidak benar, ini hadis palsu. Saya ingin sampaikan hal ini, ya, karena sebagian orang menganggap berlebihan kepada Nabi SAW. Sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka, Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua khurafat, tidak benar. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman. Mereka protes tatkala Nabi seperti manusia. Kata mereka, waqalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, rasul macam apa ini Muhammad, jalan di pasar makan makanan, kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi rasul? Ya. Jadi orang-orang kafir berangan-angan bahwasanya seorang rasul ini memang spesial, luar biasa. Nah, kalau Nabi ternyata badannya bercahaya, kira-kira Abu Lahab beriman enggak? Beriman lah usul. Ini cahaya ini, ya. Ya. Abu Jahal juga beriman, ya. Ya. Tapi Nabi manusia biasa, makanya mereka ngejek. Ya. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok enggak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kelebihanmu? Mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang disifati oleh Allah bercahaya, Tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Allah mengatakan, kami mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai seorang rasul yang menyuruh kepada jalan Allah, wa sirajan munira, adalah sebagai lampu yang bercahaya. Ini maksudnya adalah kiasan, bukan berarti nabi adalah lampu yang menyala terang, ya. Oleh karenanya waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari, ya, Aisyah mencari suaminya. Suaminya di mana dia enggak tahu. Dia cari-cari. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Paham dalam sahih Muslim. Seandainya Nabi ada lampunya, Aisyah oh, lagi sujud. Enggak perlu cari-cari, paham? Enggak perlu cari-cari. Demikian dalam hadis yang sahih dalam sahih Bukhari, karena rumah Aisyah kecil, cuma 4x4 kira-kira ya. Kemudian tidak ada space untuk salat, akhirnya Nabi salat dan Aisyah tidur di depannya persis. Dengan menyulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya supaya kakinya dilipat. Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi, baru kemudian Aisyah melipat kaki. Ya, karena space rumah yang sangat sempit. Aisyah berkata, wa kanatil buyutu laisa fiha masabih. Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi? Kata Aisyah, karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari. Sehingga saya perlu disentuh dulu. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud. Tidak perlu tunggu sentuhan. Faham? Demikian juga ya, mengatakan bahwasanya cahaya matahari kemudian mantul gara-gara kalah dengan cahaya Nabi, ini berlebihan ya. Dalam haji wada Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat, datang sebagian sahabat menaungkan menaungan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan ya. Jadi kita katakan Nabi bercahaya, ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang berlebihan tentang Nur Muhammad. Berlebihan tentang Nur Muhammad, dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu. Tidak boleh diyakini, karena akidah tidak boleh dibangun di atas hadis palsu. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Abdullah kemudian menikah dengan Aminah binti Wahab, dan akhirnya ibunya Aminah mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya bapaknya itu Abdullah ketika sedang berdagang ke negeri Syam, beliau mampir ke kota Madinah. Kemudian sakit dan akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan di kota Madinah. Ketika itu Nabi masih dalam kondisi janin dalam perut ibunya. Oleh karenanya Nabi dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki bapak. Inilah puncak daripada keyatiman. Ada orang yang lahir, masih ada bapaknya, masih ada ibunya. Dia masih merasakan sentuhan ayahnya, baru kemudian ayahnya meninggal belakangan. Atau ibunya kemudian meninggal belakangan. Tetapi Nabi SAW waktu lahir, bapaknya sudah tidak ada. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Duha. Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau dalam kondisi yatim, lalu Allah menaungimu, wahai Muhammad. Ya, dan inilah puncak keyatiman. Rasulullah SAW lahir dalam kondisi ayahnya tidak ada, kemudian dia dirawat oleh ibunya. Dan banyak orang-orang berhasil dirawat oleh ibunya. Contohnya Nabi Muhammad SAW, ya, contohnya Nabi Musa AS, disebutkan dalam beberapa surat. Allah hanya sebut tentang ibunya, Allah tidak sebutkan bapaknya di mana. Allah tidak jelaskan sama sekali. Nabi Isa AS juga yang merawat apa? Ibunya. Ya. Nabi Ismail juga yang merawat siapa? Ibunya. Taib. Bagaimana kelahiran Nabi SAW? Datang riwayat-riwayat yang lemah yang menceritakan tentang keajaiban kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi riwayatnya semuanya lemah. Di antaranya disebutkan Nabi waktu dilahirkan dalam kondisi tangannya langsung lahir langsung keluar dari perut ibunya dalam kondisi bersandar seperti ini melihat ke atas. Tapi hadisnya lemah. Demikian juga ada sebagian hadis disebutkan Nabi dilahirkan diletakkan di atas batu dikasih kain, tahu-tahu batu tersebut pecah. Ini juga hadisnya lemah. Ya. Kemudian disebutkan juga waktu Nabi dilahirkan oleh ibunya, ibunya pakai jimat-jimat di tangannya. Tahu-tahu jimat-jimat itu semuanya putus. Bagus hadis ini, tapi hadisnya juga apa? Lemah. Kemudian juga dalam riwayat yang lemah juga, ibunya tatkala melahirkan, tiba-tiba dia melihat dalam mimpinya ada yang mengatakan sama namakan anakmu dengan Muhammad, tapi hadisnya juga lemah. Demikian juga disebut dalam hadis yang lemah, waktu Nabi SAW lahir, maka istana kerajaan Persia bergetar. Ya, bahkan ada yang runtuh dari istana tersebut. Ini juga lemah. Ada yang mengatakan juga waktu Nabi SAW dilahirkan, maka api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Persia, apinya mati. Tidak pernah mati selama ini. Mati kenapa? Karena lahir seorang Nabi. Ini juga hadisnya bagus, tapi hadisnya apa? Lemah, dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Demikian juga ada dalil yang menyebutkan Rasulullah SAW lahir dalam kondisi sudah tersunat. Tapi hadisnya juga apa? Lemah. Hadisnya juga lemah. Ya. Oleh karenanya hadis-hadis yang lemah ini tidak bisa kita jadikan dalil. Ada hadis yang lain disebutkan hadisnya lemah juga, tapi lemahnya tidak terlalu parah. Ya. Bahwasanya Nabi disunat oleh kakeknya Abdul Muttalib sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab. Kalau ada yang lahir maka disunat. Tatkala masih kecil. Jadi ini hadis-hadis dhaif tentang kelahiran Nabi SAW. Ada hadis yang sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim wa bisharati Isa qaumahu wa ru'ya ummi lati ra'at ka'anna kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus syam. Aku ini adalah pengkabulan dari doa kakekku Ibrahim AS. Nabi Ibrahim waktu pergi kota Mekah meletakkan Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waba'ath fihim rasulan min anfusihim. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Dikabulkan lama setelah itu baru dikabulkan, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Ternyata siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku adalah pengkabulan doanya nenek moyangku Ibrahim alaihissalam, kata Nabi. Dan aku adalah kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Mimba'di ismuhu Ahmad. Ya. Kata Nabi Isa, aku beri kabar gembira kepada kalian wahai kaumku, bahwasanya akan ada seorang nabi setelahku namanya Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, aku adalah mimpi ibuku. Waktu ibuku melahirkan aku, dia bermimpi ada cahaya keluar dari tubuhnya kemudian menerangi negeri Syam, menerangi negeri Syam. Ya, ini hadis yang sahih tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? Para ulama sepakat bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Berdasarkan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi." Waktu Nabi ditanya, "Wa su'ila an siyami yaumil itsnain." Wahai Rasulullah, kenapa Anda senantiasa puasa pada hari Senin? Kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Sungguhnya hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Wa yaumun bu'istu aw uhya ilayya, dan hari di mana aku diangkat menjadi seorang rasul, yaitu pada hari Senin. Maka Nabi bersyukur, mensyukuri hari tersebut dengan berpuasa. Hari Senin istimewa. Ada sebab ketiga kenapa Rasulullah SAW puasa hari Senin. Waktu ditanya Rasulullah SAW kenapa puasa Senin dan Kamis, kata beliau, "Dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim." Dua hari itu, Senin dan Kamis, adalah hari amalan hamba dilaporkan, diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin pada waktu amalku dilaporkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Dan di sini dari dua hadis ini kita tahu sebab Nabi puasa hari Senin ada tiga. Pertama, karena pada hari Senin ya Rasulullah SAW dilahirkan. Yang kedua, pada hari Senin Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Yang ketiga, pada hari Senin apa? Amalan diangkat. Inilah tiga sebab kenapa Nabi SAW berpuasa pada hari Senin. Namun para ulama telah sepakat Rasulullah SAW lahir pada hari Senin. Nah, mereka khilaf. Pada bulan apa Nabi lahir? Bulannya mereka khilaf. Kemudian tanggalnya pun mereka khilaf. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dan juga ulama yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada bulan Ramadan. Lahir pada bulan Ramadan. Kenapa? Mereka menggunakan logika, kata mereka, Nabi diutus menjadi seorang Nabi, diangkat menjadi seorang Rasul, persis umurnya 40 tahun. Dan waktu itu beliau diangkat menjadi seorang Rasul di bulan Ramadan. Kalau begitu, kalau kita tarik mundur, berarti Rasulullah SAW lahirnya juga bulan Ramadan. Faham logikanya? Saya ulangi, pendapat pertama mengatakan Rasulullah SAW lahir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lahir persis, diangkat menjadi seorang Rasul pada bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Maka kalau kita tarik mundur, berarti umurnya dia lahir juga bulan Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama, namun pendapat ini tidak kuat, menyelisih jumhur ulama. Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal ini pendapat mayoritas ulama. Tayyib. Yang berpendapat bahwasanya Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal juga khilaf. tentang tanggal berapakah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan khilafnya oleh banyak ulama. Contohnya disebutkan oleh Ibnu Hisham, disebutkan oleh An-Nawawi, disebutkan oleh Ibnu Katsir. Semuanya ulama Syafi'iyah ini, disebutkan oleh Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir dan Nawawi menyebutkan tentang khilaf ini. Jadi tidak ada kesepakatan bahwasanya Nabi meninggal atau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tayyib. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dan ini pendapat seorang tabi'in bernama Muhammad bin Jubair bin Mut'im, datang dengan sanad yang sahih. Dia mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Pendapat yang ketiga mengatakan Nabi lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Pendapat yang keempat mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan kelima, Rasulullah SAW lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang tanggal lahirnya. Kenapa ada khilaf? Karena memang mereka tidak begitu perhatian tentang tanggal lahir tersebut, karena tidak ada ibadah tertentu yang dibangun di balik tanggal tersebut. Tidak ada ibadah yang dibangun di balik tanggal tersebut. Berbeda dengan misalnya penentuan hilal. Kita harus lihat hilal tanggal berapa, karena kita mau puasa misalnya, atau kita ingin Idul Fitri. Ada ibadah dibangun di balik tanggal tersebut. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini yang bisa kita pastikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, ya. Ini yang bisa kita pastikan. Nah, bagaimana? Bolehkah kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Boleh. Nabi mengagungkan hari lahirnya. Nabi mengagungkan hari lahirnya. Tapi bagaimana cara Nabi mengagungkan hari tersebut? Caranya Nabi puasa setiap hari Senin, setiap pekan. Nah, kalau Anda ingin merayakan atau bergembira dengan hari lahirnya Nabi SAW, ikuti cara Nabi SAW. Caranya bagaimana? Puasa setiap hari Senin, setiap pekan. Itu cara yang benar dalam bergembira dengan lahirnya Nabi SAW, bersyukur dengan lahirnya Nabi SAW. Wassalam. Baik, kita lanjutkan. Setelah Nabi SAW dilahirkan, ya, beliau disusui oleh ibunya, ya, sekitar, ya, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Setelah disusui oleh ibunya, kebiasaan orang-orang Arab dahulu disusui juga oleh orang yang lain. Abu Lahab, paman Nabi, Abdul Uzza, dipanggil dengan Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza, ya. Makanya Allah mengatakan Allah tidak menyebutkan nama aslinya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena namanya jelek, Abdul Uzza, hamba dari berhala apa? Uzza. Maka Allah sebutkan gelarnya, kunyahnya, Abu Lahab. Sebenarnya namanya siapa? Abdul Uzza. Tabbat yada Abi Lahab. Harusnya tabat tiada Abdul Uzza. Tapi kalau Abdul Uzza diabadikan, ini jelek dalam Al-Quran. Kok ada nama hamba berhala dalam Al-Quran? Maka Allah sebutkan nama kunyahnya. Ya. Taib. Waktu Nabi SAW ponakannya lahir, dia gembira. Maka dia ambil Nabi SAW, kemudian dia bawa ke budaknya bernama Thuwaibah. Maka Thuwaibah pun menyusui Nabi SAW. Ternyata, ya, Thuwaibah ini menyusui beberapa orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya paman Nabi yang lahir sebelum Nabi, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Waktu Hamzah lahir juga, saudaranya Abu Lahab juga menyusukan adiknya ini Hamzah kepada budaknya Thuwaibah. Kemudian juga, ya, Thuwaibah juga pernah menyusui Abu Salamah. Abu Salamah Al-Makhzumi. Ya, jadi 3 orang disusui semuanya oleh Thuwaibah. Hamzah, Abu Salamah, dan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah 3 orang ini adalah 3 saudara sepersusuan. 3 saudara sepersusuan. Ya. Jadilah mereka ada kekerabatan dari sisi sepersusuan. Jadilah timbul kemahroman. Ya. Oleh karena dalam hadis Ibnu Abbas berkata, "Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tatazawwaju ibnata Hamzah, wahai Rasulullah, apakah kau tidak menikah dengan putrinya Hamzah?" Sepupunya, putrinya Hamzah. Kata Rasulullah SAW, innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Enggak bisa. Putrinya Hamzah itu adalah putri saudara sepupu-sesusuanku. Aku dan dia sesusuan. Maka anaknya adalah ponakan sesusuan. Ya. Jadi enggak bisa. Seperti ponakan satu sesusuan. Ya. Sehingga Nabi tidak bisa menikah dengan putrinya Hamzah. Demikian juga Nabi pernah didengar, kata Ummu Habibah, Fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha bi ibnata Abi Salamah. Kami dengar wahai Rasulullah, Anda ingin menikah dengan putrinya Abu Salamah. Putrinya Abu Salamah. Kata Nabi, bintu Ummi Salamah menikah dengan putrinya Ummu Salamah, kan putri Ummu Salamah kan istrinya Nabi juga. Jadi Ummu Salamah bawa anak bawaan perempuan. Dari hasil pernikahan dia dengan siapa? Abu Salamah. Jadi putrinya namanya bintu Abi Salamah. Kemudian ada berita desas-desus bahwasanya Nabi ingin menikah dengan putrinya Ummu Salamah. Maka kata Nabi, laula lau annaha lam takun rabibati fi hijri mahallat li. Seandainya saya dua hal yang membuat saya haram untuk menikah dengan putrinya Abu Salamah. Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Pertama, putrinya Abu Salamah ini adalah anak putri dari saudara susuanku. Karena Abu Salamah satu susuan dengan Nabi SAW. Maka tidak boleh. Ini seperti keponakanku. Keponakan susuan. Yang kedua, dia ini adalah anak bawaan istriku. Yang di bawah peliharaanku. Maka itu juga tidak boleh dinikahi. Jadi dua hal yang buat saya haram menikah dengan putrinya Ummu Salamah. Ya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi SAW ya, disusui oleh Suwaibah, kemudian Rasulullah SAW disusui pula oleh wanita yang ketiga, ya, dari kampung Bani Sa'ad, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Ya, insyaAllah kita sampaikan kisahnya pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Tapi ini juga dalil bahwasanya susuan, ya, menjadikan kemahraman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Susuan menjadikan pemahraman sebagaimana nasab. Jadi kalau ada seorang anak disusui oleh seorang ibu, 5 kali susuan sampai dia kenyang, maka jadilah mahram. Misalnya, saya punya anak perempuan atau saya punya anak perempuan, saya bawa kepada seorang wanita. Wanita tersebut menyusui anak saya, ya. Satu majelis jam 10 pagi, anak saya sudah kenyang berhenti. Kemudian siang saya bawa lagi. Dia ngedot lagi, ya. Ngedot, nyusuin sampai kenyang. Berarti sudah 2 kali susuan. Saya bawa pulang ke rumah. Disusuin oleh istri saya misalnya. 2 hari berikutnya saya bawa lagi. Pagi-pagi jam 8 disusuin. Siang-siang jam 2 disusuin. Malam disusuin. Berarti sudah 3. 3 tambah 2 berarti berapa? 5. Berarti sudah jadi sah anak susuan. Anak susuan, ya. Maka jadilah wanita tersebut ibu susuan dari putri saya. Jadilah wanita tersebut seluruh anak laki-lakinya adalah saudara susuan dengan putri saya. Tidak boleh dinikahi. Karena putri saya adalah, ya, putri susuan dari ibu ini. Maka seluruh anak laki-lakinya adalah saudara-saudara susuan dari putri saya. Karena terjadi pemahraman, keharaman dengan persusuan sama seperti dengan nasab. Ya. Paham atau tidak? Paham. Jadi hati-hati kalau Anda misalnya menyusukan anak Anda kepada seorang wanita, maka dicek, dijelas-jelas bosnya, kasih tahu ini ibu susuanmu. Jangan-jangan kemudian hari dia jatuh cinta sama apa anak dari ibu tersebut, tidak boleh. Karena itu adalah saudara susuannya. Taib, demikian kajian kita. InsyaAllah habis sholat isya kita tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita, ya. Sesi tanya jawab. Ana ingin bertanya, Ustaz, jika Rasulullah SAW diutus untuk seluruh alam dan untuk seluruh manusia, mengapa dakwahnya hanya seputar Mekah, di Madinah dan Jazirah Arab, tidak dirasakan oleh umum di seluruh dunia ketika itu? Jika Nabi-Nabi dulu diutus hanya untuk kaumnya, bagaimana nasib dengan para kaum yang jauh di sana yang tidak mendapat hidayah? Mohon jawabannya, Ustaz. Jawabannya bahwasanya Nabi SAW diutus untuk seluruh alam, tapi dimulai dengan di Mekah. Oleh karenanya dakwah Islam tidak terbatas kepada hanya orang Arab. Sejak awal sudah ada orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Contohnya Bilal. Bilal bin Rabah, dia bukan orang Arab, dia dari Habasyah. Ya. Kemudian juga ada namanya siapa? Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja di luar Arab. Contohnya Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius, menyuruh dia untuk masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan, sebagaimana disebut dalam Sahih Al-Bukhari di awal kitab Badil Wahyi. Ya. Jadi Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi Nabi SAW adalah Nabi untuk seluruh umat manusia. Nah Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang belum dapat hidayah? Bagi orang tidak dapat hidayah, misalnya meninggal, belum pernah mengenal Islam sama sekali karena saking jauhnya dari Mekah misalnya. Atau misalnya di belantara hutan Afrika atau belantara hutan Papua. Ya. Maka Allah berfirman, ya, "Wama kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah." Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami utus rasul atau yang mewakili rasul, itu berupa dai atau ustaz yang sampai ke sana atau tulisan yang sampai ke sana. Nah, kalau kita andai kata ada seorang meninggal dari suku di salah satu suku di Papua, di Irian Jaya, kemudian meninggal dunia, belum sempat mengenal Islam, bagaimana nasibnya? Apakah masuk neraka? Jawabannya tidak. Dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang dilahirkan dalam kondisi tuli dan bisu, dia tidak bisa mendengar apa-apa. Bagaimana dia mau mendengar Islam? Kita jelaskan enggak bisa, dia enggak bisa dengar, dia enggak bisa berbicara, ya. Terus bagaimana cara dia memahami apa yang kita sampaikan? Ya, maka orang ini bisa saja dia tidak mengerti Islam. Kalau dia meninggal, dia tidak akan diazab, dia akan diuji oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah tidak zalim dan Allah Maha Adil. Ustaz, bagaimana dengan riwayat Rasulullah SAW dibawa berdagang oleh pamannya? Ini nanti masih jauh ya. Lahir aja baru lahir, belum diajak berdagang. Kalau langsung diajak berdagang repot, masih kecil nanti. Silakan. Afwan, di luar tema Ustaz, di kampung kami biasanya diadakan penutupan pengajian sebelum bulan Ramadan dan pembagian paket makanan sembako. Bolehkah kita ikut membantu menyiapkan, membungkus paket-paket makanan? Boleh, ini membantu ke masyarakat, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Ini bukan ibadah tertentu, enggak. Ini hanya sekedar kebiasaan masyarakat dan ini tidak dianggap sebagai perayaan tertentu. Ya, sekedar menjelang Ramadan kita kasih sembako kepada masyarakat. Ini amal yang baik. Sama, bagaimana riwayat bahwasanya awan menaungi Nabi saat berjalan nanti ya? Sabar ya. Baru lahir, belum. Belum apa-apa. Jadi banyak orang tidak sabar ya. Hanya, Ustaz, bagaimana Rasulullah menikah dengan Khadijah? Belum. Ustaz, bagaimana Rasulullah SAW poligami? Belum, baru lahir. Belum, masih jauh. Tenang saja, santai. Santai aja. Ustaz, bagaimana menjawab syubhat bahwa Ustaz-Ustaz Salafi fanatik terhadap alma mater? Apa maksudnya alma mater? Maksudnya apa? Kita siapa saja boleh jadi Ustaz Sunnah, siapa saja boleh jadi Ustaz Salafi. Yang penting dia memenuhi kriteria berdakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak bikin bid'ah, tidak menyuruh kepada bid'ah. Maka kita katakan dia Ustaz Sunnah. Nah kalau dia menyuruh kepada bid'ah, kita bilang Ustaz bid'ah. Jadi siapa saja, tidak harus lulusan Madinah. Mau lulusan Kairo, mau lulusan Yaman, mau lulusan mana sih? Silakan yang lulusan sini, yang tidak ke luar negeri juga boleh, siapa saja boleh. Tapi sesuai dengan kriteria Ustaz Sunnah, tidak dikatakan Ustaz Sunnah kecuali dia menyuruh kepada Sunnah Nabi. Dia ngajarin Sunnah Nabi. Nah, kalau dia nggak ngajar Sunnah Nabi, dia ngajar ritual-ritual baru yang itu bukan Sunnah Nabi, dipastikan Nabi tidak pernah melakukannya, maka tidak bisa kita bilang Ustaz apa? Sunnah. Sunnah kan apa? Apa definisi sunnah? Sunnah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, disandarkan kepada Nabi. Itu namanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikerjakan Nabi bukannya, bukan namanya sunnah. Anda mau nampakkan apa terserah Anda, tapi itu bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ustadz, kalau keponakan dari istri, apakah mahram dengan kita? Bukan. Istri kita punya ponakan perempuan, itu bukan mahram, mahram kita. Ustaz, apakah benar Rasulullah SAW sangat sayangnya kepada umatnya ketika detik-detik terakhir masih mengatakan, ini detik terakhir mau meninggal, ini tanya lagi mau meninggal. Lebih jauh lagi. Nanti, insya Allah ya, nanti. Sabar ya. Kenapa di sini orang terburu-buru semuanya? Ketika Zam-Zam hilang, bagaimana orang Mekah mendapatkan air? Aduh, saya tidak sempat nanya mereka ya. Tetapi jelas ada sumber air yang lain. Ya, mungkin bukan cuma air Zam-Zam, tapi air Zam-Zam yang sangat istimewa, yang airnya tidak pernah habis ya. Ya, tidak pernah habis. Bahkan sekarang saya dengar sebagian penelitian justru kalau Ramadan atau bulan haji, volumenya semakin apa? Semakin banyak. Dan itu di antara mukjizat yang nampak dari dulu sampai sekarang enggak habis-habis, padahal air Zam-Zam diambil terus. Jadi di Madinah itu ada pembagian gratis. Di Mekah ada pembagian juga gratis. Jadi orang ambil banyak tidak habis, habis-habis. Terus kita enggak tahu sumurnya ya apa namanya? Bagaimana, tapi yang jelas airnya luar biasa. Kemarin ada ini cerita nyata, saya ketemu dengan orangnya langsung, dia kena kanker. Saya ketemu di Pekanbaru. Dia di kemo di Singapura apa di Malaysia. Kemudian ada kawan yang kasih bekal dia air Zam-Zam. Intinya setelah dia di kemo, dia minum apa saja tidak bisa kecuali air Zam-Zam. Kecuali air Zam-Zam. Minum air putih muntah, dia minum apa muntah. Maka kecuali air Zam-Zam, dia minum air Zam-Zam tidak mengapa. Ya. Dia kemudian setelah itu setelah dikemo badannya masih kuat. Dokter sampai heran kenapa? Rupanya dia konsumsi apa? Zam-zam terus. Ya. Dan banyak orang sembuh karena zam-zam. Saya pernah ketemu orang, "Ustaz, saya waktu itu apa namanya? Ambeien ya. Saya bingung, Ustaz, bagaimana akhirnya saya udah saya zam-zam bismillah sembuh akhirnya." Ya itu antum saja, yang lain belum tentu. Jadi keyakinan. Jadi zam-zam itu perlu dengan keyakinan. Banyak orang tidak begitu yakin, akhirnya tidak sembuh-sembuh ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u Zamzam lima syuribalahu." Air Zamzam tergantung niat orang meminumnya. Rasulullah mengatakan, "Innahu ta'amu tu'min wa shifa'u sukmin." Sukunya Zamzam itu bisa membuat kenyang dan bisa menghilangkan menyembuhkan penyakit. Dan banyak orang sembuh dengan Zamzam. Saya mohon sangat dibacakan pertanyaan saya. Ya udah saya bacain deh. Saya mengenal sunnah sejak 2005 dan mulai mengamalkan sunnah sejak 2008. Saya mempunyai istri yang cantik dan keluarga besar yang hampir semua mengenal sunnah. Dan saya punya kehidupan harta yang sangat layak. Tahun 2015 awal saya terkena fitnah wanita. Selama 6 bulan saya melakukan perbuatan keji yang hampir saya tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Saya seperti orang mabuk ya dan gila. Semua pemahaman saya tentang agama seperti hilang karena fitnah ini. Ini berzina maksudnya. Setelah 6 bulan saya tersadar dan menutup semua akses ke fitnah wanita tersebut. Ke fitnah wanita. Sudah hampir 3 tahun berlalu, rasa sakit saya tidak pernah hilang dari hati saya. Saya menangis setiap hari dan sangat menyesal. Kenapa saya bisa jatuh berdosa tersebut, Ustaz? Apakah karena ujub? Mohon nasihat bagi hati saya. Saya merasa amalan tiada arti dan berguna di hadapan Allah. Saya katakan, kita menangisi dosa-dosa kita ya, karena sampai tadi berzina berulang-ulang, ini dosa bukan sepele. Dosa bukan sepele. Allah menyebutkan zina adalah dosa yang spesial. Kalau ada dosa-dosa besar, ini dosa yang super besar. Makanya Allah sebut dalam surat Al-Furqan, kata Allah,

Kata Allah, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, ya. Maka ya seorang ya terjerumus dalam kemaksiatan tentu sebab karena dosa yang dilakukan sebelumnya. Dosa membawa orang kepada dosa yang lain. Tetapi pintu pintu taubat Allah terbuka. Maka saya sampaikan kepada orang ini ya, benar-benar menutup akses fitnah wanita, jangan sampai terjebak dengan ya di apa namanya jebakan yang sama. Seorang laki harus cerdas, dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya turun. Dia tahu dia lemah dalam sisi ini, dia tahu dia kuat dalam sisi ini. Maka jangan dia coba-coba mengulangi pada perkara yang lemah. Allah sekarang kasih dia kesempatan untuk bertobat. Dia mulai ikut pengajian lagi, alhamdulillah ya. Ntar lagi mudah-mudahan bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Maka jangan coba-coba untuk mengulangi fitnah tersebut ya. Dan banyak bertobat kepada Allah dan husnuzan jika orang kembali kepada Allah dengan tobat nasuha ya, dengan tobat yang sesungguhnya tidak mengulangi lagi, maka Allah akan ampuni dosa tersebut dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan pernah ceritakan ini kepada orang lain. Apa hukumnya mengambil upah dari ibu yang menyusui bayi orang lain? Boleh, enggak ada masalah. Nanti akan kita jelaskan. Boleh. Jadi kalau ada orang ingin ingin nyusu pada seorang wanita, wanita tersebut mengatakan boleh, tapi saya minta upah. Boleh dia, karena ini kerjaan, ya. Tetapi tetap saja menjadi apa namanya? Anak susuannya. Anak susuannya. Tapi kalau kita pergi ke kandang onta kemudian disusun oleh onta, jadi ibu susuan atau tidak? Kemarin di Madinah teman-teman bercanda, jadi semua pada pergi ke onta yang sama, pada mau jadi ibu susuan tuh, saudara susuan apa? Onta ya, enggak. Jadi boleh dia mengambil upah, jadi dia boleh mengambil upah. Bisakah sebutkan silsilah Nabi sampai Nabi Ibrahim? Kita sudah katakan tadi, Ismail bin Ibrahim. Nabi kita sebutkan silsilahnya sampai Adnan. Dari Adnan sampai Ismail bin Ibrahim, ini tidak jelas. Tidak ada sanad yang jelas. Ada khilaf berapa kakeknya, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, ada yang 10, sehingga tidak ada yang benar. Ya. Maka sebenarnya mengatakan barang siapa ahli nasab yang menyebut, seluruhnya dia telah berdusta. Karena enggak ada dalil yang benar. Apalagi sampai kepada Nabi Adam alaihissalam.

0: Ustadz, anak akhwat, mana yang lebih utama pada saat Ramadan, terawih di masjid atau mengimami ibu anak yang sakit di rumah? Ya, kalau ternyata ibu ingin ditemani di rumah, sholat aja di rumah. Kalau ibu ingin ditemani di rumah, sholat aja di rumah. Apalagi ibu dalam kondisi sakit. 10 itikaf 10 hari terakhir Ramadan atau melayani ibu menyiapkan sahur. Kalau ibu sakit lebih utama melayani apa? Ibu. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Kita buka pertemuan majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Khotbah Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Anditja MA Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
9: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
10: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, "Saya tidak mau," lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
11: An Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
12: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang namanya jatuh cinta itu pasti dialami oleh setiap manusia. Karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya cinta. Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada sesuatu, itu pasti. Allah Ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahab wal fiddah. Dihiaskan kepada manusia cinta kepada apa? Syahwat. Berupa apa? Wanita, anak-anak, harta yang melimpah ruah. Nah, saat kita dilanda jatuh cinta kepada sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, saudaraku. Supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita. Karena cinta itu bisa menjadi malapetaka untuk hidup kita. Yang pertama, tanyakan, saya mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya buat saya? Karena percuma apabila tidak kita mencintai sesuatu yang ternyata tidak ada memberikan manfaat untuk hidup kita. Tidak pula akhirat kita, tidak pula agama kita. Karena seorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam masalah cinta, mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun, ya perkara hendaknya kita berusaha untuk tinggalkan. Makanya Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi? Orang yang berpaling daripada perkara yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Saudaraku, yang kedua, kita harus berusaha untuk mengikat cinta kita dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma cinta yang tidak diikat dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang bagus sekali, ya, beliau mengatakan bahwa asyratun la tanfa. Ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Apa 10 tersebut? Di antaranya mahabbatun, ya, cinta yang tidak diikat dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian yang ketiga, saudaraku, saat kita jatuh cinta, terutama kepada wanita lawan jenis, jangan sampai cinta mengalahkan akal pikiran kita. Ingat, manusia diberikan kelebihan oleh Allah dengan akal pikirannya. Akal pikiran bisa menjadi lumpuh total saat ia dikuasai oleh syahwat. Ketika syahwat menguasai, seringkali akal pikiran itu lumpuh total. Lihat saja, pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta, mereka menganggap bahwa pasangannya lah yang terbaik menurut dia. Terkadang 1000 nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman pun tidak akan didengar lagi. Kenapa? Karena akal pikirannya sudah tumpul akibat daripada cinta tersebut, yang ternyata cinta tersebut tidak diikat dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai cinta itu menghilangkan akal kita. Tetap kita berpikir secara jernih. Apakah cinta ini sesuatu yang diridhai oleh Allah atau tidak? Maka saudaraku sekalian, saat kita jatuh cinta, coba kita berpikir, apa manfaatnya daripada cinta saya tersebut? Kemudian poin selanjutnya, kita senantiasa merenung. Saat saya jatuh cinta, saya sering ingat dia. Ingat, ingat, ingat. Masya Allah. Bayangkan ketika kita mengingat dia, mengingat dia, mengingat dia, berapa banyak kesempatan yang hilang untuk berzikir kepada Allah. Bukan ada, ya, sepasang sejoli yang sudah sangat jatuh cinta, sampai-sampai dalam setiap keadaan selalu ingat pasangannya. Bayangkan, akhirnya apa? Mengingat, ya, wanita ataupun lelaki yang bukan mahramnya saja itu sudah dosa. Padahal belum tentu jodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu baik. Maka subhanallah, coba kita merenung. Berapa banyak kalau begitu kesempatan-kesempatan untuk berzikir kepada Allah telah hilang. Na'udzubillah, nas'alallah, salamata wal afiyah. Yang lebih mengerikan lagi, dan ini poin yang harus diperhatikan sekali. Jangan sampai cinta itu berubah menjadi kesyirikan. Jangan sampai cinta itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bagaimana bisa? Bisa. Bukankah syirik yang pertama kali muncul di dunia, syirik cinta. Di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali. Yang kemudian akhirnya para wali ketika telah meninggal dunia, dibikinlah monumen-monumen dan gambar-gambar dalam rangka tadinya untuk lebih memotivasi ibadah. Tapi kemudian lama-kelamaan berubah menjadi penyembahan. Makanya kata para ulama, cinta bisa berubah menjadi ibadah. Kapan? Ketika disertai dengan pengagungan kepada yang dicintai, ketundukan dan tadarruk kepada yang dicintai disertai dengan penghinaan kepadanya. Kalau sudah sampai derajat tersebut, kita sudah mengambil tandingan selain Allah. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Subhanallah. Ini cinta yang terlarang, bahkan terlaknat, bisa menyebabkan pelakunya apabila ia wafat kekal dalam api neraka karena ia telah mempersekutukan Allah Jalla wa Ala. Musibah. Ketika cinta menyebabkan kita lebih mendahulukan yang kita cintai daripada perintah Allah dan Rasul-Nya, musibah. Ketika kita lebih mencintai misalnya permainan, terdengar adzan, kita tak betulikan sama sekali. Kita lebih mencintai ya seseorang yang orang itu ketika dia meminta bertemu dengan kita padahal dia bukan mahram kita. Kita tidak pedulikan lagi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mendahulukan syahwat kita, hawa nafsu kita sehingga akhirnya wallahi ya akhi, cinta itu hakikatnya malapetaka untuk hidupmu. Nah, inilah beberapa tips bagi Anda yang sedang jatuh cinta. Perhatikan, jangan sampai cinta Anda menjadi malapetaka dalam kehidupan Anda di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
3: wa anhu anna Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayhi illa radda Allah alayya ruhi حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek. Ya.

0: ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: Udah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
0: Khafidhatur rafi'ah idza

0: ثلاثة.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala

0: يَنزِفُونَ.
1: Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

0: salama.
1: Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: الآخرين.
1: Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
0: Wa

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: am nahnu al-khaliqun.
1: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
0: Nah.

0: ألا تعلمون.
1: Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

0: الزارعون.
1: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?
0: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ.
1: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
0: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.

0: Sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

0: Fasabbih bismi rabbikal azim.
1: Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

0: alamin.
1: Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

0: تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Surah Luqman, Allah berfirman,

0: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak mau bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan, kita jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepada-Nya, kita akan menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata,

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang pekan keempat yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, peracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga satu jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, mikrofonnya Assalamualaikumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama, 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi panas dalam ya, dengan jus labu, melon, jeruk, lemon. Bahan-bahannya diantaranya yaitu 2 ons, maksud kami perasan air jeruk lemon, kemudian 2 ons labu parang, 2 ons melon, dan air madu secukupnya. Nah, berkaitan dengan panas dalam ini, Sensei, ini masih ada hawa panas, kemudian apa yang harus diwaspadai bagi seseorang untuk menjaga tubuhnya dari panas dalam?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, ini masih berkaitan pembahasan dengan sesuai dengan musim. Karena memang musimnya masih masuk musim kering sampai penghujung musim kering sampai nanti berakhir tanggal 17 September dan musim dingin mulai tanggal 18 September. Dan biasanya musim kering itu panas yang sehabis musim panas kemudian panas mendekam di dalam tubuh itu juga bisa menyebabkan panas dalam dengan berbagai macam keluhan yang diderita. Oleh karena itu di musim para ahli bijak sering mengatakan bahwasanya ketika musim panas maka hendaklah kalian mengkonsumsi daging. Kemudian kalaupun dia bumbu tanaman-tanaman maka usahakan yang pedas ataupun yang aromatik. Kalau masuk musim semi atau musim lembab maka hendaklah seseorang itu kemudian mulai mengkonsumsi tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan di musim lembab tersebut, entah itu aromatik ya, karena menjaga kelembapannya. Kemudian di musim panas seseorang itu hendaklah mengkonsumsi makanan yang banyak buah, yang banyak airnya seperti buah, kemudian sayur ya. Dan di musim kering usahakan banyak mengkonsumsi air ya, seperti sekarang ini. Kalau tidak maka bisalah terjadi panas mendekam di dalam tubuh, itu bisa menjadi panas darah, kemudian panas dalam, kemudian panas organ ya. Maka dari itu resep yang hendak kita sajikan kali ini itu adalah bahan-bahan yang semuanya dingin. Dan sebagai pengetahuan saja yang perlu diketahui bahwasanya kemarin ada orang yang beberapa orang yang datang ya, kemudian ke kami ya. Kemarin pas persis itu kemudian dia mengkonsultasikan resep yang telah kita sampaikan di sini. Kata ada yang mengatakan kemudian saya sudah menggunakan resep sesuai dengan yang disampaikan di TV Roja. Tapi maksudnya ketika di buat resep itu kemudian disampaikan ke yang yang lain, kadang ada yang pas, ada yang tidak gitu. Memang yang perlu diketahui adalah karena mereka mencatat ya.
1: Yeah.
2: Itu resep yang disampaikan di sini itu kan secara umum ya. Jadi kita tidak mengkhususkan. Oh ini khusus si Ikhwan kita ini gitu. Alan atau Fulan itu ya. Enggak dikhususkan, tapi secara umum kan resep ini disampaikan secara umum. Dan bahkan pembelajaran pun demikian. Jadi dulu seorang guru pengobatan klasik pun dalam mengajarkan pun dengan beberapa metode. Ya, ada kadang metode yang murid membaca kemudian guru menjelaskan atau metode sorogan namanya atau metode blandongan yang murid itu hadir banyak kemudian diberikan penjelasan lah ini juga metode yang lagi metode lain lagi, artinya orang tidak hadir ya. Kemudian kita menyampaikan kemudian mereka menyerap. Jadi terkadang cuman karena sekarang itu teknologi udah canggih, jadi kan ada rekaman ya.
1: Betul.
2: Jadi bisa dicatat ya kan. Seperti itu. Tapi ya berarti ini metode baru, metode yang bukan metode sorogan, tapi juga bukan metode blandongan atau metode wetonan yang biasa diajarkan di kelas, yang metode yang digunakan untuk mengajar di kelas, tapi metode yang digunakan untuk disampaikan kemudian diliput kemudian disebarkan. Ya kan, itu the broadcast gitu istilahnya. Kemudian disampaikan. Tentunya sesuai di situasi dan kondisi tadi. Saya kasih contoh, kalau seandainya seseorang itu sakit panas dalam karena panas itu panas limpa gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah sariawan gitu. Kemudian ada lagi orang yang panas dalam itu kemudian nyeri tulang karena kekeringan, bisa jadi obatnya sama. Atau bahkan ketika seseorang itu kemudian lemah limpa itu bisa menyebabkan timbunan purin, asam urat. Bisa menyebabkan timbunan lemak, kolesterol, bisa menyebabkan timbunan gula, diabetes. Kemudian bisa juga menyebabkan mencret, disentri gitu ya. Diare. Dengan ini rentetan ini kalau penyebabnya sama satu yakni kelemahan limpa, maka obatnya sama. Walaupun penyakitnya beda. Tetapi ada kalanya penyakit yang sama bisa jadi obatnya beda. Pada kasus gangguan yang berbeda. Ya. Bahkan sama-sama sariawan pun belum tentu obatnya sama. Kemudian tadi ketika seseorang tadi mengatakan kok ketika dipakai si ini nggak cocok, dipakai si ini cocok ya, karena itu tadi yang resep ini sesuai dengan situasi dan kondisi orang tersebut. Kalau memang orang tersebut sesuai dengan yang kita ceritakan itu ya insya Allah cocok sembuhnya bismillah gitu ya. Begitu pula dengan yang sekarang kita sampaikan. Biasanya kita itu membahas sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sekarang lagi musimnya bibir pecah-pecah gitu ya. Kering, kemudian kita bahas. Maka terkadang kayak ini kan misalnya ada jeruk lemon. Kemudian orang yang ada asam lambung kemudian enggak tahan dengan asam kemudian dia pakai. Kok saya kalau pakai ini kok perutnya perih. Nah, itu maksudnya ada beberapa kondisional yang orang ini memang cocok, tapi di kondisi yang lain yang dia itu tidak cocok dengan salah satu di antara bahan ini, maka biasanya diganti dengan yang lain.
1: Kita racik dulu ya.
2: Halo, semuanya saja.
1: Semuanya. Oke.

0: Lagunya dua saja.
1: Lagunya dua saja.
0: Dipotong dulu ya.
1: Dipotong dulu kecil-kecilnya
0: supaya ini lagunya
1: ini agak keras.
0: Agak keras ini lagunya.
1: Iya. Karena kan ini tidak direbus ya.
0: Iya betul. Ini punya labunya matang tapi lo ya.
1: Matang. Matang bukan labu mentah.
0: Bukan labu mentah. Jadi matang pohon bukan
1: matang pohon.
0: Bukan matang betul. Apa? Rebusan.
1: Bukan matang rebusan.
0: Iya. Wah, ini cukup satu ini.
1: Cukup satu.
0: Ternyata banyak juga kira.
1: Banyak. Oke. Okay. Ini kita pakai labu parang ya, Sensei.
0: Iya. Atau labu yang bijinya emas ya. Tuh. Bijinya emas ya. Kasih dikit lagi.
1: Kasih dikit lagi.
0: Tambahin dikit lagi.
1: Oke, okay, siap.
0: Kalau pemirsa tetap ya sesuai dengan takaran yang
1: tadi
0: yang
1: sudah kita sebutkan tadi ya di awal ya. Oke. Tinggal lemonnya.
0: Karena di sini kan tidak ada yang menderita seperti itu, jadi yeah, kita cari yang enaknya ya.
1: Oke. Okay.
0: Bikin. Ini juga lumayan ya.
1: Jeruk lemon.
0: Kemarin ada lemonnya juga ya?
1: Iya ada lemon, tapi kalau ini kita pakai sekarang lemon lokal ya.
0: Sip, ya cukup.
1: Oke, okay, cukup. Tinggal kita tambahkan air. Cukup?
0: Sip, cukup.
1: Oke. Okay.

0: belum terlalu halus ya, tapi nggak apa-apa ya.
1: Kayak nanas kemarin ya.
0: Iya, oke.
1: Ya nggak apa-apa, nanti itu tambahin air lagi.
0: Iya, tinggal ditambahin air.
1: Sip.
0: Oke, kita lanjut sih.
1: Apa yang ngancur? Melon.
0: Melon
1: ini kurang kecil-kecil.
0: Melonnya kurang kecil-kecil ya.
1: Kita bahas satu persatu. Untuk A, B, C, D, E, jeruk nipis.
0: Jeruk melon. Jeruk lemon.
1: Jeruk lemon. Oke. Sebenarnya kita juga kemarin sudah, tapi kemarin jeruk apa ya?
0: Jeruk manis, geprok, sudah dengan jeruk lemon.
1: Iya. Yeah. Jadi jeruk itu ada banyak di sini. Mm-hmm. Ada jeruk nipis, ada jeruk lemon, ada jeruk Bali. Okay. Ada jeruk keprok atau jeruk mandarin. Mm-hmm. Dan banyak lain. Jeruk purut.
0: Yeah, ya. Jeruk purut juga.
1: Jeruk lemon ini biasanya berdasarkan literatur yang ada, tumbuhan jeruk lemon ini berasal dari India katanya. Gak tahu di sana masih banyak apa enggak. Sementara di Indonesia tumbuh baik dari dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Artinya jeruk lemon ini biasa digunakan untuk dikonsumsi menjadi makanan dan obat di daerah pantai sampai ke pegunungan.
0: Pegunungan.
1: Ya. Dan tumbuhan ini dapat berbuah sepanjang tahun asalkan keadaan tanahnya subur. Artinya dia bukan tumbuhan musiman.
0: Okay.
1: Ya, buah ini biasanya tapi biasanya matang di akhir musim panas dan dipanen di musim gugur. Ini ciri khas tumbuhan yang tidak tidak musiman itu.
0: Yeah.
1: Ciri khasnya itu biasanya secara umum sama semua. Di musim panas itu musim pematangan.
0: Matangannya.
1: Kemudian musim gugur itu musim panen. Seperti sekarang itu seharusnya lemon itu lagi panen ini.
0: Iya. Yeah.
1: Bagus, lagi bagus-bagusnya. Rasanya asam atau kecut atau seger. Jadi ada yang ngomong asam, ada yang ngomong kecut, ada yang ngomong seger, tergantung orangnya.
0: Yeah.
1: Kemudian banyak penjelasan para ahli tentang buah ini. Di antaranya adalah manfaat rasa asam yang ada pada buah itu disebutkan oleh Imam Qoyim bahwasanya keasaman buah jeruk ini dapat menyembuhkan penyakit empedu, menenangkan penyakit jantung berdebar yang panas, mendinginkan, menjejukkan panas jantung yang berlebih,
0: yeah.
1: Sehingga menenteramkan jantung yang berdebar dan menyejukkan jantung yang panas, dan bermanfaat untuk mengobati jamur dikarenakan panas kering pada paru, baik digunakan sebagai celak atau diminum, juga menghentikan penyakit muntah karena penyakit gangguan cairan kuning empedu. Meningkatkan nafsu makan karena dia memperbagus kualitas rutubah dan dia juga ramah lingkungan, bermanfaat bagi penyakit diare dan perasaan keasaman, dapat menenangkan syahwat pada perempuan. Selain itu keasamannya bermanfaat untuk melapisi kulit yang berubah dan menghilangkan penyakit kulit seperti gatal, kadas, kurap. Karena sekarang itu musim panas itu juga ada yang gangguan kulit ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena terserang paru kemudian kulit bersisik itu bisa dioleskan. Dan juga dapat selain mendinginkan panas di jantung, tapi juga meredam panas di liver, di hati, liver. Kemudian di lambung, sehingga mencegah penyakit kuning. Dan ini menurunkan panas dalam dari perut sampai ke dada, ya. Kemudian para pengobat klasik memanfaatkan jeruk lemon ini berdasarkan rasanya yang asam, sifatnya yang sejuk, aromatik. Asamnya memperbagus kualitas rutubah, kualitas darah, ya, kualitas esensi. Ya, sejuknya juga menjaga esensi. Kemudian aromatiknya menjaga agar angin keluar dari dalam tubuh. Sehingga bisa digunakan untuk menghilangkan haus dengan cara diminum airnya, baik ditambahi dengan air atau langsung. Ya. Kemudian mengatasi sariawan dikarenakan panas dalam, mengembalikan fungsi pencernaan, menurunkan tekanan darah, bahkan efektif digunakan untuk antioksidan, antibakteri, antiseptik, dan penurun panas, terutama panas dalam. Dan beberapa peneliti menyebutkan dikarenakan banyak kandungan yang terdapat di dalam lemon ini atau jeruk lemon ini. Yang paling terkenal adalah limonen yang merupakan antioksidan, bahkan agen anti kanker, juga membantu mengatasi batu empedu dan batu ginjal dengan cara membantu melarutkan racun dari hati dan dari ginjal. Di antara kandungan yang utama juga di lemon ini, jeruk lemon, adalah bioflavonoid, yakni sebagai antioksidan dan memperkuat lapisan di dalam pembuluh darah. Dan secara guna kegunaan secara penelitian maupun pengalaman dikumpulkan dengan penelitian, berarti dia merupakan anti kanker, menurunkan kolesterol, mencegah pengerasan pembuluh darah, mengatasi tekanan darah tinggi, mengatasi batu bedu, memperlambat penuaan dini, mencegah keriput, membersihkan kulit baik dari dalam maupun dari luar, meningkatkan stamina karena memperbagus kualitas rutuba dan darah, menghilangkan lemah, letih, lesu, dan meningkatkan energi vital, menghilangkan haus, mengatasi tidak nafsu makan, mencegah dan mengatasi sariawan, panas dalam. Panas dalam yang mengakibatkan sariawan, biri pecah-pecah, radang tenggorokan, bahkan batuk berdahak, radang-radang yang ada termasuk radang saluran nafas. Kemudian gangguan pencernaan, gangguan lambung, bahkan sampai gangguan kulit, eksim, dan seterusnya. Ini jeruk lemon. Kemudian labu parang. Labu parang ini sebenarnya termasuk famili timun ya, famili timun-timunan. Labu merah atau labu parang merupakan tumbuhan setahun yang tumbuh menjalar dan berakar dari bukunya atau memanjat. Dan tumbuhan ini diyakini kata beberapa literatur itu berasal dari kawasan Meksiko Tengah.
0: Meksiko
1: ke Indonesia dia. Dia termasuk turis ya, bule-bule. Indo-Indo. Tanaman semusim ini menyebar dari Meksiko kemudian ke Amerika bagian utara dan selatan. Selanjutnya spesies ini dibawa ke kawasan Eropa, ke Asia, dan ke Afrika. Dibanding labu-labu lain, labu parang ini banyak ditemukan di Asia Tenggara karena gampang beradaptasi dengan kawasan tropis. Begitu juga dengan dataran-dataran yang rendah. Dan ini di banyak di Cina mau dimanapun digunakan sebagai bahan obat. Edmund Lukoy menyebutkan tentang labu ini, yaktin ya. Ini tanaman yang manis memang, rasanya ini manis. Dan bermanfaat untuk meningkatkan energi vital yang ada di dalam tubuh. Ya, banyak sekali disebutkan, kalau bisa mau merujuk silakan lihat di Tibun Dawei panjang lebar, Edmund Lukoy menjelaskan tentang ini. Ya, kemudian saya mendingin nyuruh ke untuk merujuk karena dia juga mengatasi, bahkan bisa bukan cuma mengobati panas dalam tapi mengatasi efek karena panas dalam seperti bengkak karena panas dalam, kemudian gangguan telinga karena panas dalam, dan seterusnya. Kemudian Nyonya Jacobenberg menyebutkan bahwasanya tanaman melata ini yang di Jawa disebut dengan waluh, banyak sekali ditanam dan faedahnya juga banyak. Dan orang-orang Bumi Putra banyak mengkonsumsinya. Makanya ini tahun 1912 ini di Jawa udah familiar. Begitu pula dengan yang disebut kahine, labu parang ini sudah digunakan di Jawa itu dari dulu, bahkan seperti yang disebut Clerumpius juga. Maksudnya labu ini sudah dimanfaatkan di Indonesia itu udah dari sebelum Indonesia merdeka, dari tahun 1700-1800. Ya. Disebutkan di beberapa literatur menyebutkan di India labu parang digunakan untuk mengatasi masalah luka bakar, bengkak, melepuh, abses, bisul bernanah, bisul migrain, neuralgia atau nyeri akibat masalah saraf. Labu parang juga digunakan sebagai obat di Thailand dan di China. Biji buahnya digunakan sebagai obat cacing. Buahnya digunakan untuk mengatasi panas dalam dan pembengkakan karena panas dalam. Di tanah air kita tercinta, herbalism menggunakan labu-labuan seperti ini itu mampu meluruhkan endapan lemak yang menempel di pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan memperbaiki sistem metabolisme, meningkatkan energi vital, serta menurunkan panas dalam. Kemudian melon ya?
0: Melon.
1: Labu parang, kemudian madu. Kasih madu gak?
0: Kasih.
1: Oh iya. Madu, kemudian KM melon. Ya, melon ini kita pakai yang ini ya, yang apa, kuning melon ya. Kuning melon itu tanaman merambat, daging buahnya manis, berwarna putih atau kuning, memiliki jus yang banyak, rasanya manis atau kadang ada yang agak manis, nggak manis banget ada manis. Tapi aromanya khas harum, aromanya. Dan tumbuhan ini bisa tumbuh di ketinggian 200 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Katanya begitu tuh dulu, tapi nggak tahu sekarang kayaknya agak sudah agak ke sini ya, ke lebih rendah juga bisa.
0: Bisa.
1: Itu banyak. Melon ditanam sebagai tanaman buah. Tetapi para pengobat klasik memanfaatkan karena sifat dan rasanya, rasanya yang manis, netral dan sejuk, merupakan sejuknya menurunkan panas, manisnya meningkatkan energi vital yang ada di dalam tubuh. Para peneliti menyebutkan bahwasanya kandungan melon ini sangat banyak sekali kandungannya, dan buahnya itu digunakan untuk panas dalam, sariawan, menghilangkan haus, batuk, bau mulut, sakit gigi, melancarkan pencernaan, bahkan mencegah kanker dan mencegah penggumpalan darah, mencegah terjadinya stroke, melancarkan sirkulasi darah atau menambah darah pada penderita anemia atau kurang darah, mengatasi tekanan darah tinggi, menurunkan resiko penyakit jantung, mencegah stroke, bagus untuk radang ginjal, memulihkan ginjal, telur kencing, mengatasi sembelit, ya, dan seterusnya. Jadi pada kasus yang panas berlebih, melon ini bisa digunakan. Buahnya yang bebas ya, nggak yang kuning ataupun yang
0: putih.
1: Yang putih. Kemudian masih ada waktu?
0: Masih sih,
1: beberapa hal yang berkaitan dengan panas dalam. Panas dalam bisa disebutkan kalau cuaca seperti ini, musim kering seperti ini, bisa panas dalam disebabkan karena angin dan kekeringan.
0: Angin dan kekeringan.
1: Biasanya kalau panas dalam terjadi pada musim ini, gejala yang muncul bisa terjadi darah di air ludah, meludah berdarah. Banyak kasus ini lagi. Dari dada, batuk dengan sedikit air ludah, hidung kering, kulit kering, keriput, bersisik, tenggorokan kering, kuku tangan kering, rapuh, demam, sakit kepala, rasanya gatal di tenggorokan. Kemudian tidak berkeringat. Kalau berkeringat itu di bagian punggung, nyeri perut bagian bawah. Gejala menyerang atau memburuk di musim kering seperti ini. Atau pada cuaca yang kering dan haus. Pengobatannya selain melon, labu dan melon. Lemon, labu dan melon. Lemon, melon ya. Kemudian bisa kalau menggunakan teh bisa menggunakan daun mint.
0: Daun mint.
1: Kemudian sop diperbanyak seledrinya. Kalau minum kelapa berserta dengan dagingnya. Sekarang air kelapanya agak sedikit sekarang kalau misalnya. Kemudian dan bawang, asparagus, telur, telur ayam kampung. Kemudian madu. Makanya nanti ada madu. Bagi yang pingin dikasih madu, madu. Kayaknya nggak dikasih madu juga ada manis deh. Manis segar ya. Kemudian pir.
0: Pir.
1: Bisa efektif dikonsumsi di musim ini. Kemudian juga kalau minyak, minyak wijen, kedelai, kedelai kuning. Kita pakai kedelai kuning ya. Tempe juga pakai kedelai kuning tuh. Kemudian bayam dan tahu juga bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dikarenakan panas yang bercokol di hati dari musim panas yang lalu. Sehingga pada musim kering, panas berlebih. Yang terjadi adalah panas dalam dengan gejala pusing yang akut atau pusing yang mendadak. Kemudian pendarahan di lambung, batuk, ludah mengandung darah atau batuk darah murni, tuli, pendengaran kabur, pusing, rasa kering di mulut, dan mudah marah. Sakit kepala pada dua sisi. Kan ini?
0: Yeah.
1: Apa namanya ini?
0: Kening. Pelipis ya.
1: Kemudian juga pada tengah di antara dua mata sini. Ya, di tengah-tengah. Sakit kepala yang parah, mimisan, nyeri menuju ke bawah dengan keinginan untuk dipijat karena anginnya kencang. Jadi perut bagian bawah, mata merah muda karena bengkak, urinnya kuning, kemerahan, mata merah, telinga berdenging, tidak bisa tidur, dan banyak tidur tidak bisa tidur. Mana tuh?
0: Banyak tidur tapi enggak bisa
1: jadi,
0: tidur.
1: Jadi ngomongnya begitu dia. Jadi saya enggak bisa tidur, tapi apa tim yang mengantar ngomongnya tidur terus. Makanya saya tulis tidak bisa tidur, banyak tidur tidak bisa tidur.
0: Banyak tidur.
1: Maksudnya dia berbaring ya.
0: Iya, berbaring.
1: Maksudnya. Karena pengakuannya penderita ngomongnya saya enggak bisa tidur. Tapi pengakuannya saksi mengatakan mau apaan tidur terus.
0: Oh gitu.
1: Gimana tuh? Ya pokoknya dia tiduran terus, maksudnya enggak bangun maksudnya.
0: Iya.
1: Tapi enggak tidur dia. Oh, orang saya orang ngomong aja dengar kata dia. Kalian ngomong semua itu saya dengar. Orang saya enggak tidur. Ini kan kadang beneran apa enggak ya? Karena dulu orang tua saya juga begitu kadang-kala. Kalau tidur ngomongnya enggak tidur. Kamu ngomong saya dengar. Padahal mungkin tidur beneran. Ini versi orang tua atau versi pasien yang memang sakit ya. Ini ceritanya begitu, saya terus apa adanya ya. Sesuai dengan pengalaman dan persaksian ya. Yang mengalami mengatakan susah tidur. Saksi ngomongnya
0: sering tidur.
1: Banyak tidur. Yaudah kayak gitulah. Selain menggunakan ini jus melon dan labu. Sayurnya bisa bayam, jamur hitam, kangkung, cuka, asparagus, ya. Telur ayam, jamur putih, royal jelly.
0: Ya.
1: Atau panas dalam dikarenakan kekurangan cairan di dalam tubuh. Gejala yang muncul manakala panas dalam kekurangan cairan disebabkan karena kurangnya cairan, tentunya di musim kering seperti ini,
0: ya.
1: Banyak orang yang kurang cairan adalah pendarahan di gusi, buang air besarnya sembelit, batuk banyak darah dengan warna yang merah muda, pusing, fesesnya kering dan sedikit. Iyalah, kering sedikit. Rasa kering di mulut dan tenggorokan. Lelah, letih, lesu, sakit kepala. Terutama di sore hari. Habis asar, menjelang jam 5, itu udah sakit kepala.
0: Yeah.
1: Jadi dia merem juga tahu. Ini udah sore ya. Karena dia sakit kepala.
0: Yeah.
1: Keringnya di malam hari. Kemudian nyeri di tenggorokan. Bahkan merah dan bengkak. Telapak tangan dan kaki panas. Aliran urinnya pendek dan merah. Tidak bisa tidur. Sulit menelan. Sakit gigi. Kekurangan berat badan. Saya tidak nanya saksi ya. Sakit gigi dan ini lagi banyak ini dan sakit gigi dan kekurangan berat badan. Selain ini yang dimanfaatkan biar ya agak keren sedikit bisa menggunakan sarang burung
0: walet ya.
1: Ya, kemudian sirip ikan hiu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kurang rutuba jadi kurang nutrisi. Itu. Hanya sarang burung, sirip ikan hiu. Kemudian keju, kacang merah, asparagus, telur ayam. Saya lebih merekomendasikan kalau di laut kita di sini Jabodetabek ya, itu sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, kemudian tiram dan royal jelly. Masih ada waktu?
0: Masih.
1: Kemudian yang keempat, itu bisa juga dikarenakan panas dalam yang di perut, panas dalam tapi mengendap di perut.
0: Di perut.
1: Gejala yang muncul biasanya panas dalam yang mengendap di perut adalah napas tidak sedap, gusi berdarah.
0: Yeah.
1: Ya, napas tak sedapnya itu keluar dari mulut. Mudah lapar, gusi bengkak, cegukan, mual di pagi hari. Setiap pagi hari mual. Apalagi habis minum kopi katanya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau gak ngopi, gak asik. Tapi kalau ngopi, mual. Gitu ceritanya. Mimisan, nyeri gusi dengan bengkak. Nyeri tenggorokan, keringan di kepala. Keringannya di kepala doang. Dan sakit kepala, haus dengan mengharapkan minum yang dingin. Harapannya minum yang dingin, tapi yang ngasih minumnya hangat. Muntah darah segar atau darah yang bercampur dengan makanan. Muntah tepat setelah makan, muntah dengan ketidaknyamanan pada perut seperti rasa lapar. Terus kalau lapar rasanya perutnya itu kosong dan panas, makanya harus makan. Selain ini yang digunakan, selain jus ini, malam hari mau tidur bisa menyeduh garam atau bunga lili, minum teh, jamur hitam, bayam. Teh tapi sore ya, jangan di pagi hari. Jamur hitam, bayam, stroberi, pisang, dan mentimun. Selanjutnya yang kelima, masih ya?
0: Ya masih.
1: Itu ketidakmampuan limpa di dalam mengatur darah. Panas dalam karena itu. Jadi panas dalamnya di limpa. Gejala yang muncul adalah darah pada urin, darah dari anus, feses, lengket, atau diare, pusing secara mental lelah, mimisan, berdebar, kurang selera makan, raut wajahnya putih, nafasnya pendek, pembengkakan perut dan lambung, makan sedikit kenyang, gampang muntah darah, warna darahnya gelap atau kadang-kadang muda, muncul secara frekuen, raut wajahnya tampak rapuh dan menguning. Beberapa makanan yang dikonsumsi selain minum jus ini adalah daging ayam, daging kambing, anggur, ikan mandarin, kemudian kentang, beras, apel, ikan mas, royal jelly, ubi merah, kurma, labu siam, gula batu, dan juga kuning telur ayam kampung. Masih ada waktu?
0: Masih.
1: Oke. Okay. Atau paru-paru yang panas. Panas dalam tapi di dada.
0: Di dada.
1: Gejala yang muncul adalah terengah-engah. Parah dengan suara yang tinggi. Nah gitu tuh. Terengah-engah tapi suaranya tinggi. Kan ada yang terengah. Gitu tuh. Ini orangnya kayak gitu. Kalau yang rendah. Gitu. Rasa pahit di mulut. Batuk dengan suara yang lembut dan tertekan. Gimana batuk lembut ya? Gitu batuknya dia. Gitu dia, emang kayak gitu orangnya. Saya kira, gak batuk kali, batuk. Ini deh. gitu dia batuknya ya. Bukan yang iya bukan. Tapi napasnya gitu dia. Kalau batuk gitu dia. Batuk memuntahkan nanah dan darah yang baunya amis, batuk dengan ludah kuning dan lengket. Orangnya rapuh banget itu saya lihat itu. Ya, dan di apa? Waktu saya ke rumah itu di biasanya pakai apa itu ya, wadah yang orang kenduri itu apa, pakai bambu.
0: Bambu.
1: Yang wadah nasi kenduri kan pakai bambu. Itu diisi sama itu apa? Abu dapur.
0: Abu dapur.
1: Dia muntahnya di situ dia. Keluarnya di situ, papok di situ. Jadi karena bau ya.
0: Iya.
1: Juga lagi buang begitu dia. Kemudian ini dulu saya apa nemuin kasus ini dulu. Ada nanahnya tuh.
0: Ada nanahnya,
1: ada darahnya, baunya amis, batuk dengan ludah yang kuning dan lengket, fesesnya kering, hidung kering, rasa kering di mulut, ludah hidungnya berkecap-kecap, rasa panas di tubuh. Demam ringan tetapi periodik dan tidak turun. Mimisan dengan darah yang segar. Coba muntah keluar nanah dan darah, hidungnya keluar darah, nyeri dada dan tenggorokan, adanya ludah yang tidak dapat dikeluarkan dengan mudah. Dan secara psikologis itu tertekan. Iyalah, kayak gitu kan?
0: Tertekan, betul.
1: Ternganga yang mendesak. Jadi tidurnya, jadi gak pernah kayak gini dia. Tidurnya gini. Gitu dia. Saya bilang, tapi ketika batuk, gitu. Tapi belakangan saya sudah gak nemuin yang kayak gitu. Udah jarang. Selain jus labu, melon, dan jeruk lemon, bisa apel, aprikot, jamur putih, nangka, lemon, jeruk mandarin untuk kudapannya, minyak zaitun. Bagi yang tidak tahan zaitun di malam hari, maka zaitun di pagi hari. Karena ada beberapa orang yang kalau disertai dengan gatal dan gangguan kulit, biasanya zaitunnya ternyata di pagi hari. Karena ada orang yang saya suruh minum zaitun, coba minum di malam hari, tapi ketika minum malam hari kakinya bengkak. Akhirnya minum di pagi hari, begitu pagi hari kakinya nggak bengkak, kulitnya membaik gitu. Kurma, tomat, gula batu, dan terong. Karena secara umum kan harusnya minyak zaitun itu kan lembab ya, harusnya diminum di saat musim kering untuk melembabkan. Ternyata maunya dia diminum di musim semi, di pagi hari maunya ya. Ya, macam-macam nih orang. Itu tadi makanya ketika ada orang, kok ini nggak pas, ya itu tadi. Secara umum, kaidah umum, zaitun itu lembab, diminum di sore hari. Tapi ternyata ada orang yang gak tahan minum zaitun di sore hari. Ternyata bisanya di pagi hari. Ketika dia minum sore hari, kakinya bengkak. Gitu. Hanya ketika, kok ini gak cocok? Ya memang begitu, kadang-kadang seperti itu. Ternyata minum zaitun saja, yang secara kaidah umum itu sore, ternyata atau malam, tidur. Ternyata ada yang gak cocok di minum mengkonsumsi lembab di musim kering, justru mengkonsumsi lembab di musim lembab sesuai dengan tabiatnya berarti ya. Kemudian juga korma, ini korma kan lembab juga tuh ya. Toh ternyata korma itu dianjurkan di pagi hari, berarti kaidahnya kaidah ini, korma yang lembab di pagi hari, di pagi hari di musim yang lagi lembab. Tomat, gula batu, dan terong. Ya masih ada
0: satu lagi
1: cukup. Kemudian ini tadi sudah paru panas, perut panas, hati panas, yang belum jantung panas. Yang pada kasus jantung panas adalah gejala yang muncul panas dalam karena jantung panas, baru panas semuanya.

0: Emang kenapa? Kayaknya keluar lagi nih. Ya. Jadi
1: Nggak
0: bahkan sampai
1: selesai-selesai.
0: komat kan.
1: Nggak
0: Gak
1: selesai-selesai ini.
0: selesai-selesai kan. Makanya dia sedih katanya.
1: Iya, oke.
0: Rasa panas di tengah telapak tangan. Mual di bagian dia. Anak muda padahal dia. Anak SMA. Sariawan di mulut. Tidak waspada. Tidak waspada.
1: Tidak, Mas.
0: Berarti lengah ya. Ngapa-ngapanya itu tidak waspada. Nyeri saat buang air kecil berdebar. Ya, karena tadi. Merasa putus asa tadi. Mulut dan gigi rapuh dan rusak. Urin kuning kemerahan. Kadang keluar sperma di bagian ini tanpa mimpi. Aliran pendek dari urin. Tidak bisa tidur. Urin mengandung darah dan warnanya merah segar. Selain labu melon yang digunakan. Asparagus, kulit pir, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, timun. Kemudian hati. Hati apa? Hati ayam.
1: Ayam.
0: Hati kambing. Hati sapi. Daun bit, daun min. Ya cukup
1: cukup
0: ya, oke. Mudah-mudahan bermanfaat untuk selanjutnya. Sesi tanya jawab sesarkan berantem. Silakan.
1: Baik, jazakallah khairan sesi atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, mikhwati selama zakmullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Dari Umu Andin di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, anak saya perempuan usia 15 tahun, ini kena penyakit enzim. Bagaimana eksim maksud kami ya, eksim. Ini bagaimana mengatasi eksim di daerah kewanitaan, Sensei? Jazakallahu khairan.
0: Eksim di daerah kewanitaan.
1: Ya.
0: Banyak hal yang biasa di wanita-wanita sini yang menggunakan memanfaatkan beberapa tanaman untuk eksim di kewanitaan selain yang dikonsumsi.
1: Yeah.
0: Ini tadi kan disebutkan untuk gatal juga. Bisa menggunakan cabokan pakai air daun sirih.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Air daun sirih kemudian mendidih, kemudian disaring dalam keadaan hangat kemudian digunakan buat cabokan.
1: Yeah.
0: Ya, air daun sirih juga antiseptik dan bagus digunakan untuk mengatasi gatal. Dan biasanya kalau habis apa entah itu buang air entah apa itu agar tidak memerah itu bisa diolesi pakai minyak zaitun.
1: Minyak zaitun.
0: Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan biasa yang lainnya.
1: Baik, jazakallahu khairan sesi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, mikhwati selama azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum, Sensei.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Sri di Bekasi.
1: Ibu Sri di Bekasi, silakan ibu.
2: Ya. Izin bertanya ya, Sensei. Usia saya 47 tahun. Sudah 3 bulan ini saya tidak haid. Kemudian dari kepala sampai kaki sebelah kanan itu pegal, kesemutan, dan lutut sebelah kanan juga kalau turun untuk sujud itu sakit nih, yeah. Mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei.
0: Satu ibu jari kunyit, kemudian yang rimpangnya, satu rimpang kunyit, kemudian ditambah dengan ada satu sendok teh, kemudian direbus dengan air satu gelas sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan sekitar 5-10 menit, kemudian disaring diminum. Lakukan minimal satu kali sehari, kalau dua berarti pagi dan sore. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
1: Baik, syukran sisi atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Sri. Nah, mikhwati selama azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?

0: Hah?
1: Om Umar di Bekasi, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ada feedback atau pantulan suara, Ibu?
2: Afwan, ini Sintes, saya sedang di jalan.
1: Iya, baik. Silakan.
2: Musim panas ini tiba-tiba eksim di tangan saya sering muncul, Sintes. Lalu pusing di sekitar alis atas kanan dekat sampai sekarang sudah di kurang-kurangi makanan panasnya, tapi belum ada perbaikan hasilnya karena gatal di tangannya itu sering tiba-tiba timbul muncul gitu sih.
1: Gatalnya di kedua tangan atau sebelah, Ibu?
2: Iya, di punggung tangan kanan dan kiri.
1: Kanan dan kiri, ya, baik.
2: Iya, dan sering tiba-tiba pusing di alis kanan dekat hidung itu.
1: Baik, itu saja, Ibu, keluhannya.
2: Ya, sudah itu saja.
1: Ya, Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sensei.
0: Ya, kita sempat membahas di musim kering itu, angin yang kering itu akan menghambat kinerja organ paru, sehingga yang gejala yang muncul ketika organ paru mulai melemah adalah flu, batuk, pilek, atau gangguan pernapasan. Kemudian juga gangguan kulit. Makanya musim-musim sekarang itu sering orang kambuh eksimnya, kemudian juga gatal dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Bahkan yang tidak juga gatal, apalagi yang pernah eksim kemudian dia kambuh. Makanya di musim kering seperti ini itu menjaga kebersihan itu harus banget. Karena kalau enggak langsung kering, kemudian langsung gatal. Dan di musim seperti ini saya ingat sekali kalau orang-orang anak-anak yang dulu, biasanya kita anak-anak dulu ya, itu mandi di laut, ya, habis sekolah, karena memang kering, senang kemudian mandi di sungai atau di laut, sehingga pakaiannya itu, kalau dia kemudian dia apa, ke perahu, kemudian kering, kemudian terjun lagi, itu sininya sampai memerah, gatal, selangkangannya, di musim ini, kalau enggak, kalau musim lainnya enggak, dan saya luruskan bukan musim panas sekarang, musim kering.
1: Musim keringnya.
0: Dan musim kering itu dimulai dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 17 September.
1: 17 September.
0: Dan ini juga disebutkan oleh Daljuni, seorang dosen yang mengajarkan tentang klimatologi. Ya, dalam disebutkan juga di bukunya. Biasanya ini kalau bulan ini itu musim kering bukan musim panas. Jadi saya tidak mau berbicara ngotot atas dasar klasik, tapi juga atas dasar literatur ilmiah dan literatur ini dalam buku klimatologinya beliau, pembahasan tentang klimatologi itu menyebutkan kalau sekarang itu musim kering, ya bukan musim panas. Dan musim kering itu sering terjangkit seperti itu. Atau yang kedua, musim kering itu bisa juga mengeringkan esensi sehingga menyebabkan gangguan sendi, tulang. Gitu. Bagi orang yang di musim panas tidak sebelum 22 Juni, berarti 21 ke sana, dia tidak harmonis dengan musim, maka di musim ini dia akan terjangkit penyakit. Karena faktor tidak harmonisnya pola hidup di musim yang sebelumnya. Dan itu sudah pernah saya sampaikan di Roja tentang pembahasan musim juga sudah saya sampaikan. Ya. Di scroll aja dari yang lama, pembahasan musim sudah ada. Ya. Dan gatal eksim. Tadi juga disebutkan bahwa ini kan ini mengatasi gangguan di musim ini. Panas dalam di musim ini. Kalau yang ke paru juga dampaknya ke gatal juga, dan tadi saya sebutkan lemon termasuk digunakan untuk gatal, ya maka bisa mengkonsumsi jus ini. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sisi atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Umar yang ada di Bekasi. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan di lantar fon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
3: Ya. Izin bertanya, Sensei.

0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Bapak Donald.
0: Pak Donald di mana?
1: Di Padang.
0: Padang, Sumatera Barat. Mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak. Ada feedback atau pantulan suara?
1: Oh ya.
0: Baik.
1: Izin bertanya, Ustaz.
0: Iya, silakan Pak.
1: Untuk ada orang tua saya ini, kalau malam nggak susah tidur, Ustaz.
0: Susah tidur setiap malam. Halo,
1: Ya,
0: Pak.
1: terus badannya terasa
2: merasa panas. Badannya terasa panas, Ustaz.
0: Baik, usia berapa?
2: 68.
0: 68. Ibu atau Bapak?
2: Ibu.
0: Ibu, baik. Itu saja keluhannya.
2: Iya, itu apa vertigo juga
0: Kenapa, Ibu?
2: Ada vertigo juga.
0: Ada vertigo juga, baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Ibu.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sensei. Ya.
3: Banyak hal ya yang bisa digunakan untuk obat tidur, dan yang paling gampang adalah kangkung satu ikat, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kemudian kecilkan apinya, biarkan 10 menit, saring. Kemudian diminum 2 kali sehari menjelang tidur. Berarti tidur siang dan tidur
0: malam.
3: Gitu ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
0: Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Donald yang ada di Padang, Sumatera Barat. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan, silakan. Ya. Baik. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Dengan Ibu Halimah.
0: Di mana Ibu?
4: Mau izin bertanya, Ibu Halimah.
0: Di?
4: Izin bertanya.
0: Iya, Ibu Halimah di mana Ibu?
4: Suami saya itu punya penyakit selulit. Di Bandung.
0: Baik.
4: Sudah ke dokter spesialis berkali-kali. Ada yang kakinya tuh dikasih apa sih, digubet gitu ya, di apa sih. Lah itu sampai sekarang udah 3 bulan kok nggak sembuh-sembuh ya. Apa ada obat yang lebih
0: manjur,
4: bagus gitu loh.
0: Baik.
4: Ramuan apa?
0: Berarti saat ini masih konsumsi obat dokter ya Ibu?
4: Iya. Masih
0: baik.
4: Ke dokter spesialis.
0: Spesialis.
4: Tapi rasanya tetap iya, belum betul. Malam nggak bisa tidur. Terus kakinya bengkak, merah, gatel. Seperti itu, Dok.
0: Baik.
4: Tolong barangkali melalui Sensei ini bisa sembuh atau bisa mengurangi sakitnya.
0: Usia berapa Ibu,
4: Terima
0: Bapak?
4: Kasih. Usia 65.
0: 65 tahun. Baik. Baik, Ibu.
4: Iya. Iya. Makasih.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sih.
3: Ya. Sebenarnya udah benar ya, sakit kemudian ke dokter apalagi spesialis. Kalau belum sembuh, sakit berlanjut hubungi dokter kembali, kemudian datang lagi kemudian dikonsultasikan ulang keluhannya. Jadi jangan sampai kemudian ketika lagi ditangani seorang tabib atau seorang dokter atau seorang herbalis atau sinse atau siapapun, kemudian ketika sakit berlanjut konsultasi keluar, ya kan? Karena orang yang tidak mengetahui dari awal itu boleh seringnya tidak tahu, lebih tahu yang dari awal, apalagi dia spesialis, ya kan? Kalau memang sudah berobat kemudian dapatnya juga dokter spesialis, ya. Tinggal menunggu kesembuhan, tinggal doa, gitu kan? Jangan sampai kemudian sakit berlanjut konsultasi ke tempat lain, kan? Padahal yang mengetahui dari awal itu yang harusnya dikonsultasikan ulang.
0: Betul.
3: Ibu datang lagi ke dokter spesialisnya, apalagi masih mengkonsumsi obat ya, termasuk masih patuh berarti, rajin, bagus itu, datang lagi ke dokter spesialisnya, kemudian dikonsultasikan ulang. Mm-hmm. Jangan konsultasi ke yang lain yang tidak tahu atau orang-orang baru yang baru mendengar itu. Mendingan yang sudah menangani, apalagi sudah 3 bulan menangani, pastinya dia lebih tahu riwayat penyakitnya. Mm-hmm. Ya kan? Ini dikonsultasikan ulang, keluhan yang tadi disampaikan di sini tadi sampaikan aja ke dokter spesialisnya. Karena kadang-kadang kelemahan orang adalah ketika dia bisa ngomong di orang lain gitu ya. Atau tidak berhadapan, kan ada tuh orang yang gak berhadapan dia bisa ngomong, tapi ketika dia berhadapan dengan seorang dokter itu tidak bisa menyampaikan. Karena banyak juga saya mengalami, kadang seorang pasien itu dia di beberapa kali ketika saya tanya, apakah Anda bertanya begini juga dengan dokter Anda? Mm-hmm. Dia bilang, oh enggak, kenapa? Gak berani. Segan dan sebagainya. Enggak, harusnya Anda salah, seharusnya Anda itu sampaikan.
0: Lebih terbuka.
3: Lebih terbuka. Okay. Kenapa kalau tiba-tiba Anda datang ke tempat saya, kemudian mau berobat, kemudian menyampaikan bla bla bla bla, kemudian ke dokternya enggak. Kemudian saya, mendingan Anda datang lagi ke dokternya, dan sampaikan seperti yang disampaikan ke saya ini. Dan seperti itu. Ibu itu kadang seperti itu. Maka silakan datang lagi ke dokter yang sedang menangani, kemudian sampaikan secara keseluruhan, ya sampaikan keluhan karena dokter itu yang nanti akan menangani penyakit bapaknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, jazakallah khairan sisnya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Halimah yang ada di Bandung. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa, di mana?
5: Waalaikumsalam.
0: Ya.
5: Dengan Bapak Donald tadi, Ustaz.
0: Bapak Donald di Padang ya.
5: Boleh diulang lagi nggak, Ustaz?
0: Baik. Baik, Pak Donald yang ada di Padang ya.
5: Yang bantuan untuk petidur tadi, Ustaz.
0: Baik. Baik, mohon ditunggu Pak jawaban dari Sensei Nan. Baik, silakan Sensei.
3: Nanti kalau selesai kemudian diputar ulang.
0: Bisa ya.
3: Masih bisa. Daripada saya harus mengulang, nanti kan terjadi dua resep yang sama di satu siaran. Mendingan Bapak nanti setelah selesai diputar ulang. Ini masih bisa diputar ulang. Kemudian Bapak putar ulang bisa di mana-mana ya?
0: Bisa di YouTube,
3: Roja TV. Roja atau di Facebook,
0: Facebook
3: ya.
0: Juga
3: Facebook
0: bisa.
3: Juga ada ya. Nanti diputar ulang ya, Pak ya.
0: Yeah.
3: Demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya selanjutnya.
0: Baik, jazakallah khairan sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Donald yang ada di Padang, Sumatera Barat. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Umu Bilqis di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sensei, usia saya 45 tahun. Qadarullah, semenjak COVID ketika tidur mendadak keringat dingin. Badan lemas, kaki seperti kesemutan, terkadang menjalar ke badan, kepala berputar seperti ada gempa, perut bagian bawah sakit hingga sekarang, dan nafas sering naik ke tenggorokan dan kepala. Sering merasa lelah dan tidak bisa berdiri lama, dan tidak keluar haid semenjak itu. Mohon solusi dan obat herbalnya, Sensei. Jazakallah.
3: Kalau lagi tidak mengkonsumsi obat kimia, bisa menggunakan kunyit di parut satu jari, kemudian di rimpangnya diparut, kemudian seduh pakai air lebih kurang 50 sampai 60 mili. Kemudian dikasih garam kasar sedikit, airnya air panas.
0: Yeah.
3: Kasih garam kasar sedikit ya. Kalau orang dia bilang beberapa buku itu sekitar 5 sampai 7 buku, ya. Yes. Kan butiran tuh kalau yang garam kasar. Mm-hmm. Kemudian diaduk, saring dan diminum. Lakukan pagi dan sore, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ajat di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi.
3: Waalaikumsalam.
0: Sisi, usia saya 37 tahun. Saya memiliki alergi debu dan dingin sudah sangat lama. Dan di musim kering ini tiba-tiba saya sering migrain atau sakit kepala. Ini mohon masukannya, Sensei. Jazakallah khairan.
3: Ada dua solusi yang saya sampaikan. Satu, kalau Bapak punya betul soda bijinya, 1 sendok teh, peres, kunyah. Kemudian minum air hangat. Lakukan pagi dan sore. Atau kalau tidak ada, maka bisa menggunakan kencur. Sujung jari kelingking, kemudian dikunyah. 1 kali saja sehari, pas mau tidur. Minum air hangat. Ya, kunyah, minum air hangat, ya, kemudian baru tidur. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Sunya.
0: Baik, jazakallah khairan sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Arif. Ya, sebentar sensei.
3: Ketimpa ya. Ketimpa yang lain.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Pak Arif di Jember, ini pertanyaannya sangat singkat. Sensei, ini mohon solusi bagi saya yang saat ini sedang sakit tenggorokan.
3: Nah, ini tadi, ini lagi kita bahas. Labunya untuk tenggorokan, melonnya juga, kasih jeruk lemon, jangan lupa. Ini juga untuk sakit panas dalam, sakit tenggorokan. Baik dengan gejala yang saya bacakan tadi, saya sampaikan, ataupun tidak, kan gejala tadi kan berdasarkan pengalaman-pengalaman orang-orang lain, maksudnya orang-orang yang sudah pernah kita tangani ya. Dan Bapak beda lagi kan, jadi itu masih radang tenggorokan saja. Silakan konsumsinya, mudah-mudahan lo angkat penyakitnya, nanti di akhir bisa di ini ya,
0: bisa diputar ulang,
3: bisa diputar ulang. Atau ada biasanya ada tulisannya tuh, ada apa resepnya, ya, resepnya. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
0: Baik, syukur sisi atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tui di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sensei.
3: Waalaikumsalam.
0: Sensei, mohon solusinya untuk buang air kecil, ini saya tidak lancar. Syukur anak. Ya.
3: Bisa menggunakan 1 ikat akar alang-alang, ini bisa dibeli di mall atau di minimarket.
0: Minimarket.
3: No. Ya. Enggak usah disebutkan banyak. Di rak sayur ya?
0: Di rak sayur ya.
3: Di rak sayur 1 ikat itu, 1 ikat itu nanti sampai rumah dipotong bagi 2, jadi 2. Yang 1 potong itu kemudian direbus dengan air sekitar 2 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan menjadi 1 gelas kemudian diminum. Kira-kira yang sempat ya. Itu kapan? Soalnya kalau diminum malam nanti nggak bisa tidur, terkencing-kencing. Maka minumnya ya di pagi hari, di saat sempat, jangan di saat lagi kerja atau lagi bawa mobil, bawa motor, kacau ya. Di saat lagi sempat untuk siap-siap buang air kecil. Habis, setelah minumnya habis, kemudian boleh ditambah dengan 1 gelas lagi minum berikutnya. Ya, demikian. Berarti 2 gelas ya, 2 gelas. 1 gelas itu rebusan alang-alang, 1 gelas lagi air putih biasa. Diminum selagi dingin ya. Demikian, mudah-mudahan langgan penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, syukur sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Umu Yazid. Tidak menyebutkan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sensei, saya keselio udah 3 minggu ini, masih bengkak. Kemudian ini mohon solusi herbalnya supaya bengkak itu cepat kempes. Saya sudah pakai jahe sama kencur di kompres, tapi masih tetap bengkak juga. Syukron.
3: Beras kencur? Orang dulu pakai beras kencur. Bikin beras kencur. Apa beras yang ditumbuk kemudian dikasih kencur. Kalau jahe kencur, jahe panas, kencur panas. Kulitnya yang nggak kuat. Tapi harusnya kencur sama beras, karena kencurnya itu memperlancar peredaran darahnya, kemudian berasnya itu menghentikan pembengkakannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, syukur sincere atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Abu Fatin di Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sensei.
3: Waalaikumsalam.
0: Sensei, saya punya keluhan buang air kecil tidak tuntas, seperti mau banyak tapi keluarnya sedikit-sedikit. Kemudian ada sedikit panas di daerah kandung kemih, sering pusing dan sakit leher sampai belikat. Ini mohon solusinya sensei, usia 49 tahun.
3: Bisa menggunakan 1 jari kelingking kunyit, bukan ibu jari. Kemudian jahe diparut kemudian jadi kunyit satu jari kelingking, jahe satu jari kelingking, kemudian diparut, ditambah dengan air perasan jeruk nipis, kemudian diseduh pakai air setengah gelas, aduk, kemudian diminum, ya. Tapi jangan malam ya, kalau malam kencing, minumnya siang pagi hari. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, syukuran sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sisi.
3: Waalaikumsalam.
0: Sisi, mohon solusi bagi saya yang punya amandel sudah membesar. Ini apakah bisa dikecilkan? Soalnya untuk menelan ini agak susah. Saya berusia 30 tahun. Ketahuan amandel pada saat saya usia 23 tahun. Terima kasih, Sisi.
3: Musim sekarang kan banyak tuh kekering, jadi panas dalam. Jadi amandel pada kambuh, banyak nih pada kambuh. Tadi sebenarnya saya sebutkan juga kan, jeruk lemon itu bagus buat amandel tadi. Atau ibu bisa menggunakan, kalau enggak jeruk lemon, ibu kalau enggak minum air jeruk lemon, ibu bisa minum kunyit diparut, umbinya diparut, umbi ya, bukan rimpang. Umbinya diparut, satu ibu jari diparut, kemudian seduh pakai air setengah gelas, saring minum, lakukan pagi dan sore. Atau kalau mau yang enak, pakai buah mengkudu. Yang udah putih, ambil yang udah matang, udah putih, diamkan semalaman, kalau udah lembek, kalau semalam belum lembek, biarkan sampai lembek, sesehari lagi. Kemudian diperas, ambil airnya, kemudian diminum. Ya, lakukan pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
0: Selamat. Baik, syukur sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari... ya, dari Pak Dani di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
3: Waalaikumsalam.
0: Sensei, anak saya usia 15 tahun. Semenjak ikut saya ke pasar, berangkatnya jam 1 malam. Sesudah sampai di rumah, sekitar maghrib, mungkin dia ketiduran. Kebetulan dengan saya beda kamar. Dan kayak ada suara gitu, pas saya lihat ternyata dia kejang sampai sekarang. Kalau bangun tidur siang, terkadang suka kejang. Malam juga pas tidur suka kejang. Ini mohon solusinya, Sensei. Syukuran.
3: Kejang itu banyak hal. Banyak penyebabnya. Entah itu sumbatan, kejang bisa karena angin, kejang bisa karena sumbatan, kejang bisa karena panas jantung, kejang bisa karena panas hati. Banyak sekali penyebabnya. Tapi saya memberikan resep secara umum. Bapak bisa menggunakan satu ikat kangkung direbus kemudian diminum, atau satu ikat akar alang-alang, karena ini saya hukumi kejang panas, tidak karena kejang setak, tapi saya hukumi karena kejang panas. Kejang panas itu bisa pakai kangkung, bisa pakai akar alang-alang, airnya direbus kemudian airnya diminum, ya. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, syukur sisi atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan sisi.
3: Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sedikit kabar. Ya. Insya Allah, yang saya sampaikan pada waktu yang lalu tentang dibukanya pendidikan ilmu kesehatan klasik pada tahun ajaran 2026-2027 dengan kurikulum pembaharuan dan metode belajar sorogan. Jadi siswanya dibatasi tidak lebih dari 10 ya. Metode belajar sorogan, dan dibuka digunakan untuk para pemula untuk dipersiapkan menjadi pengajar. Yang ngajar saya sendiri. Dan untuk informasi bisa di 0813-9975-115. Untuk informasi pendidikan ilmu kesehatan klasik tahun ajaran ini dengan kurikulum pembaharuan dan metode belajar sorogan di persiapan pengajar, dan yang mengajar adalah saya sendiri. Dan informasinya di 0813-9975-115. Jadi ada dua metode belajar, ada metode sorogan, ada metode bandungan. Dan ini kita mau sebagaimana guru-guru saya sering mengajarkan, ya ini metode ini, ya ini metode surugan agar bisa ada regenerasi untuk selanjutnya bisa ngajar. Soalnya kalau kita tidak menggunakan metode ini nanti khawat, apa, tidak ada regenerasi nanti. Maka saya berharap adanya regenerasi untuk selanjutnya, karena selama ini kita, saya belajar ya kayak ngajar ya kayak waktu di kayak di sekolahan begitu ya sistemnya. Jadi diajar untuk, bukan untuk pengajar, untuk disiap-persiapkan menjadi pengajar ya. Makanya saat ini karena saya juga sudah tua gitu ya, harus mencari regenerasi. Karena kalau sistem Bandungan untuk regenerasi itu masih banyak yang kurang. Makanya saya membuka dengan sistem metode surugan agar untuk mempersiapkan dari dini untuk menjadi para pengajar pengobatan, ilmu pengobatan klasik atau ilmu kesehatan klasik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufik hidayah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Alki Anji Afidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumsalam, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, disampaikan oleh narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan bagi kita dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah. Tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala al-falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
5: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
6: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
5: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki

0: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
1: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
0: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah diri.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fadhail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

0: Jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
1: كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
1: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
0: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan salat yang 5 waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak salat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
1: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
1: Walam tuqbal lahu salat.
2: Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu

0: sujudah wala yutim murku'ah.
1: Sholatnya asal asal, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا
5: أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
9: Radio Roja, menebar Cahaya Sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
10: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
9: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: amsalahum.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka.

0: أقدامكم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: النَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: nasira lahum.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: أَبْنَاءَهُمْ.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: آبَاءَهُمْ.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

0: وأعمالهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui

Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

Sesungguhnya, orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: a'malakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas. Dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
1: Sesungguhnya, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: أَمْثَالَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita, maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya. Jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
5: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
6: Khudhuhu faghulluh Khudhuhu faghulluh Wahai fulan, ibnu fulan, fulan. Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
7: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية. خذوه فغلوه
6: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
8: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali hinha dimabu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat Aidin mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
8: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau toh pun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih. Atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu. Dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja.

الثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب

وفاكهة مما يتخيرون ولحم

أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه؟

بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم

0: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Rabu 26 Agustus diantaranya mengenai polisi bongkar sindikat uang palsu 1,6 miliar rupiah di Tasikmalaya. Pedagang cimin di Cirebon ditangkap diduga cabuli 7 anak. Operasi SAR hari kedua, tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak, Garut. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada

0: pesisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan.
1: Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi dua unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
2: Pencarian hari ini tim Sargap melakukan pencarian dibagi menjadi dua SRU. SRU 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair Rut Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
1: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi di M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. Dua rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat.
0: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan bermotor melalui media sosial Facebook. Dalam kasus ini, Polda Jabar melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus ini berawal dari dua laporan yang diterima pihak kepolisian, di mana kedua laporan tersebut memiliki kesamaan dalam modus operandinya, yaitu menawarkan kendaraan melalui Facebook. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka ini menawarkan kendaraan di bawah harga pasaran untuk menarik perhatian korbannya. Korban yang tergiur kemudian menghubungi tersangka dan berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan korban, para tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI, bahkan di media sosial tersangka memposting dirinya berpenampilan menggunakan baju dinas hingga senjata palsu. Menurut Hendra, dalam dua kasus ini, korban berinisial FFK mengalami kerugian di atas 19 juta rupiah, sedangkan korban berinisial NM mengalami kerugian 20 juta lebih.
4: Pelaku ini masuk sebagai anggota TNI dan menggunakan identitas untuk meyakinkan korban, sehingga dalam postingan di media sosial yang bersangkutan ini menampilkan baju TNI dan beberapa postingan dia memposting ada beberapa barang bukti yang kita sita sini yang seakan-akan itu senjata, tetapi ini murni mainan.
3: Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat AKBP Mujianto menambahkan, dalam proses penangkapan pihaknya mengamankan sebanyak 20 orang, namun akhirnya hanya 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
0: Kebakaran lahan terjadi di kawasan destinasi wisata Cipanas Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Api membakar lahan di sekitar area parkir pengunjung dan sempat membuat panik para pemilik warung yang berada di sekitar lokasi. Titik api berada di belakang deretan warung, tepat di area yang berbatasan dengan tebing.
5: Satu unit dikerahkan dari bagian atas lembah, sementara satu unit lainnya melakukan penyemprotan di bagian bawah. Petugas harus bekerja ekstra karena api terus merambat melalui alang-alang kering di permukaan lahan. Sekitar satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api hingga tak lagi menyala. Beruntung, kebakaran tidak sampai merusak fasilitas utama destinasi wisata Cipanas Cisolok maupun warung-warung yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran ini juga mendapat perhatian dari Camat Cisolok Oki Fajri yang langsung mendatangi lokasi. Selain memantau proses pemadaman, Camat Cisolok turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
6: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah bisa meminimalisir dan memutus api yang membakar di area.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat, berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes, RT 02, RW 02, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur, mulai dari penyedia dana, pencetak, hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat itu bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
7: Tersangka pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W.
0: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu, kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Seorang pedagang cireng mini atau cimin berinisial US, 45 tahun, diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota setelah diduga melakukan pencabulan terhadap 7 anak perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
8: Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP DRM Fadilah mengatakan, peristiwa utama terjadi pada 17 Agustus 2026, sekitar 8 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku diduga mendekati salah satu anak yang membeli cimin dengan alasan hendak menimbang berat badan. Setelah orang tua korban mencurigai kejadian tersebut, polisi menemukan dugaan kejadian serupa terhadap sejumlah anak lainnya. Sedikitnya, 7 korban telah didata. Seluruhnya perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
9: Di depan rumah salah satu korban, pedagang ini berjualan cimin dan kemudian melihat seorang anak yang membeli dagangannya. Dari hal itu, penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak dengan posisinya itu memegang dadanya si anak dan tangan kanannya itu memegang pantatnya. Jadi kayak diangkat, padahal pengen memegang area sensitif anak ini. Kata-kata wanita. Orang tua ini menanyakan juga kepada orang tua lainnya, ternyata ditanya hal serupa terjadi dilakukan oleh si mamang cimin ini.
8: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan pakaian anak yang digunakan saat kejadian. US kini ditahan dan dijerat pasal 415B dan pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun.
0: Program Sekolah Rakyat kini resmi memasuki pelaksanaan gelombang kedua di Kabupaten Bogor. Harapan besar pun disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, agar manfaatnya makin luas dirasakan, merata hingga ke pelosok desa, dan tidak hanya terbatas di satu titik saja.
10: APDESI mengusulkan perluasan lokasi diantaranya di wilayah Bojonggede dan Tajurhalang. Usulan ini mempertimbangkan jarak tempuh serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau. Selain perluasan lokasi, APDESI juga berharap program Sekolah Rakyat ke depan dapat menjangkau lebih banyak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Sekolah Rakyat ini penting sekali untuk terutama di Kabupaten Bogor ini di Bogor Barat di pelosok-pelosok. Nah, ini sangat membantu program nama kitanya Menuju Indonesia Emas. Nah, utama di bidang pendidikan yang paling pokok utama di Kabupaten Bogor.
10: APDESI berharap Sekolah Rakyat terus dikembangkan tidak hanya di Kabupaten Bogor tetapi juga di berbagai wilayah Jawa Barat. Program ini dinilai dapat mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
12: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sobat Roja dimanapun Anda berada di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita semuanya Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab At-Tanbihat 'ala al-Aqidah al-Wasithiyah At-Tanbihat As-Saniyah 'ala al-Aqidah al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rasyid rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu iyakum, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas lanjutan di pertemuan yang ke-15 ini, lanjutan di halaman yang ke-21 dalam buku Arabnya penulis rahimahullahu ta'ala berkata, qawluhu wa malaikatuhu al-imanu billah wa malaikatihi ay at-tasdiqu biwujudihim wa annahum kama wasafahum Allah subhanahu wa ta'ala ibadun mukramun la yasbiqunahu bilqawl wa hum biamrihi ya'malun fa yajibu al-imanu bihim ijmalan bima lam na'lamhu tafsilan amma man 'alima 'aynuhu kajibril وميكائيل وإسرافيل ونحوهم ويجب الإيمان bi'ayunihim. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita kali ini kita membahas tentang penulis mengatakan iman kepada para malaikatnya. Maksudnya ia membenarkan keberadaan para mereka, para malaikat, dan meyakini bahwa mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sifatkan, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Tidak mendahuluinya dalam berbicara, dan mereka melaksanakan perintahnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib mengimani para malaikat secara umum dalam perkara yang tidak secara terperinci. Wajib mengimani pada mereka secara umum dalam perkara yang tidak kita ketahui secara terperinci. Adapun malaikat yang telah diketahui namanya seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan yang semisalnya, maka wajib mengimani masing-masing secara khusus. Kemudian penulis mengatakan, amma adaduhum fala ya'lamuhu illa Allah. Faqad dalla al-kitab wa sunnah 'ala asnafil malaika wa annaha muwakkalatun bi asnafil makhluqat. Minhum muwakkaluna bis sahabi wal matar, wa minhum muwakkaluna bil arham, wa minhum muwakkaluna bi hifz bani Adam, wa minhum muwakkaluna bi hifz ma ya'lamuhu wa ihsa' ma ya'lamuhu wa ihsa'ihi wa kitabatihi. ومنهم المؤكلون بالموت والسؤال في القبر إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. Adapun jumlah para malaikat, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan adanya berbagai kelompok malaikat dan bahwa mereka diberi tugas terhadap berbagai makhluk. Di antara mereka ada yang ditugaskan mengurus awan dan hujan, dan ada yang ditugaskan mengurus janin dalam rahim, ada yang ditugaskan menjaga anak keturunan Adam, ada yang mencatat, ada yang menghitung, ada yang memelihara amal manusia, serta ada yang ditugaskan mencabut nyawa dan mengajukan pertanyaan di alam kubur. Masih banyak jenis malaikat lainnya yang tidak diketahui selain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian penulis mengatakan, "Wa mimma taqaddam yu'lamu butlanu qawli man qala innal malaika la uqula lahum faqad taqaddama anna minhum as-sufara'a baina Allahi wa rusulihi wal muwakkalina bi asnafil makhluqat ila ghairi dhalika mimma tawatar bihi al-adillatu fi min sifatihim wa ma kallafahum Allahu bihi wa ma ja'at bihi al-adillatu min ibadatihim al-'azima wa khawfihim min Allahi subhanahu wa ta'ala fahal yusaddaqu فهل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه؟ لا شك أن هذا قول باطل مصدب لأدلة الكتاب والسنة. Yang artinya, dari penjelasan terdahulu diketahui batilnya pendapat orang yang mengatakan bahwa malaikat tidak memiliki akal. Telah dijelaskan bahwa di antara mereka ada yang menjadi utusan antara Allah dan para rasulnya, yaitu pembawa wahyu, serta ada yang diberi tugas mengurus berbagai jenis makhluk. Dalil-dalil yang mutawatir juga menjelaskan sifat-sifat mereka, sifat-sifat para malaikat, tugas-tugas yang Allah bebankan kepada para malaikat, ibadah para malaikat yang agung, serta rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang yang berakal atau yang masih memiliki sedikit iman akan membenarkan anggapan orang tersebut? Anggapan orang tersebut yang dimaksud adalah bahwa para malaikat tidak memiliki akal. Tidak diragukan bahwa pendapat itu batil dan bertentangan langsung dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari paragraf tentang beriman kepada para malaikat ini, maka kita ambil ringkasannya, yaitu bahwa ayat yang disebutkan di dalam buku tadi, ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, bahwa para malaikat memiliki tiga sifat di dalam ayat ini. Itu pertama, mereka adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Para malaikat tidak memiliki sama sekali kekhususan. Alhamdulillah, afani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Penulis mengatakan bahwasanya kita ambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh penulis bahwa para malaikat itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana disebutkan dalam ayat tadi, ibadun mukramun, maka para malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan Tuhan. Mereka juga bukan anak-anak laki-laki Tuhan. Mereka juga bukan anak laki-laki perempuan, anak perempuan Tuhan. Sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Tetapi mereka adalah para malaikat, hamba-hamba Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mereka dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan dengan kedekatan kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah, suci dari maksiat, kedudukan yang tinggi, dan juga tugas-tugas yang mulia. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Dan mereka tidak mereka senantiasa tidak keluar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mengatakan sesuatu sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu pendapat, dan mereka tidak membantah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian tadi kita pelajari bahwa wajib mengimani para malaikat secara global di dalam apa saja yang kita belum ketahui secara rinci. Bahwa para malaikat alaihissalatu wassalam, mereka ini kita imani bahwa mereka jumlahnya banyak, dan kalau seandainya kita tidak mengetahui nama-nama yang mereka miliki dan juga tugas-tugas mereka yang mereka miliki satu persatu, maka berarti kita mengimaninya secara global. Yaitu kita meyakini bahwa para malaikat itu ada, para malaikat itu adalah makhluk Allah, para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang sangat taat, para malaikat itu memiliki kewajiban dan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang malaikat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci. Ya, secara rinci. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, kemudian Malik, dan seterusnya. Nah, kemudian jumlah para malaikat, tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jumlah mereka sangat banyak. Ya, sebagaimana di dalam hadis tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat yang masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur, Ka'bahnya langit. يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. Masuk ke dalam rumah yang suci setiap harinya 70.000 para malaikat tidak kembali kepadanya. Makanya kalau seandainya setiap hari masuk 70.000 malaikat dan tidak kembali, ini menunjukkan banyaknya jumlah para malaikat. Makanya Allah berfirman tadi, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan tadi juga para malaikat mempunyai tugas-tugas. Tugas-tugas para malaikat di antaranya adalah mengurus awan, mengurus hujan, kemudian tugas mengurus janin yang ada dalam rahim sang ibu, kemudian juga mengurus anak Adam, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki, atau manusia memiliki malaikat yang menjaga dari depan, dari belakang, yang menjaga manusia tersebut dari dengan perintah dari Allah SWT. Kemudian juga salah satu tugas para malaikat adalah menulis. Menulis amalan-amalan, inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya atas kalian, wahai manusia, ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman katibin. Dan ada malaikat-malaikat yang mulia yang menulis, ya'malu ya'lamuna ma taf'al, yang artinya melakukan apa yang mereka ya'lamun ma taf'al, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya juga tugas malaikat adalah diberi tugas untuk mencabut nyawa. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang telah diberi tugas mereka untuk kalian. Kemudian juga ada malaikat yang tugasnya bertanya di alam kubur, bertanya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kemudian juga di sana ada malaikat-malaikat yang memiliki tugas-tugas lain seperti pembawa arsy Allah, kemudian penjaga surga, penjaga neraka, kemudian malaikat-malaikat yang berkeliling mencari majlis-majlis zikir, kemudian malaikat-malaikat yang bersolawat atas orang-orang yang beriman, kemudian malaikat-malaikat yang menyaksikan salat subuh dan salat asar. Nah, ini semua adalah tugas-tugas para malaikat. Lalu tadi di akhir, penulis membantah orang-orang yang mengira atau menganggap bahwa para malaikat tidak memiliki akal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin para malaikat tidak memiliki akal. Kenapa? Karena mereka taat kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, mereka menyampaikan wahyu dari Allah, mereka menulis amal perbuatan manusia, mereka bertanya kepada manusia di alam kubur, mereka mengerjakan perintah, mereka tidak mau bermaksiat. Ini semua menunjukkan bahwasanya para malaikat memiliki akal. Hanya orang-orang yang tidak atau sedikit keimanannya yang mengatakan bahwa malaikat tidak memiliki akal. Baik. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surah Al-Baqarah berkata, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Yang artinya mereka, para malaikat berkata, maha suci engkau, kami tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan. Maka pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi para malaikat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa para malaikat memiliki akal. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan. rasa takut, taat, kemudian memahami perintah, ini seluruhnya menunjukkan kepada akal. Seluruhnya menunjukkan kepada akal. Kemudian pada ayat yang dirahmati Allah, la yaskurun, itu tidak pernah bos. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini semua menunjukkan bahwa para malaikat itu beribadah kepada Allah dan takut kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa para malaikat memiliki akal. Baik, itu hal yang berkaitan dengan para malaikat. Sekarang kita membahas apa yang disebutkan oleh penulis setelahnya, yaitu penulis berkata, wa kutubihi ay at-tasdiq bi annaha kalamullah wa annaha haqqun wa nurun wa huda fa yajibu al-imanu bima samma Allahu minha at-tawratu wa at-taurati wal injili wa zaburi wa nu'minu bi anna Allah bi anna lillahi kutuban anzalaha ala anbiya'ihi la na'rifu asma'aha wa 'adadaha illa Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minin al-ayat, yang artinya ucapan penulis dan beriman kepada kitab-kitabnya. Maksudnya ialah membenarkan bahwa kitab-kitab itu merupakan kalam Allah. Benar, kalam Allah yang benar dan merupakan cahaya, petunjuk. Wajib beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan namanya, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Kita juga mengimani bahwa Allah memiliki kitab-kitab lain yang diturunkan kepada para nabi-nabinya. Yang nama dan jumlah kitab-kitab tersebut tidak diketahui selain oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan wa ghayruha min al-ayati dallah ala anna Allah Subhanahu wa ta'ala takallama biha haqqan wa annaha unzilat min 'indihi fa fi dhalika ithbatu sifati al-kalami wal 'ulu amma al-iman bil Qur'an fal iqrar bihi wattiba'u ma fihi fa dhalika amrun zaidun 'ala al-iman bi ghayrihi min al-kitab, yang artinya penulis berkata, demikian pula ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara dengan kitab-kitab tersebut dan menurunkannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab-kitab tersebut terdapat penetapan sifat kalam, bahwa Allah memiliki sifat kalam dan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala karena diturunkan dari Allah, turun dari atas ke bawah. Adapun beriman kepada Al-Qur'an ialah mengakuinya serta mengikuti seluruh ajaran yang terdapat di dalamnya. Hal ini merupakan kewajiban tambahan yang tidak terdapat dalam cara beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Baik, kita bahas masalah ini. Tadi penulis mengatakan tentang beriman kepada kitab-kitab. Yaitu, kita meyakini dengan keyakinan yang kokoh, kuat, bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Dan kitab-kitab tersebut adalah wahyu dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut bukan dari buatan atau perkataan para nabi dan juga bukan buatan manusia. Ya. Akan tetapi dan juga bukan apa namanya? Hasil dari meditasi seseorang, ya, bukan. Tapi kitab-kitab tersebut adalah kalam Allah. Para anbiya, para nabi alaihissalatu wassalam, mereka menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala saja, bukan membuat wahyu atau kitab yang baru. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, tanzilul kitab minallahil azizil hakim, yang artinya penurunan Al-Quran dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, kemudian juga ayat itu menunjukkan bahwa Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran adalah penurunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia, bukan buatan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian bahwa kitab-kitab ini benar adanya, yaitu kitab-kitab ini turun dari sisi Allah dengan benar, tidak ada kedustaan di dalamnya, baik itu kabar-kabar yang ada disebutkan dalam kitab tersebut, tidak ada kezaliman juga di dalam hukum-hukumnya, tidak ada hal-hal yang sia-sia di dalam pensyariatan yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Maka di sini kebenaran itu dari dua sisi, dari dua sudut pandang. Yang pertama, kebenaran bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, kebenaran bahwa berita-berita, hukum-hukum seluruhnya benar dan tidak ada kebatilan. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan sidqan. Sidqan artinya benar di dalam kabar-kabarnya. Wa 'adlan, adlan artinya proporsional di dalam hukum-hukumnya. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa kitab-kitab tersebut adalah cahaya. Cahaya artinya yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, karena manusia ini tanpa kitab, manusia ini tanpa wahyu, maka dia akan di dalam kegelapan. Kegelapan kebodohan terhadap Allah, kegelapan kesyirikan, kegelapan syahwat, kegelapan kebingungan tentang tujuan penciptaan manusia, kegelapan kehancuran, kegelapan kontradiktif di dalam akhlak dan di dalam adab. Ini semua akibat tidak ada kitab-kitab suci. Kalau seandainya tidak ada kitab-kitab suci, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci ini sebagai cahaya yang menyerangi manusia, cahaya dari Rabb mereka, cahaya yang menjelaskan tentang untuk apa mereka diciptakan, cahaya yang menjelaskan bagaimana mereka beribadah kepada Allah, cahaya yang menjelaskan mana jalan keselamatan, dan cahaya yang menjelaskan bagaimana keberadaan mereka ataupun bagaimana nasib mereka setelah kematian. Nah, itu tujuan dari penurunan kitab. Maka itu yang dimaksud dengan cahaya. Kitab-kitab adalah cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tentang Taurat, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Sesungguhnya kami turunkan Taurat di dalamnya petunjuk dan cahaya. Allah juga berfirman tentang Al-Qur'an, "Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata, yaitu Al-Qur'an. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa kitab itu adalah petunjuk wahudan. Bahwa kitab itu adalah petunjuk, maksudnya petunjuk kepada akidah yang benar, petunjuk kepada ibadah yang benar, petunjuk kepada akhlak yang mulia, petunjuk kepada tata cara bermuamalah yang proporsional, yang sesuai dengan syariat Islam, petunjuk kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Akan tetapi patut diingat bahwasanya mengambil petunjuk dari Al-Quran atau dari kitab-kitab suci bukan hanya sekedar memiliki kitab-kitab tersebut, atau bukan hanya sekedar membaca kitab-kitab tersebut, akan tetapi mempercayainya dan mengimaninya, mengamalkan hukum-hukumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalikal kitabu la rayb." Itulah Al-Qur'an. Tidak ada keraguan apapun di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka Al-Qur'an adalah petunjuk. Oleh karena itu seharusnya Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk, diikuti. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk dan diikuti. Sekarang bagaimana cara kita untuk mengimani kitab-kitab suci baik secara rinci ataupun secara global? Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama dari kitab-kitab tersebut, maka kita imani secara rinci. Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam, dan Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita imani secara rinci karena nama-namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab-kitab yang kita belum mengetahui dan belum diberitahu tentang nama-namanya, maka kita mengimaninya secara global. Baik, sekarang yang jadi masalah adalah apakah kitab-kitab tersebut ada sampai sekarang? Kitab-kitab tersebut ada sampai sekarang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dibedakan di sini dua perkara. Yang pertama yaitu kita mengimani bahwa Taurat, Injil, Zabur pada asalnya kitab itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengimani bahwa perubahan, kemudian pergantian yang masuk ke dalam kitab-kitab tersebut datang setelah diturun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'. Mereka merubah al-kalim, yaitu perkataan-perkataan dari tempatnya. Yaitu kaum Yahudi, kaum Nasrani, begitu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul ladzina yaktubul kitaba bi'aydihim, thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalilan, fawailul lahum thumma yaquluna hadza min 'indillah." Yang artinya adalah neraka wail bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengucapkan ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mengatakan bahwa apa yang ada hari ini di dalam kitab-kitab tersebut batil. Kita tidak juga mengatakan bahwa apa yang ada dalam kitab-kitab tersebut hari ini adalah seluruhnya benar. Tetapi kita katakan apa yang sesuai dengan Al-Quran, maka kita percayai, kita imani. Dan apa yang menyelisihi Al-Quran, maka kita menolaknya. Dan apa yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan al-hadis, maka kita tidak membenarkan, tidak juga mendustakan. Nah, kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dalam kitab tadi dituliskan ayat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan apa yang turun kepadanya dari Rabb-nya. Di dalam ayat ini terdapat bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Al-Quran dari sisi Allah diturunkan. Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimani Al-Quran sebelum beliau memerintah, mendakwahkan Al-Quran tersebut kepada manusia. Kemudian yang keempat, bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengimani Al-Quran sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kitab-kitab beriman kepada kitab-kitab suci bukan hanya masalah sejarah, akan tetapi dia bagian hakikat dari keimanan. Hakikat dari keimanan. Kemudian juga tadi di dalam kitab disebutkan bahwa tentang kalamullah. Jadi kalau kita mengimani kitab-kitab suci, berarti kita mengimani bahwa Allah mempunyai sifat kalam. Allah mempunyai sifat kalam. Ya. Kenapa? Karena kitab-kitab itu wahyu dari Allah. Dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka sungguh ia telah mengingkari hakikat kitab-kitab yang diturunkan. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, kapan Allah berkehendak, bagaimana kehendak Allah. Allah Ahlus sunnah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupakan dengan perkataan para makhluk. Baik. Kemudian salah satu dalilnya juga adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Ini dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dan memiliki sifat kalam, karena di situ disebutkan taklima, ya, yaitu penyebutan masdar secara penekanannya untuk mengangkat adanya kemungkinan majaz di situ, adanya kemungkinan kiasan dari perkataan di situ. Ketidak ada kemungkinan kiasan dari perkataan di situ. Nah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang sudah disebutkan tadi juga bahwa kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, kita menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kitab-kitab suci turun dari sisi Allah. Dan di dalam hal tersebut terdapat penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena lafaz turun atau penurunan menunjukkan kepada bahwa wahyu turun dari sisi Allah, dan turun tidak akan terjadi kecuali dari atas ke bawah. Sebagaimana firman Allah misalkan tanzilun min rabbil alamin. Turun dari Rabbul alamin. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Maka di dalam ayat-ayat ini terdapat penetapan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas para makhluk-Nya. Dan ketinggian yang sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian yang dengan ketinggian tersebut Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui segala sesuatu. Ilmunya tetap meliputi segala sesuatu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya beriman kepada Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang sebelumnya? Maka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya itu adalah mempercayai bahwa kitab-kitab itu asalnya diturunkan dari sisi Allah. Adapun beriman kepada Al-Qur'an, maka ini mencakup atau mengandung yang lebih daripada itu, yaitu mempercayai kabar-kabar yang ada dalam Al-Qur'an, mengamalkan perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an, menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian berhukum kepada hukum-hukum yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, beramal dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian menerima apa yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian juga meyakini bahwa Al-Qur'an adalah menghapus apa saja syariat-syariat sebelum Al-Qur'an. Maka orang yang beriman kepada Al-Qur'an bukan orang yang hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tetapi orang yang berhukum kepada Al-Qur'an. Orang yang mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an, menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau disebutkan tadi tentang Al-Qur'an juga ya, apa kekhususan yang dimiliki oleh Al-Qur'an? Yang pertama adalah Al-Quran itu kitab yang paling terakhir dari kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang kedua, Al-Quran terjaga dari perubahan, tidak akan pernah bisa ada yang merubahnya karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami akan selalu menjaganya. Yang ketiga, Al-Quran adalah penyempurna atas kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, Al-Quran adalah penghapus syariat-syariat sebelumnya. Yang keempat, Al-Quran adalah mukjizat yang tetap sampai hari kiamat. Sedangkan mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, maka habis, ya, hancur, tidak tersisa, ya. Kemudian yang keenam, Al-Quran itu pembacaannya adalah ibadah, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah Al-Quran hujjah 'alan nas, yaitu alasan atas manusia kelak pada hari kiamat, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil permintaan pertanggungjawaban karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Quran. Nah, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami turunkan dzikra dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi. Dan kami telah turunkan kepada engkau Al-Qur'an dengan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah tentang Al-Qur'an, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita bahas tentang beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Penulis berkata, qauluhu wa rusulihi ay at-tasdiq bi annahum sadiqun fi ma akhbaru bih wa annahum ballaghu ar-risalata wa addu al-amanata wa annahum bayyanu ma la yas'u ahadan mimman ursilu ilayhim jahlan fala yahillu khilafuhu wa annahu yajibu ihtiramuhu wa alla yufarraqu bainahum fa yajibu al-imanu biman samma Allahu fi kitabihi min rusuli wa anna lillahi rusulan ghayraha wa anbiya la ya'lamu adadahum illa Allah fa alaina al-imanu bihim jumlatan li'annahu lam ya'ti nassun sahihun fi 'adadihim wa qad qala ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alaik wa rusulan lam naqsasuhum 'alaik al-ayah wa qad sabaqa al-kalamu fi hadha al-mawdu'. Baik, kita bahas sekarang tentang perkara ini. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkataan penulis yang menjelaskan tentang rukun keempat dari rukun iman, yaitu beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan penulis di sini menjelaskan bahwa beriman kepada para rasul bukan hanya sekedar mengakui bahwa mereka adalah syakhsiyat hakikiyah. Mereka adalah tokoh-tokoh yang hakiki, bukan. Tetapi mengandung pokok akidah yang agung. Baik. Penulis di sini berkata bahwa at-tasdiqu bi annahum shadiqun bima akhbaru bih, yaitu mempercayai, wajib meyakini dengan keyakinan yang kokoh bahwa seluruh rasul mereka benar, dan mereka yang mereka bawa benar. Mereka benar, jujur maksudnya, dan yang mereka bawa juga benar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kabar berkaitan dengan Allah, nama-namanya, sifat-sifat Allah, atau berkaitan dengan para malaikat, berkaitan dengan hari akhir, berkaitan dengan surga dan neraka, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara gaib, bahwa kabar dari para rasul tersebut semuanya benar. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa sadaqal mursal, surat Yasin ayat 22.

Dan oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Nabi Nuh, yaitu kadzabat qaum Nuhin al mursalin, surat Asy-Syu'ara ayat 105. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa kaum Nabi Nuh mereka tidak mendapati kecuali Nabi Nuh alaihi wasallam saja. Tetapi karena mereka mendustakan Nabi Nuh, maka mereka juga mendustakan asal muasal risalah yang datang kepada seluruh rasul alaihi wasallam. Berarti di sini mendustakan seorang rasul berarti sama dengan mendustakan seluruh rasul. Dilihat dari asal muasal wahyu tersebut. Asal muasal wahyu tersebut. Baik, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan juga bahwa para rasul itu ballagu risalah wa addu al amal. Telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Nah, ini salah satu keyakinan yang wajib kita yakini tentang para rasul. Bahwa kita meyakini bahwa para rasul alaihi salatu wassalam tidak menutupi tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Dan ini termasuk daripada sifat istimewa yang dimiliki oleh para rasul, bahwa mereka amanahnya ditunaikan secara sempurna, wahyunya ditunaikan secara sempurna. Yang mereka dapatkan dari Allah, mereka tunaikan kepada manusia secara sempurna. Ini adalah keistimewaan yang paling agung yang mereka miliki. Baik. Kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Ya ayyuhal rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wahai rasul, balligh. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan atas dirinya sendiri bahwa beliau sudah menyampaikan wahyu dengan sempurna. Beliau sudah menyampaikan wahyu dengan sempurna. Makanya beliau berkata kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu saat haji wada, beliau mengatakan, "Ala hal balagtu?" Ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikannya seluruhnya? Kemudian para sahabat menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Allah subhanahu kemudian Rasulullah SAW berkata, "Allahumma ishad, ya Allah saksikanlah." Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena inilah, barang siapa yang mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari agama dan menyembunyikan sesuatu wahyu kepada umat dan mengkhususkan atas dirinya sendiri, maka berarti ini sudah mencela amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sempurna menyampaikan wahyunya, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang patut diperhatikan adalah di dalam perkataan tadi yang kita baca bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam mereka telah menjelaskan kepada umat manusia pokok-pokok dasar agama dan apa saja yang diperlukan oleh manusia di dalam petunjuk mereka, dalam keselamatan mereka, dengan penjelasan yang dijadikan sebagai hujjah kelak nanti di hari kiamat. Dan bahkan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menurunkan Al-Qur'an sebuah ayat surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam din." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama, kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minal nar illa waqad buyyina." Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan dari surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan bagi kalian. Nah, disinilah sebuah kaidah yang harus kita pahami baik-baik.

0: bahwa agama Islam semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan dan menjelaskan. Maka tidak diperlukan bagi manusia untuk membuat sesuatu jalan atau cara beribadah yang baru yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah kesempurnaan risalah, kesempurnaan agama termasuk daripada dalil pokok dasar yang paling kuat untuk membantah perbuatan-perbuatan bid'ah. Bahwa agama Islam ini sempurna, ini adalah dalil pokok. Dalil pokok yang paling kuat untuk membantah perbuatan bid'ah. Kemudian di dalam apa yang disebutkan oleh penulis tadi, wala yahillu khilaf. Tidak boleh kita menyelisih. Jika telah tetap perintah Rasulullah SAW, maka tidak boleh bagi orang beriman untuk menyelisihinya, menantang atau menyanggahnya dengan pendapatnya, menyanggahnya dengan hawa nafsunya, atau menyanggahnya dengan kebiasaan kampungnya. Maka ini tidak mengapa. Ini apa? Ini tidak diperbolehkan. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka tidak, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam apa saja yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah engkau telah tentukan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar menerima. Beriman kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam bukan hanya sekedar cinta Rasul, tetapi wajib menerima dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan hakikat beriman kepada para Rasul atau hakikat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fima akhbar, yaitu mempercayai apa yang diberitahukan, wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati di dalam apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wajtinabu ma naha anhu wajaza, menjauhi apa saja yang dilarang atas Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW dan dicegah oleh beliau, wa alla yu'badallahu illa bima syar, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak ya. Dan di sini sudah mau maghrib. Insyaallah kita lanjut. Jadi kita tadi sampai kepada perkataan bahwa tidak halal menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak tentang Rasul ini kita akan bahas nanti insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, sampai sini itu yang bisa disampaikan, dan mohon maaf tidak bisa menerima pertanyaan karena di Kalimantan Selatan 15 menit lagi azan maghrib. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan keperatan majlis. Subhanallah wa hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala, dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di kesempatan ini. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
5: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
6: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun 'ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun 'ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
2: Yahdillahu li nurihi man yasha.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba arda فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: oleh LPSPR SSNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung kini punya mesin pengolah sampah jadi RDR. Jabar ikuti MTQ Nasional ke-8 Korpri. Digitalisasi desa di Jabar, wujudkan seluruh daerah terkoneksi. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan 32 pemain yang akan mengarungi kompetisi 2026 hingga 2027. Perkenalan pemain disertai peluncuran jersey Persib di kompetisi Super League 2026 hingga 2027 dalam acara yang bertajuk Pesta Biru di Bandung Arena pada Selasa petang kemarin. Sebanyak 12 dari 32 pemain yang ditangani Igor Tolik sebagai kepala pelatih merupakan legiun asing. 6 di antaranya baru gabung musim ini, yaitu Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulik, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Danijel Lonchar. Namun dalam perkenalan tersebut, ada satu nama yang tidak disebutkan, yaitu pemain asing asal Brasil, Ramon Tank. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhita Putra Herawan mengatakan, tidak hadirnya Ramon karena sedang dalam proses peminjaman ke klub lain, dan keputusannya akan diumumkan secara terpisah.
2: Ramon itu lagi dalam proses peminjaman, nah nanti keputusan akhirnya nanti akan disampaikan dalam momen terpisah.
1: Mesin pengolah sampah jadi RDF atau semacam briket kini dimiliki Kota Bandung. Untuk pertama kalinya mesin dioperasikan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeuying Kidul, Kota Bandung. Mesin pengolahan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat saat meninjau langsung fasilitas pengolahan sampah di tempat pembuangan. Sementara atau TPS di Kelurahan Padasuka, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan hadirnya mesin tersebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kebersihan Kota Bandung sekaligus mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Erwin berharap kedepannya TPS di Kelurahan Padasuka tersebut bisa terus berjalan mandiri tanpa membebani APBD. Pasalnya, jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi berkah untuk warga Bandung sendiri.
3: Pemilahan sampah, dipilah sampah menjadi RDF, kemudian di mixer, kemudian menjadi briket. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur, tentunya mudah-mudahan apa yang direncanakan memberikan bantuan 153 mesin, 1 mesin RDF, 2 mesin mixer, 3 mesin briket. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sesuai rencana di 151 kelurahan bisa berjalan semua mesin ini. Tentunya saya lagi memang sudah menerangkan bahwa insya Allah rata-rata dari sampah kelurahannya antara 2 sampai 3 ton bisa terolah selesai di tingkat kelurahan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut serta dalam Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional 2026 yang berlangsung di Makassar Npangkep, Sulawesi Selatan, mulai 24 hingga 29 Agustus 2026. Saat melepas kafilah Jawa Barat untuk berlaga di MTQ ke-8 Korpri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap selain bisa membawa berkah melalui ajang tersebut, juga meningkatkan kinerja ASN di Jawa Barat. Herman juga berharap kontingen Korpri Jawa Barat dapat meraih juara umum karena dengan keikutsertaan dalam MTQ, Jawa Barat berkesempatan menjadi tuan rumah dalam MTQ Korpri berikutnya.
4: Alhamdulillah, tak ya, para pesertana, officer, sesepuh, sanes kanten, ya, nadapi doa di wargi-wargi, keluarga besar ASN Jawa Baratnya, Lagung Tebina, warga Jawa Barat, mudah-mudahan pelaksanaan nanak, lungsur, lancar, mulus rahayu berkah, selamat, tur tiasa, ngajagi marwah Jawa Barat. Tur tiasa, Laku Bina motivasi ngaisi kepesertaan Jawa Barat di MTQ Korpri ke-8 ASN di Jawa Barat, keimanan ketakwanan laku. Insya Allah kinerja nage meningkat tangge ngaraharjakeun mensejahterakeun rakyat Jawa Barat.
1: Digitalisasi desa di Provinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk mewujudkan daerah atau wilayah yang terkoneksi secara utuh dalam segala bidang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, titik awal digitalisasi desa adalah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades secara digital. Menurut Ade, pilkades digital di Jawa Barat sudah dimulai tahun lalu di lebih dari 1.000 desa, sehingga diharapkan desa terkoneksi dapat terrealisasi di tahun 2020. 29 mendatang.
5: Ini yang menjadi mimpi dan harapan yang akan kami wujudkan dengan target tahun 2028. Kenapa? Karena 2027 ada kurang lebih 1.811 desa. Jadi kalau kalau kami gabungkan dari 2025, kurang lebih 47,5% desa nanti sudah terintegrasi di dalam

0: digitalisasi di desa, kemudian akses dari Pemprov ke kabupaten, kota, ke kecamatan, sampai ke desa. Inilah mimpi di balik Pilkades digital.
1: Untuk mendukung aktivasi Bandara Internasional Hussein Sastra Negara, pengelola Lanud Hussein Sastra Negara melonggarkan beberapa aturan yang berlaku di kawasan tersebut. Komandan Lanud Hussein Sastra Negara, Marsekal Pertama Imran Fatur Rahman mengatakan, beberapa aturan tersebut diantaranya penggunaan stiker yang sebelumnya diterapkan pada kendaraan yang hendak melintas kawasan Lanud dan penggunaan angkutan daring atau online. Imran menegaskan, saat ini penggunaan stiker tidak berlaku untuk antar jemput penumpang dan angkutan daring bisa masuk sampai area parkir. Kiran penumpang.
2: Nanti silakan masuk ke bandara sebagai penumpang, tidak usah khawatir untuk dicek stiker maupun di menyimpan identitas. Kecuali dari penumpang tersebut dia mau parkir di dalam wilayah Lanud atau di wilayah Ring 1 Lanud, tetap nanti ada pos yang akan bisa menggunakan stiker. Bisa nanti masuk ke parkiran saja, nanti antar jemput di situ. Itu kan jaraknya hanya beda berapa meter sih sama drop zone, paling hanya beda 10 meter. Nanti silakan nanti diturunkan di tempat parkir, di koridor yang sudah dibuat zebra cross dari kiran menuju ke arah keberangkatan, baik domestik maupun internasional.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum radu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: عظيما.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu,
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
4: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
4: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
2: Waktunya.
3: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
4: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
3: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
4: Salatnya asal asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat,
5: segera setobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: القراءات القرآنية. القرآنية راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita masih bisa menyapa kembali untuk menghadirkan ke ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah yang insyaallah akan kita simak bersama dan kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Allahumma amin. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, baik kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Situ Duror min Usuli Ahlil Athar yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy M.A. Hafidullah Ta'ala. Nah, kita akan simak bersama. Kami ucapkan selamat menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fikum.
2: Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan pertemuan kita pada siang hari ini sampai kita pada halaman yang ke-15 masih pada pondasi yang pertama mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Beliau mengatakan setelah menjelaskan tentang firman Allah SWT yang ada di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 27 yang menunjukkan permisalan bagaimana pentingnya tauhid dan bahwasanya tauhid ini seperti pohon yang memiliki akar yang kuat kemudian puncaknya menjulang ke atas dan dia memberikan buahnya, menghasilkan buahnya. Beliau mengatakan, Hafizahullah, wa fiha dalilun wadihun ala anna al-islaha yabda'u bitawhid. Maka ayat-ayat ini menunjukkan dalil yang jelas bahwasanya perbaikan itu berawal dari tauhid. Kalau kita ingin memperbaiki, maka kita perbaiki tauhidnya dulu. Karena ini adalah seperti akar bagi sebuah pohon. Kalau akarnya kuat, maka pohon tersebut akan berkembang, akan tumbuh, dan terus menjulang ke atas. Dan dia akan menghasilkan buahnya. Maka ayat ini menjadi dalil bahwa perbaikan itu dimulai dari tauhid. Kalau kita ingin memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara, jangan kita awali dari mana, dari mana-mana, tapi kita awali dari tauhid. Wa yantahi bit tauhid. Demikian pula diakhiri dengan tauhid. وَيُرَكِّزُ فِيهِ بَيْنَ ذَلِكَ عَلَى التَّوْحِيدِ. Dan seseorang memprioritaskan di dalam perbaikan tersebut antara awal dan juga akhir dengan tauhid. Awalnya tauhid, diakhiri dengan tauhid. Di antara keduanya, maka seseorang juga memprioritaskan tentang masalah tauhid. Jadi bukan berarti tauhid di awal kemudian diabaikan, kemudian tidak diperhatikan, hanya membahas tentang fikih saja, atau membahas tentang keutamaan amalan saja, targhib wa terhib saja. Tapi yang namanya tauhid ini terus dijaga. Karena dia adalah syarat sahnya amalan di awal, di tengah, maupun di akhir. Walamma kana at-tauhid بمثابة الأساس من البنيان والجذور من الشجرة. Ketika tauhid ini kedudukannya seperti pondasi dari sebuah bangunan, dan dia adalah akar dari sebuah pohon. Kana awwal amrin yusadifu an-nasa 'inda iftitahihim lil mushaf min bidayatihi. Kana awwal amrin. Oleh karena itu, perintah yang pertama, subhanallah, yang yusadifun nasa, yang ditemui atau yang menemui manusia ketika mereka membuka mushaf dari awal. Wadhalika huwa qawluhu subhanahu wa ta'ala, yang demikian adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Jadi kalau kita membuka mushaf dari awal, kita cari apa nih perintah yang pertama Allah perintahkan kepada manusia, maka kita dapatkan perintah yang pertama adalah firman Allah, u'budu rabbakum, hendaklah kalian menyembah Rabb kalian. Dan ini adalah tauhid. Karena makna menyembah Allah SWT adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, wahai manusia, hendaklah kalian menyembah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah SWT. Kalau tidak menciptakan kalian, ya jangan disembah. Kalau tidak menciptakan orang-orang sebelum kita, ya jangan disembah. Yang berhak untuk disembah adalah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan manusia. Ini adalah perintah pertama yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Dan dia adalah perintah yang paling besar dan perintah yang paling pertama. Tidak ada sebelumnya perintah yang lain. ثم بعد هذا مباشرة النهي عما يضاد التوحيد. Kemudian setelah perintah untuk bertauhid, secara langsung Allah SWT menyebutkan larangan dari sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Larangan dari sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Ala wa huwa syirk. Tawilah bahasanya larangan tersebut adalah larangan untuk melakukan kesyirikan. Wadzalika qauluhu subhanahu, yang demikian ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui. Kalian tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan dia saja yang mencipta. Kalian tahu bahwasanya Allah SWT yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi. Kalian tahu bahwasanya Allah SWT yang menjadikan bumi menjadi terhampar, langit sebagai bangunan. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah yang dia tidak melakukan itu semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perbaikan itu adalah dari tauhid. Kalau kita ingin memperbaiki masyarakat, kita ingin memperbaiki keluarga, memperbaiki negara adalah dengan tauhid, bukan dengan cara yang lain. Bagaimanapun seseorang berusaha untuk memperbaiki, tapi dia tidak mulai dengan tauhid, maka ini seperti orang yang membangun, tapi dia melalaikan pondasinya. Seorang yang ingin memiliki buah yang indah, buah yang merah, buah yang segar, tapi dia tidak memperhatikan kekuatan akar pohon tersebut. Impian dan angan-angan semata. وهذه فائدة جليلة. Dan ini adalah faedah yang besar. لأن الله عز وجل لم يأمرنا بعبادته فحسب. Karena Allah SWT tidak memerintahkan kepada kita dengan ibadah saja. Kemudian di situ, dan cukup dengan itu saja. بل ونهانا أيضا عما ينقض ذلك. Bahkan Allah SWT melarang kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Ala wa huwa ibadatu ghairih. Ketahuilah bahwasanya larangan tersebut adalah larangan untuk beribadah kepada selain Allah. Di faedah yang ini belum nampakkan di sini dari ayat yang Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ternyata Allah bukan hanya menyuruh kita untuk beribadah, tapi melarang kita beribadah kepada selain Allah SWT. Berarti di sana ada perintah, ada larangan. Perintah untuk mengesakan Allah, larangan untuk beribadah kepada selain Allah. Di sana ada itsbatun wa nafyun. Ada penetapan Allah SWT sebagai satu-satunya sesembahan dan pengingkaran sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Faqallib an-nadhara fi kitabi rabbika tajidahu hukman muttaradan atau muttajidan. Maka silakan engkau membalik-balik penglihatanmu, mengulang-ulang penglihatanmu di dalam kitab Rabbmu, engkau akan mendapatkan sebuah hukum yang muttaridan, sebuah hukum yang demikian seterusnya, sama. Beberapa ayat di sana akan disebutkan itsbatun wa nafyun, penetapan dan juga penafian. Menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan menafikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Itu adalah sesuatu yang terus-menerus akan kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim. Contoh misalnya, boleh sebutkan di sini. وَمِنْهُ فَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Di antaranya adalah firman Allah SWT, وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, bukan lebih dari satu. Sesembahan kalian semua, wahai manusia, adalah sesembahan yang satu. Sebagaimana yang menciptakan kalian adalah satu. Hanya manusia di manapun ya seperti ini. Bentuk tubuhnya ya seperti ini. Keadaan tubuhnya ya seperti ini. Susunan tubuhnya ya seperti ini. Beda warna rambut, beda warna mata, tapi susunan tubuhnya seperti ini. Menunjukkan bahwasanya yang menciptakan mereka adalah yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita adalah yang menciptakan mereka. Harusnya yang kita sembah adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Di sini ada penafian. Penetapan Allah SWT adalah satu-satunya sesembahan dan menafikan seluruh sesembahan selain Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Huwa ar-rahmanur rahim. Dialah Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang berhak untuk disembah dan dialah yang memiliki sifat rahmah. Dialah yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah. Kita menyembah kepada Allah SWT yang maha penyayang. Yang memberikan pahala. Yang menyediakan surga bagi orang-orang yang meninggal di atas tauhid, mengesahkan Allah SWT di dalam ibadah. Wa minhu qawluhu, dan di antaranya adalah firman Allah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengatakan kepada kaumnya, wa'budu Allah, hendaklah kalian menyembah kepada Allah. Wajtanibu taghut, dan hendaklah kalian menjauhi taghut. Sembahlah Allah. Perintah untuk mengesakan Allah di dalam ibadah. Dan jauhilah taghut, jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT. Al-Itsbat wa Nafi, penetapan dan juga penafian. Wa minhu qawluh, dan di antaranya adalah firman Allah SWT, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka hendaklah kalian sembah diriku. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada rasul tersebut, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Menafikan segala sesuatu sesembahan selain Allah dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, fa'budun, maka hendaklah kalian menyembah hanya kepada aku saja. Hukmun muttarid, sesuatu yang seperti itu di dalam Al-Quran, diulang-ulang oleh Allah SWT dalam Al-Quran, tidak berubah. Wa qawluhu, dan juga firman Allah SWT, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perintah menyembah Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah. Dilarang untuk menyembah selain Allah SWT. Qala Syekh Mubarak Al-Mili أمين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. Berkata Syekh Mubarak Al-Miri, beliau adalah ketua umum dari Jam'iyah Al-Ulama Al-Muslimin Al-Jazairiyin. Sana ada seperti komunitas ulama ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin majelis ulama gitu ya. Dan beliau adalah sebagai ketuanya, sebagai aminnya. Falam yaktafi fi syahadataini bitauhidil mujarrad. Maka Allah SWT tidak mencukupkan di dalam dua kalimat syahadah dengan tauhid saja. Hatta sarraha bi nafyi ta'addud. Sampai seseorang dia jelas-jelas mengingkari at-ta'addud, mengingkari sekutu-sekutu selain Allah. Wa hasara at-tashri'a fi syakhs al-mursal bit-tabligh. Dan sampai dia membatasi pensyariatan hanya kepada seorang rasul yang memang diutus untuk menyampaikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua kalimat syahadah, syahadat yang pertama baru dikatakan terlaksana, dipraktikkan oleh seseorang ketika dia mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah dalam ibadah, dan dia menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Syahadat yang kedua, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, adalah persaksian bahwasanya pensyariatan itu hanya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghalalkan, mengharamkan, mewajibkan. Lewat siapa hal-hal tersebut sampai kepada kita? Hanya lewat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maksudnya adalah sebagai rasul yang terakhir. Adapun umat-umat sebelumnya, maka masing-masing umat telah diutus kepada mereka seorang rasul. Adapun umat yang terakhir, maka hanya lewat Nabi Muhammad SAW saja. Tidak ada Nabi setelah beliau SAW. وَشِرْكُ هُوَ أَوْلَى أَوْ أُولَى الْمُحَرَّمَاتِ أَلَّتِي يَنْهَى اللَّهُ عَنْهَا. Masih di sini beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Tauhid adalah seperti pondasi, seperti akar bagi sebuah pohon, dan dia adalah perintah yang pertama di dalam Al-Quran, dan syirik adalah larangan yang pertama di dalam Al-Quran. Kembali beliau menjelaskan di sini bahwasanya syirik adalah larangan yang pertama di antara perkara-perkara yang diharamkan. Jadi ketika Allah SWT menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan di dalam sebuah ayat, maka yang pertama kali Allah sebutkan adalah larangan untuk melakukan kesyirikan. وَالشِّرْكُ هُوَ أُولَى الْمُحَرَّمَاتِ اللَّتِي يَنْهَى اللَّهُ عَنْهَا. Syirik ini adalah perkara yang diharamkan yang pertama kali yang Allah SWT larang. كَمَا فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَى, sebagaimana di dalam firman Allah, قُلْ تَعَالَ وَأَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Katakanlah, kesinilah kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Katakanlah, wahai Muhammad, kesinilah kalian, wahai orang-orang musyrikin, aku bacakan kepada kalian apa yang telah Allah haramkan atas kalian. Apa itu? Yang pertama adalah Allah tusyriku bihi syai'. Yang pertama adalah janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru setelah itu Allah SWT menyebutkan larangan-larangan yang lain. Ini menunjukkan bahwa syirik ini adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya. Wa awwal wasiyatin qaddamaha Luqman li ibnihi an qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wasiat yang pertama yang disebutkan oleh Luqman kepada putranya adalah beliau mengatakan, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Dan Luqman adalah dikenal sebagai seorang yang bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam memberikan wasiat kepada putranya pun, dia urutkan mana yang paling penting di antara wasiat-wasiat tersebut. Nah, ternyata wasiat yang pertama yang beliau sampaikan kepada putranya adalah, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang memang itu adalah perkara yang paling berbahaya, maka itulah yang hendaklah yang pertama yang disampaikan. Wahtimamatun nasi tatafawatu. Dan perhatian manusia, mereka bertingkat-tingkat. Maksudnya adalah perhatian mereka, kecenderungan mereka ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang memperhatikan masalah pekerjaan. Ada perhatiannya masalah harta. Ada perhatiannya masalah penampilan. Ada perhatiannya tentang masalah pendidikan. Ini masing-masing manusia memiliki kecondongan, memiliki perhatian terhadap masalah tertentu. Wa innama tu'lamu minhum 'inda hasrajatir ruh. inda hasrajatir ruhi fi wasiyatil mayyitil hayy. Nah, sesungguhnya diketahui dari manusia tentang apa yang menjadi perhatian dia yang paling besar di dalam kehidupan ini, ketika nyawa ini sudah mulai akan keluar. Sudah mulai ada tanda-tanda nyawa ini akan keluar. Ketika dia memberikan wasiat, atau seorang yang akan meninggal dunia memberikan wasiat kepada orang yang masih hidup, maka akan terlihat di situ bagaimana perhatian seseorang, apa sebenarnya menjadi kecenderungan dia. Faminhum man yusi zaujatahu bimali. Ada di antara mereka yang mewasiatkan istrinya dengan harta dia. Yang menjadi perhatian dia adalah harta. Makanya dia ketika berwasiat, tolong di sana ada harta demikian, di sana ada hartaku demikian. Waktu yang sempit akan dia gunakan untuk melakukan sesuatu. Dan yang dia lakukan adalah sesuatu yang menurut dia adalah paling penting. Kalau memang perhatian dia ketika dia hidup adalah masalah harta, maka biasanya itu yang dia wasiatkan. Wa minhum man yusi habibahu bi wadhifatihi wa sultani. Dan ada di antara mereka yang berwasiat mewasiati orang yang dia cintai dengan pekerjaannya dan juga kekuasaannya. Wa minhum man yusi waladahu bi ikhwanihi. Di sana ada yang mewasiatkan anaknya dengan saudara-saudaranya. Wahai anakku, perhatikan saudara-saudaramu, perhatikan saudarimu, perhatikan keadaan mereka. Wa afdaluhum man yusil 'abda bi rabbihi. Siapa yang paling afdal di antara mereka dalam berwasiat? Yang paling afdal adalah orang yang berwasiat kepada seorang hamba dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Jadi ketika dia akan meninggal dunia, dia berpesan, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, jauhi kesyirikan. Kenapa demikian? Karena yang besar dan yang paling besar di dalam hatinya adalah tentang masalah tauhid. Sehingga waktu yang sempit dia gunakan untuk berwasiat. Wasiatnya adalah dengan sesuatu yang menurut dia paling besar di dalam seluruh perkara. Dan beliau mengucapkan di sini, wa afdaluhum, yang paling afdal. Bukan berarti orang yang berwasiat dengan harta, dia mengatakan, tolong perhatikan harta, tolong perhatikan saudara-saudarimu. Bukan berarti kemudian dia dosa. Bukan berarti kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak. Makanya beliau mengatakan di sini, wa afdaluhum, yang paling afdal adalah orang yang ketika dia berwasiat, berwasiat dengan tauhid. Walidzalik kana at-tauhid wasiyat al-anbiya'i alaihim as-salatu was-salam 'inda mautihim. Oleh karena itu, tauhid ini adalah wasiat para nabi alaihim as-salatu was-salam ketika mereka meninggal dunia. Ketika mereka meninggal dunia. Karena para nabi, perhatian mereka adalah masalah tauhid. Dari awal, semenjak mereka diutus oleh Allah SWT, perhatian mereka adalah masalah tauhid. Sehingga tidak heran ketika mereka akan meninggal dunia, maka itulah yang ada di dalam hati mereka. Termasuk ketika mereka berwasiat kepada keluarganya, tauhid yang mereka wasiatkan. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT mengatakan, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Dan Ibrahim berwasiat dengan kalimat tauhid banihi ketika beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya. Wa Ya'qub, demikian pula Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ini, agama Islam. Agama Islam adalah agama tauhid. Kalau ingin masuk dalam agama Islam, ucapkan la ilaha illallah. Islam artinya adalah menyerahkan diri. Menyerahkan diri hanya untuk Allah, menyerahkan agama, menyerahkan ibadah hanya untuk Allah. Wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Nabi Yaakob kepada putra-putra mereka adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Jadilah seorang yang bertauhid. Istiqomah. Bagaimanapun keadaan kalian, wahai anak-anakku, kalian kaya, kalian miskin, kalian jadi seorang pejabat, kalian jadi seorang yang orang rakyat kecil, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Syarat untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT adalah seorang meninggal dalam keadaan dia sebagai seorang muslim. Dalam keadaan dia mengesakan Allah di dalam ibadah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menghadiri ketika kematian mendatangi Ya'qub, datang kematian? Idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Abi sudah ajarkan kalian menyembah Allah Rabbul Alamin. Salat untuk Allah, bernazar untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Dan itu adalah tauhid, ini adalah agama para nabi. Berpesan, apa yang kalian sembah setelahku? Kalau aku meninggal dunia, kalau aku menghadap Allah SWT, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Anak-anaknya mengatakan, kami akan menyembah Rabbmu wahai Bapakku. Dan Rabb sesembahan bapak-bapakmu, nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahidan, sesembahan yang satu. Itulah yang akan kami sembah, sebagaimana engkau telah menyembahnya, sebagaimana nenek moyangmu telah menyembahnya, dan mereka adalah nenek moyang kita. Allah SWT, dialah yang akan kami sembah, meskipun engkau telah meninggal dunia. Kami tidak akan merubah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian seharusnya seorang muslim. Dan ini yang paling bagus. Ketika kita berwasiat, berwasiatlah dengan tauhid. Dan seseorang akan diberikan taufik untuk melakukan yang demikian ketika benar-benar di dalam kehidupan dia sehari-hari, tauhid inilah yang menjadi perhatian. Jika berwasiat, maka dia akan berwasiat dengan tauhid ini. Nah, semoga Allah SWT mengumpulkan kita dan juga keluarga kita di atas tauhid dan menjadikan kita ini termasuk orang yang perhatian di dalam masalah tauhid ini. Walihada kana du'atu ila tauhid ya afdalad du'ati wa asyrafahum. Oleh karena itu, orang yang berdakwah, orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, mereka adalah para dai yang paling afdal. Dai yang paling mulia, yang paling terhormat. Li'anna da'wata ila tauhidi ia da'watun ila a'la darajatil iman. Kenapa demikian? Sesuai dengan isi dakwah dia. Kalau dakwah dia adalah kepada tauhid, maka dia telah mengajak, mendakwai kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Jadi para dai ini bertingkat-tingkat satu dengan yang lain. Yang paling afdal di antara mereka adalah yang berdakwah kepada tauhid. Karena dia mengajak kepada sesuatu yang paling tinggi dari derajat-derajat keimanan. Fa'an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Berarti kalau kita mengajak kepada la ilaha illallah, mengajak kepada tauhid, kita telah mengajak kepada derajat iman yang paling tinggi. Maka orang yang mengajak kepada tauhid adalah orang yang paling afdal. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada mentauhidkan Allah, maka ucapan dia adalah ucapan yang paling baik. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah di antara cabang-cabang keimanan tersebut adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maksudnya adalah yang paling sedikit pahalanya. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu, malu untuk berbuat dosa, malu untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang diwajibkan, malu kepada Allah, ini adalah cabang di antara cabang-cabang keimanan. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, waqad nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala anna afdalaha at-tauhid al-muta'ayyin ala kulli ahad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di sini, mengingatkan bahwasanya yang paling afdal adalah tauhid yang merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Jadi ini bukan kewajiban yang fardu kifayah, kalau sudah dilakukan oleh sebagian gugur bagi yang lain, tapi masing-masing dari kita, laki-laki maupun wanita, penguasa maupun rakyat, orang Arab maupun selain orang Arab, seluruh dari kita, semua manusia diwajibkan untuk bertauhid. Walladzi la yashihu syai'un min asy-syu'abi illa ba'da shihhatihi. Dan dia adalah sesuatu yang tidak akan sah, sesuatu di antara cabang-cabang keimanan kecuali setelah sah, kecuali setelah sehat, kecuali setelah benar tauhid tersebut. Jadi tauhid adalah yang paling tinggi dan dia adalah syarat sahnya cabang-cabang keimanan yang lain. Salat, tapi kalau dia tidak bertauhid maka tidak sah salatnya. Tidak diterima salatnya. Berpuasa, kalau dia bukan orang yang bertauhid maka tidak akan diterima puasanya. Nah, insyaAllah sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf mungkin ya karena ada keperluan. Seandainya di sana ada pertanyaan, silakan kami persilakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang baru saja kita sampaikan. Nah.
3: Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata Islam, jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ian di Bogor. Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang berwasiat apabila dia nantinya meninggal dilaksanakan dengan secara sunnah. Apakah hal ini diperbolehkan? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah.
2: Boleh, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Bahkan ini wasiat yang baik ya. Ini adalah bagian dari tauhid. Bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Seorang berwasiat supaya jenazahnya diurus dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya perhatian dia besar tentang masalah mutaba'atu sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Sehingga dia pun berpesan kepada ahli waris supaya dia diurus jenazahnya dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka tidak masalah seorang berwasiat dengan yang seperti itu, dan yang afdal sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Syekh, seseorang berwasiat dengan tauhid. Tauhid tentunya adalah yang paling tinggi, yang paling penting di antara semuanya. Dan seandainya seorang menjamak wasiat yang pertama, hendaklah kalian hidup dalam keadaan bertauhid, menjaga tauhid. Kemudian wasiat yang kedua, hendaklah jenazahku diurus dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak masalah seseorang menggabung di antara wasiat-wasiat yang baik tadi. Allah Ta'ala a'lam.
3: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwata Islam, wa'alaikumsalam. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, terputus. Pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana, apa yang harus kita lakukan apabila kita mendapati seseorang yang terluka di jalan atau terjadi tabrakan dan dia sudah mengalami sakaratul maut? Apa yang harus kita lakukan terhadap orang tersebut? Nah, mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
2: Nah, kalau memang dia dalam keadaan sakaratul maut, maka kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang tersebut. Dan manfaat dalam keadaan seperti itu adalah bagaimana dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum nyawa ini meninggalkan jasadnya. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan yang terakhir sebelum dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Maka jangan kita tinggalkan. Jangan kita kemudian berpikir nanti saya yang dituduh, nanti saya yang banyak urusan dan seterusnya. Tidak. Kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang tersebut. Bagaimana kalau kita tidak tahu tentang agamanya? Seandainya kita tidak tahu tentang agamanya, dan seandainya orang tersebut adalah bukan orang Islam, maka kita berharap semoga dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia. Nabi SAW datang kepada Abu Talib, dan dia dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan mau meninggal dunia, dan diulang oleh Nabi SAW, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Baik pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah SWT. Katakan, wahai bapak atau mas, ucapkan la ilaha illallah dengan pelan-pelan. Semoga dia mengucapkan ucapan tadi. Kalau sampai dia mengucapkan ucapan tersebut sebelum dia meninggal dunia, maka kita berharap bahwasanya adalah tanda husnul khatimah. Ini adalah tanda kebaikan, tanda bahwasanya beliau meninggal dalam keadaan baik. Tentunya kita berharap orang yang mentalkin dengan harapan seperti itu, semoga dia mendapatkan pahala. Bayangkan, kita menjadi sebab selamatnya seseorang dari neraka selama-lamanya. Kalau memang dia adalah seorang yang kafir. Nah, Allah Ta'ala a'lam.
3: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kalau seorang muslim mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahui itu sebagai hukuman terhadap kemaksiatannya atau ujian untuk meninggikan derajatnya? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
2: Kita tahu bahwasanya musibah yang Allah SWT turunkan ini di antara hikmahnya adalah dihapuskan dosanya. Dan masing-masing dari kita berdosa. Kullu ibni Adam khata. Setiap anak Adam itu bersalah, berdosa. Memang Allah SWT jadikan manusia ini tempat salah. Tapi siapa orang yang paling baik di antara orang-orang yang bersalah tadi? Siapa orang yang paling baik di antara kita? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang paling baik di antara orang-orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah SWT. Sehingga apabila turun musibah, datang musibah, maka seseorang husnudzan. Di balik ini semua pasti di sana ada hikmah.

0: dunia. Apabila Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah SWT akan menyegerakan hukumannya di dunia. Perhatikan hadisnya, apabila Allah menghendaki kebaikan. Jadi jangan kita husnudzon kepada Allah. Husnudzon, Allah SWT masih sayang kepada kita. Seandainya musibah tersebut adalah karena dosa-dosa kita, maka kita husnudzon. Dan memang kita adalah orang yang banyak dosa. Itu bukan karena Allah benci kepada kita. Allah justru sayang kepada kita dengan menurunkan musibah sehingga kita bisa dihapus dosa-dosa kita. Sehingga yang ada adalah husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah SWT. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa idza arada bi abdihi syarran, kalau Allah SWT menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, amsaka anhu bi dhanbi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Allah SWT akan menahan musibah dari orang tersebut padahal dia berdosa sampai Allah sempurnakan hukumannya di akhirat kelak. Dan itu jauh lebih pedih dan itu jauh lebih dahsyat daripada hanya musibah seorang misalnya bangkrut dalam bisnisnya, musibah mungkin dia kesandung, musibah mungkin dia tertimpa penyakit. Itu jauh lebih ringan daripada seseorang diadab di akhirat kelak dengan sebab dosanya. Jadi seandainya itu adalah hukuman dari Allah, tahuilah bahwa itu adalah kehendak baik dari Allah SWT untuk kita. Husnudzon kepada Allah SWT. Dan kalau misalnya seseorang ditimpa musibah, ternyata dia bukan orang yang banyak dosa. Bahkan dia adalah orang yang maksum seperti para nabi dan juga para rasul. Kenapa mereka adalah orang yang paling banyak mendapatkan musibah? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya, musibahnya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka. Dan mereka adalah orang yang maksum. Mereka bukan orang yang bergelimang dengan dosa. Faedahnya adalah Allah SWT ingin mengangkat derajat mereka. Sehingga mereka memiliki derajat yang paling tinggi di akhirat. Ya. Jadi seorang mendapatkan musibah karena itu adalah sebuah hukuman atau karena itu adalah raf'ud darajat, meninggikan derajat, maka kita husnudzon kepada Allah. Allah SWT menginginkan kebaikan untuk kita. Mungkin Allah SWT ingin menghapus dosa kita atau yang kedua Allah SWT ingin mengangkat derajat kita. Itu yang seharusnya menjadi perhatian kita dan demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya dan sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Fidullah Ta'ala yang telah memberikan materinya pada kesempatan ini, suatu kajian ilmiah dari pembahasan Situ Duror Min Usuli Ahlil Athar dalam format rekaman. Dan semoga Allah menjaga beliau dalam sebaik-baik penjagaan, Allahumma amin. Dan tak lupa kami ucapkan pula jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu yang senantiasa mendengarkan kami, juga menyimak kajian yang telah kami hadirkan dari awal hingga akhir. Semoga ini menjadi pahala bagi kita semuanya. Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu

0: به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Muttafaqun alaihi.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaihi.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.

0: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
1: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
0: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
1: Agamanya, Pak.
0: Wa rezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah? Sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi.
8: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaihi.
9: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar. Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: nasib adalah rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Alif.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

0: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."
1: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: amalun.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.
1: وَمَنْ

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu, petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Ma huwa afdal ad-du'a li nafsih?
4: Ad-du'a ibadah lillah.
3: Nah.
4: Qala Allah ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Wa qala jalla wa ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. فادعوا الله بما تحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان أكثر دعاء النبي على الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم. أن يؤتي العبد حسب الدنيا وحسب الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقي عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
3: أثابكم الله سماحة الشيخ.
5: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kuperkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri, dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW, beliau juga bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi't, Allahumma arhamni in syi't, liya'zim al-mas'alah fa innallaha la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, wal yu'adzim ar-raghbah fa inna Allah la yata'adhamu syai'un a'tah. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga. Agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka. Dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah, dan yang paling sempurna lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
1: Fatawa mukhtara.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Addi as-salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah azza wa jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insyaallah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Abdullah Zain MA Hafidhullah Taala dari pembahasan tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا.

منكم. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir ayat ke-24. Apa bunyinya? Fal yanzuril insanu ila ta'amih, yang artinya hendaklah manusia merenungkan makanannya. Kalimat ini berisikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak hanya mengonsumsi makanan, akan tetapi kita disuruh sama Allah agar merenungi makanan. Perintah ini masih bersifat global. Kemudian setelah Allah menyampaikan perintah itu secara global, lalu Allah merinci bagaimana tahapan kita merenungi makanan itu. Kita disuruh merenung tentang makanan, tapi belum dijelaskan merenungi makanan itu apanya yang direnungi. Apakah macam-macamnya atau prosesnya, bagaimana makanan itu tercipta, atau kita disuruh merenungi manfaat dari makanan tersebut dan dampak yang akan ditimbulkan dari makanan itu, belum dijelaskan sama Allah Subhanahu. Di ayat yang ke-24 Allah baru menyampaikan perintah secara apa? Global. Di mana Allah merincikan perintah itu? Di ayat selanjutnya dan seterusnya. Jadi Allah menyampaikan dulu secara apa? Global. Kemudian baru diuraikan secara rinci. Allah mengawali penguraian secara rinci itu mulai dari ayat yang ke-25. Nanti ke-26, 27, begitu seterusnya. Di ayat yang ke-25 yang insya Allah akan kita pelajari pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rincian itu dengan firman-Nya, "Anna sababanal ma'a sabba." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air dengan kadar yang melimpah dan presisi. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air dengan curahan yang melimpah dan terukur. Yang dimaksud dengan air di sini apa? Hujan. Ya, berarti proses merenungi makanan itu diawali dari proses apa? Turunnya air hujan dari mana? Langit ke bumi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sebuah maklumat, sebuah pengetahuan, sebuah perintah diawali dari pola yang global, baru kemudian diapakan? Dirincikan. Metode yang seperti ini, itu adalah metode yang sangat ampuh untuk menyampaikan sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu, supaya mudah difahami, disampaikan pertama kali secara apa? Global, baru
dirinci. Maka para guru, para orang tua, para pendidik, dan siapapun yang ingin menyampaikan ilmu, supaya ilmu itu bisa difahami dan dimengerti, salah satu caranya adalah sampaikan ilmu itu secara global dulu, baru kemudian diapain? Dirinci. Contoh, guru agama pengen menjelaskan tentang sholat kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Yang murid-muridnya itu sama sekali belum tahu sholat itu apa. Atau seorang ustadz menghadapi orang yang baru masuk Islam, alias apa? Mu'allaf. Yang nggak tahu sholat itu apa. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung diuraikan secara apa? Rinci. Jadi sholat gue ana rukune, ana wajibe, ana apa nih? Sunai. Rukune ana sekian, wajibe ana sekian, sunai ana sekian. Wong dia rukun be urung ngerti. Ya. Kemudian nanti ketika rukuk itu kamu harus membaca bacaan ini, bacaan ini, bacaan ini sekian kali. Ketika sujud baca ini. Dijamin apa? Mumet. Tapi seharusnya bagaimana? Seharusnya kita jelaskan secara global dulu. Sholat itu adalah ibadah. Sholat itu adalah apa? Ibadah. Ibadah yang dikerjakan oleh seorang manusia sebagai wujud rasa syukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah melimpahkan sekian banyak nikmat kepadanya. Jadi fahami dulu sholat itu apa? Oh, kayak gue ya. Iya. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu amat sangat banyak. Coba bayangin. Allah kasih kita nikmat berapa jam? 24 jam kali seumur hidup. Terus kita disuruh mensyukuri nikmat itu. Kita disuruh sholat. Yang wajib itu sehari cuma berapa kali? 5 kali. Kalau selama ini kita ngitung orang yang sholat, paling-paling sholatnya sekali sholat berapa? 5, tambahin maksud 5 menit. Oh. Ya. 10 menit kali berapa? 5. 50 menit tambah wiridnya ya sejam lah. Coba lihat bagaimana Allah memberikan keringanan kepada kita. Nikmat yang kita rasakan selama 24 jam non-stop, kita disuruh mensyukurinya salah satunya dengan menjalankan ibadah, sholat. Berapa jam? 1 jam saja. Jadi jelaskan dulu secara apa? Global. Setelah, oh kayak gue ya. Si kepriwe carane sholat. Nah, mulai. Kalau kita jelaskan secara global itu akan muncul rasa penasaran dan ingin tahu. Rasa penasaran dan ingin tahu itu adalah modal besar. Agar ilmu saat disampaikan akan dicerna dan difahami dengan penuh semangat. Kenapa? Karena pengen tahu. Perasaan ingin tahu dan penasaran itu muncul ketika ilmu diawali dengan penjelasan secara apa? Global. Carane kepriwe. Berarti mulai apa? Pengen tahu. Begitu dia pengen tahu, jangan juga langsung saking semangatnya kita jelaskan seperti tadi itu. Langsung secara rinci. Jangan. Bertahap. Sholat itu adalah sebuah ibadah yang menggabungkan antara 3 unsur. 1 gerakan, 2 bacaan, dan 3 adalah
hati. Satu nopo, gerakan. Dua nopo, bacaan. Tiga, merenungi dengan hati, keikhlasan dengan hati, khusyuk dengan hati. Jadi sholat itu ibadah yang super lengkap. Karena menggabungkan antara tiga aspek. Aspek perbuatan, yaitu gerakan. Aspek ucapan, yaitu bacaan. Ya, aspek lisan, yaitu bacaan. Dan aspek nopo? Hati. Supaya dia mengerti bahwa sholat itu enggak cuma urusan gerakan. Sholat itu enggak cuma urusan bacaan yang enggak dimengerti maknanya. Bukan. Sholat itu ada bobotnya. Sholat itu ada ruhnya. Yang membuat seseorang bisa menikmati ibadah tersebut. Tambah nopo? Penasaran. Sing diwaca apa? Ya, mulai masa kita. Jadi dalam sholat itu, bacaan ada yang hukumnya wajib. Harus dibaca, enggak boleh, tidak. Ada yang tidak wajib, ada yang sunnah. Mulai diajari yang apa? Wajib dulu. Apa yang wajib? Al-Fatihah. Jadi belajar dulu Al-Fatihah. Jadi jangan langsung suratan sing dawa. Oh suratannya Al-Baqarah. Loh, Al-Fatihah baru ngerti, cukup-cukup apa? Al-Baqarah si kepri. Ya tapi kan Rasulullah SAW pernah sholat malam. Suratannya apa? Al-Baqarah. Kita harus menjelaskan sunnah Nabi SAW. Iya. Ada apanya? Ada tapanya. Loh jenengan sing ngajari ke gue beurung mesti. Pas tahajud suratnya Al-Baqarah. Paling ya. Kul huwallah. Nas. Ini namanya menjelaskan secara apa? Global, kemudian rinci. Itulah metode Al-Quran di dalam menjelaskan pengetahuan. Itu huruf. Orang tua pun juga sama. Orang tua ini akan menjelaskan tanggung jawab kepada anak. Itu jangan langsung, leh, pokoknya kamu punya tanggung jawab satu, beresi kamar. Dua, nyapu. Tiga, ngepel. Empat, nyuci. Lima, jemur. Enam. Kok ibu ini ngapa gitu? Ketika begitu banyak instruksi secara rinci masuk ke dalam telinga anak kita, kira-kira kepriwe? Minggat baik. Kasih tahu dulu, nak. Manusia itu hidup punya tanggung jawab. Punya apa? Dan masing-masing dari kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas tugas-tugas itu. Sampaikan dulu secara global bahwa kita itu hidup di rumah bareng-bareng. Ada kamu, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada apa? Adik. Yang namanya hidup bareng-bareng itu akan terasa nyaman kalau tugasnya diapain? Dibagi-bagi. Kemudian, nak, kamu itu nggak mungkin akan kecil terus. Dari tahun ke tahun kamu akan semakin apa? Akan semakin besar. Suatu saat nanti kamu akan menjadi bapak. Kalau bapak punya apa? Anak. Suatu saat nanti kamu akan menjadi suami yang punya apa? Istri. Sebelum sampai ke tahap itu, nak, kita harus latihan untuk menjalankan tanggung jawab. Contohin apa, Bi? Ya. Mulai apa? Tertarik. Begitu dia tertarik kayak gitu juga, jangan langsung yang berat-berat. Contohnya, ketika kamu bangun, coba dilihat. Bantalnya di mana, gulingnya di mana. Ya kadang di kolong. Ya sudah. Tanggung jawab pertama kamu latihan. Bantalnya diapain? Ditaruh di tempatnya. Gulingnya ditaruh di tempatnya. Itu dulu aja.
Sehingga tanggung jawab itu dirasakan oleh anak sebagai sesuatu yang tidak terlalu nopo berat dan membebani. Itu namanya menjelaskan sesuatu secara global, kemudian dirinci. Inilah korelasi antara ayat ke-24 dengan ayat ke-25. Baik, mari kita masuk pembahasan tentang ayat ini kata per kata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anna sobabnal ma'a sobba. Kita bahas kata per kata. Pertama, anna. Anna itu artinya adalah sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Yang dimaksud siapa? Allah. Allah itu tunggal atau banyak? Tunggal. Kami itu kata tunggal atau kata jamak? Jamak. Berarti yang benar Allah itu tunggal atau banyak? Hah? Tunggal. Kenapa pakai kata kami? Kenapa nggak pakai kata aku? Betul. Kata para ulama tafsir, kata kami di sini maknanya litta'zim. Litta'zim itu adalah untuk menunjukkan keagungan. Untuk menunjukkan kebesaran. Untuk menunjukkan kekuatan. Untuk menunjukkan kekuasaan. Kekuatan, kekuasaan, keagungan, kebesarannya siapa? Allah. Dan menonjolkan keagungan Allah dalam konteks menurunkan hujan dari langit, itu pas. Kenapa? Karena hujan itu bukan proses yang simple. Hujan itu bukan proses yang simple. Hujan itu proses yang rumit kalau dalam hitungan manusia. Kenapa? Karena melibatkan banyak sekali makhluk Allah. Melibatkan apa? Langit. Melibatkan angin. Ya, melibatkan matahari, melibatkan lautan, melibatkan bumi. Yang semua itu hanya Allah yang menguasai. Yang menguasai matahari siapa? Allah. Yang menguasai angin siapa? Allah. Yang menguasai langit siapa? Allah. Yang menguasai awan siapa? Allah. Yang menguasai laut Allah. Yang menguasai bumi Allah. Proses turunnya hujan yang melibatkan sekian banyak makhluk-makhluk besar tadi tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Zat yang Maha Agung. Yaitu siapa? Oh. Makanya di sini menggunakan kata sesungguhnya kami. Yaitu siapa? Allah. Sababana. Napa? Sababana. Sesungguhnya kami yaitu Allah yang menurunkan, yang mencurahkan. Menurunkan atau mencurahkan. Yang namanya menurunkan atau mencurahkan itu dari atas ke mana? Bawah. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, yang menurunkan air hujan dari atas ke bawah. Para ulama tafsir, mereka mengambil kesimpulan bahwa ayat ini memberikan isyarat bahwa Allah itu
di atas. Karena hujan diturunkan Allah dari atas ke mana? Ke bawah. Apa dari bawah ke atas? Siapa yang melakukan itu? Allah. Allah yang maha tinggi. Dan itu sesuai dengan dalil-dalil lain dalam Al-Quran. Kami pernah menyampaikan, maupun hadis Nabi SAW. Kami pernah menyampaikan pengajian judulnya, kalau nggak salah, 1000 dalil tentang tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dari Al-Quran, maupun dari apa? Hadis, maupun dari ijma, kesepakatan para ulama. Ada seorang ulama besar, namanya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Salah seorang ulama madhab Syafi'i. Hidup di abad ke-7 atau 8 Hijriah. Itu beliau mengarang kitab namanya Kitabul Ulu. Apa? Kitabul Ulu. Kitab yang menjelaskan tentang tingginya Allah. Tebelnya segini nih. Segini. Ah, tebel. Oke, kandil apa? Tipis. Beliau bawakan dalil dari Quran. Bawakan dalil dari hadis, bawakan dalil dari ijma, bawakan perkataan ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sampai zaman beliau di abad ke-7 Hijriah. Makanya, salah satu sunnah Nabi SAW, ketika turun hujan, apa? Doa. Terus? Selain doa, kenapa? Hujan-hujanan. Itu bahasa simpelnya. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam yahsuru an thawbihi. Nabi SAW begitu turun hujan, maka beliau membuka sebagian busananya, sebagian pakaiannya. Entah itu pecinya, atau tutup kepalanya, atau mungkin sebagian dari nopo? Bajunya. Supaya nopo? Terkena air hujan langsung. Senang ya hujan-hujanan. Terus beliau ditanya. Beliau ditanya oleh para sahabatnya. Kenapa engkau lakukan itu wahai Rasul? Apa jawaban dari Nabi SAW? Li'annahu hadithu ahdin birabbihi ta'ala. Karena sejatinya air hujan ini baru saja diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Apa? Baru saja diturunkan dari Allah. Nek bahasanya dewek, grace apa ya? Ya. Maka Nabi SAW ingin mendapatkan keberkahan dari Allah tersebut. Berarti anak-anaknya udan-udanan pripun? Lihat sikon. Lihat apa? Sikon. Tubuhnya lagi apa? Fit atau tidak? Kalau lagi fit, tidak apa-apa. Asik orang udan-udanan? Asik. Oke. Okay. Udah ya. Anna sababnal ma'a. Ma'a. Itu kalau diterjemahkan secara harfiah artinya apa? Air. Sesungguhnya kami lah yang mencurahkan air. Makna air di sini sembarang air atau maksudnya air spesifik? Spesifik. Air apa? Hujan. Jadi bukan air teh, air apa lagi? Air kopi, air. Nah, yang dimaksud adalah air hujan. Saya tanya. Hujan itu bahasa Arabnya aslinya apa? Air, ma atau bukan? Bukan. Napa? Mator. Napa? Mator. Mator itu adalah hujan. Ya.
kenapa kok di dalam ayat ini digunakan kata air? Kenapa nggak langsung disebutkan apa? Hujan gitu. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala sengaja menggunakan kata air di sini untuk mengungkapkan hujan supaya kita fokus bukan hanya proses hujannya, tapi kita fokus kepada rahmat Allah yang dihasilkan dari turunnya air hujan itu. Saya tanya sama jenengan, ketika hujan itu turun, yang menikmati air tersebut berapa makhluk? Semua makhluk menikmatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita pesan bahwa air ini yang Allah turunkan dari langit adalah merupakan sumber kehidupan untuk semua makhluk. Di daratan atau di lautan? Di daratan, di lautan. Yang di daratan yang menikmati cuma manusia aja? Enggak. Dinikmati oleh manusia. Dinikmati oleh tetumbuhan. Dinikmati oleh hewan. Ya. Dinikmati oleh tanah sebagai ekosistem. Ya. Dinikmati oleh kuburan. Oh, kesuburan. Ya. Bikin tanah itu jadi apa? Jadi subur, jadi gembur. Ya. Kemudian mudah untuk dibajak oleh siapa? Dipaculi oleh para petani. Makanya di dalam ayat lain, ya, menggambarkan bagaimana vitalnya air dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Sesungguhnya kami menjadikan segala sesuatu hidup dengan air. Surat Al-Anbiya ayat 30. Surat apa? Al-Anbiya ayat 30. Makanya manusia itu lebih tahan hidup tanpa makanan atau tanpa air? Tanpa makanan. Jadi berapa hari nggak makan itu masih bisa. Tapi kalau berapa hari nggak minum air, itu akan dehidrasi. Berarti memang air itu kebutuhan paling vital. Makanya kata sebagian pakar kesehatan, air itu adalah bagian paling banyak di dalam tubuh manusia. Ya. Oke. Anna sababnal ma'a, terus napa? Sobba. Jangan yang belum paham bahasa Arab. Sababna sama sobba, mirip atau tidak? Mirip. Berarti ada pengulangan. Ada napa? Pengulangan. Cuman bentuknya beda. Kalau sababna itu adalah kata kerja, fi'il, madhi. Ya. Kalau sabba itu adalah masdar. Bahasa Arabnya masdar. Masdar itu ya kira-kira infinitif. Ya. Kenapa ada pengulangan kata ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat penguat bagi kata kerja sababna dengan pengulangan infinitifnya, masdarnya, yaitu sabba? Kami telusuri dari keterangan para ahli tafsir, makna yang dihasilkan dari pengulangan ini sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama, untuk menjelaskan betapa melimpahnya air hujan. Betapa nopo? Melimpah. Melimpah itu berarti nopo? Banyak. Banyak itu berarti kuantitas. Makna yang kedua yang diinginkan dari pengulangan kata ini adalah
untuk menjelaskan bahwa hujan itu diturunkan dengan kadar yang presisi. Berarti ini urusan kualitas. Jadi Allah Azza wa Jalla menurunkan air hujan dengan kuantitas yang banyak, tapi kadarnya diatur secara presisi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, diturunkan secara apa? Melimpah. Para pakar menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan setiap detik. Setiap apa? Detik. Dihitung dari semua dataran bumi. Ya. Jadi setiap detik dihitung dari global semua dataran bumi. Totalnya, setiap detik Allah menurunkan 16 juta ton. Berapa? 16 juta ton. Setiap apa? Detik. Berarti melimpah atau tidak? Melimpah ruah. Itu yang Allah turunkan dari langit. Setiap detik. Berarti setahun berapa? Aja ngomong setahun. Sedina bebis bingung ngitungnya. Dan subhanallah. Allah turunkan 16 juta ton itu. Tidak diturunkan makhluk. Tapi Allah turunkan dengan kadar yang presisi. Diturunkan dengan tetesan-tetesan. Tetesan-tetesan itu pun bermacam-macam. Mulai dari 0,5 mili sampai 6 mili setiap tetesnya. Dan itu dibagi ke seluruh permukaan bumi. Jenengan bisa bayangkan kalau 16 ton diturunkan sekaligus pripun jajan. Ana wong ketibanan banyu seton kepriwe. Seton ini 16 juta ton. Ya remuk apa nek? Ora kur menungsane. Bangunan-bangunan yang hancur. Tapi Allah turunkan hujan yang melimpah itu dengan kadar yang presisi. Bukan hanya urusan titik-titiknya itu saja. Tapi Allah turunkan setiap wilayah sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Oh, wilayah sana masyarakatnya sekian, maka dikasih sekian. Wilayah sini penghuninya sekian. Jadi bukan penghuni manusia saja, termasuk penghuni hutan, penghuni lautan. Itu semuanya diatur oleh Allah dengan kadar yang presisi. Ustaz, kalau memang kadarnya presisi, kenapa kadang-kadang menimbulkan apa? Banjir. Berarti salah kadar itu. Oke? Okay? Banjir itu biasanya masalahnya nang siapa? Biasanya masalahnya pada manusia. Manusia yang rakus menggunduli nopo hutan. Sekian juta hektar. Digunduli seperti itu, lawong itu adalah tempat untuk meresap nopo? Meresapnya air. Kok malah digunduli, dihabisi? Ya, kemudian terjadilah banjir. Sudah kayak gitu, salurannya yang buat air mengalir, mampet. Gara-gara apa? Sampah. Sing buang sampah siapa? Manusialah.
Saya tutup ya. Di depan sini nih. Depan sini nih. Ya, itu kan dulu pernah dibikin gorong-gorong besar. Berapa tahun yang lalu. Ketika ada penggalian itu, jenengan tahu apa yang saya lihat di gorong-gorong itu?

seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid.

0: masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbu dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
7: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banun,
8: yauma la yanfa'u malu wa la banun
7: illa man atallaha biqalbin salim,

0: kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang senang.
1: Siapapun,
0: para nabi, para wali,
1: orang-orang soleh,
0: Allah sudah tetapkan.
1: Wa in minkum illa waridu.
0: Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: Kana ala rabbika hatman maqdiya.
1: Itu sudah keputusan Allah.
0: Allah menyampaikan,
1: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
0: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له،

في شك وربك على كل شيء حفيظ.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kembali kita bersapa di kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya sehingga kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat yang bisa menjernihkan hati dan menambah keimanan kita. Allahumma amin. Ayuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat kaum dangu, berikut kajian dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafidhullah Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio Roja Bandung yang semoga senantiasa diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang dicurahkan kepada kita semuanya, baik nikmat-nikmat yang zahirah, yang nampak, seperti nikmat makan, nikmat minum, nikmat pakaian, nikmat rumah, maupun nikmat-nikmat yang tidak terlihat, ya, yang ini jauh lebih mahal, lebih istimewa, yaitu nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu

Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada semua orang. Kalau nikmat yang pertama, nikmat dunia, orang kafir pun dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nikmat iman, nikmat aqidah, nikmat tauhid, nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, maka ini tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Orang-orang spesial yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ta'ala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan belajar bersama tentang akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Pertama, karena nama besar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana beliau adalah seorang sosok ulama yang Allah harumkan namanya, yang Allah tinggikan derajatnya, sehingga hampir semua orang mengenal namanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara mereka. Di antara yang Allah angkat derajatnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga nama beliau harum, dikenal semua kalangan. Entah berapa banyak masjid namanya Masjid Imam Syafi'i. Majelis taklim Imam Syafi'i. Bahkan sekolah, ma'had, perguruan tinggi namanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lebih-lebih di negeri kita, negeri Indonesia, yang mayoritas penduduknya bermadhab Syafi'i. Maka mengenal Al-Imam Asy-Syafi'i, mengenal akidahnya sangat penting supaya kita betul-betul mengenal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lebih dekat. Jangan sampai, mohon maaf, kita mengaku bermadhab Syafi'i tapi enggak mengenal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang akidahnya, tentang prinsip-prinsip beragamanya. Cuma sekedar mengaku saja, maka itu tidak ada faedahnya. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidhaka. Seorang penyair mengatakan setiap orang, banyak orang mengaku kenal sama Laila, tapi Laila tidak mengakui mereka. Betapa banyak orang yang mengaku pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak mengakuinya. Karena cinta yang sesungguhnya adalah tatkala kita betul-betul mengikuti ajarannya, mengikuti ilmunya, mengikuti amalnya, mengikuti akidahnya. Adapun cuma sekedar mengaku tapi kita tidak mengikutinya, maka itu bukanlah pengikut yang sejati. Yang kedua, kenapa kita penting membahas masalah akidah Al-Imam Asy-Syafi'i? Untuk meluruskan klaim sebagian orang yang mengaku bermadhab Syafi'i, namun dalam masalah fikih saja. Tapi dalam masalah akidah, mereka terang-terangan mengatakan, kami ikut madhab Syafi'i dalam masalah fikih, tapi masalah akidah kami ikut Abul Hasan al-Asy'ari, kami ikut tariqat Naqsabandi atau Abdul Qadiriyah dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah kontradiksi. Bagaimana kita mengikuti madhab Syafi'i dalam masalah fikih tapi tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah? Padahal ini jauh lebih penting. Makanya sebagian ulama seperti Al-Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan tidak pantas bagi seorang yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih tapi justru dia tidak mengikuti Al-Imam Syafi'i dalam masalah akidah, masalah prinsip-prinsip agama. Karena akidah jauh lebih penting daripada masalah fikih. Sekalipun dua-duanya penting, tapi akidah jauh lebih penting. Yang ketiga,
Ya, kenapa kita perlu membahas akidah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Ya, karena banyak orang beranggapan bahwasanya akidah tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Atsariyah, akidah Salafiyah ini dimunculkan oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Al-Albani atau Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh bin Baz, ya. Seakan-akan akidah ini adalah akidah yang baru, yang tidak dikenal oleh ulama-ulama sebelumnya. Padahal semua ulama ussalaf dalam masalah akidah mereka satu. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Ya, mereka mungkin berbeda dalam masalah fikih, tapi dalam masalah akidah mereka satu. Terutama ya ulama-ulama madhab empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mereka satu dalam masalah akidah. Mereka satu dalam masalah tauhid. Ya, lebih-lebih kalau kita lihat sejarahnya, biografinya, mereka itu sebenarnya saling berkaitan. Imam Syafi'i, ya. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik rahimahullahu taala, dan Imam Malik belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, ya, kawan dekatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan belajar bersama tentang bagaimana akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Supaya kita betul-betul menjadi pengikut sejati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk dalam perincian akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, kita akan menyampaikan terlebih dahulu prinsip-prinsip akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dan ini penting. Nanti akan kita sampaikan ucapan-ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu dari sumber aslinya. Ya, baik dari kitab-kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i atau kitab-kitab yang ditulis oleh murid-muridnya atau yang ditulis oleh para pengikut-pengikut madhab Asy-Syafi'i dalam kitab-kitab mereka. Dan ini penting. Banyak orang, ya, tidak mengenal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dari kitab-kitab aslinya. Ya. Makanya kita perlu untuk merujuk kembali kepada kitab-kitab asli, referensi, ya, dari kitab-kitab asli Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Prinsip yang pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah sumber akidah beliau adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Umm, "Laqad ja'ala Allahul haqqo fi kitabih, summa fi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam." Bahwa menjadikan kebenaran itu ada dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber beragama, sumber akidah adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengambil akidah dari Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akidahnya pasti benar. Ya, karena sumbernya benar. Tapi kalau dia mengambil akidah ini bukan dari Quran, bukan dari hadis, ya, bukan dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tersesat jalan. Maka sangat penting kita kembali kepada masdar talaqqi, sumber beragama yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang selalu diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah. Beliau mengatakan fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah SWT. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menginginkan akidah yang benar, ambillah dari Quran. Ambillah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak tersesat jalan. Adapun apabila kita mengambil dari mimpi, mengambil dari filsafat, mengambil dari, ya, omongan-omongan manusia,
tanpa dalil Quran dan hadis, maka ini akan menjadikan kita menyimpang. Man faraqad dalil dhallas sabil. Siapa yang meninggalkan dalil Quran dan sunnah, maka dia akan tersesat jalan. Prinsip yang kedua adalah, ya, beliau mendahulukan dalil daripada akal. Ya, mendahulukan dalil daripada akal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna lil aqli haddan yantahi ilaih, kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Sesungguhnya akal itu memiliki batas, sebagaimana mata untuk melihat itu ada batasannya. Ya, kita mata ada batasannya, jauh dikit udah nggak jelas. Begitu juga dengan akal. Ini kata Imam Syafi'i. Akal itu memiliki batas, sebagaimana mata memiliki batas. Oleh karenanya, ya, tidak boleh bagi kita dalam berakidah, dalam dalam mengambil agama ini, apalagi menentang Quran dan menentang hadis hanya dengan akal, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli filsafat, orang-orang ahli kalam, sehingga mereka sampai berani mengatakan apabila berbenturan antara dalil dengan akal, maka yang kita dahulukan adalah akal. Ya, nah, ini berlebih-lebihan terhadap akal. Ini yang diingkari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang benar adalah kita harus mendahulukan dalil daripada akal. Ya, karena akal manusia itu terbatas, ilmu kita terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Lagian, kalau kita beragama berdasarkan dengan akal, akal siapa yang jadi patokan? Karena akal manusia berbeda-beda. Ya. Pendapat manusia antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Jadi kalau kita berpedoman dengan akal, akal siapa yang dijadikan sebagai standar? Ya. Maka pengikut-pengikut Nabi dan pengikut-pengikut Rasul, ya, mereka lebih mendahulukan dalil daripada akal. Apabila berbenturan antara dalil dengan akal, yang mereka dahulukan adalah dalil. Yang ketiga, ya, di antara prinsip akidah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah menjauhi ilmu kalam, ilmu filsafat. Imam Syafi'i sangat tegas melarang kita mengambil akidah dari ahli filsafat. Bahkan beliau mengatakan al-ilmu bil kalami jahlun. Mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, itu adalah kejahilan, kebodohan. Beliau juga pernah mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukumanku untuk para ahlul kalam, hendaknya mereka dipukul dengan pelepah kurma, dengan sandal, kemudian diarak, dikelilingkan di desa-desa, ya, sambil dikatakan kepadanya hadza jazaa'u man tarakal kitaba was-sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Inilah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan, berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah, ya, malah dia bergelut dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Agama Islam tidak butuh kepada filsafat, ilmu kalam, ya, karena ilmu kalam, ilmu filsafat hanya menambah kebingungan, menambah kesesatan, menambah penyimpangan. Betapa banyak orang yang tadinya suci fitrahnya, akidahnya, ya, namun karena dia belajar filsafat, karena meninggalkan Quran dan Sunnah, ya, akhirnya malah tersesat jalan. Ya, seperti misalkan contoh orang-orang awam yang masih murni fitrahnya, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Sehingga kita sering dengar orang mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Tapi kalau sudah belajar filsafat, akhirnya malah mengatakan Allah di mana-mana. Ya, Allah ada di hatiku. Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Ya. Ini semuanya adalah pendapat-pendapat sampah, ya, filsafat yang membingungkan,
ya, sehingga menjadikan seorang

0: orang kemudian tersesat jalan. Kemudian di antara prinsip akidah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah ya beliau lebih mendahulukan hadis daripada pendapat siapapun. Daripada pendapat siapapun. Ya. Beliau sendiri sering mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi qaulan yukhalifu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya fakhudhu bi sunnati Rasulillah watruku qauli." Kalau kalian mendapati dalam kitabku ya ada pendapatku yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Nabi, tinggalkan pendapatku. Ya, begitulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah menanamkan kepada kita agar kita lebih mengedepankan hadis daripada pendapat orang, siapapun dia, walaupun itu Imam Syafi'i sendiri. Apalagi kalau orang-orang yang mohon maaf ya kurang ilmunya. Ya, kurang ilmunya. Jadi kalau kita berbenturan misalkan antara Quran dengan pendapat ustaz, pendapat kiai, pendapat habib misalkan, atau bertentangan antara hadis dengan pendapat idola kita, ustaz idola kita, ya jangan sampai ya kita meninggalkan Quran dan hadis karena ucapan seseorang siapapun. Ya, dulu pernah sahabat Abdullah bin Abbas menyampaikan sebuah hadis. Terus dibantah oleh seseorang. Tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan begini dan begini. Maka ya sahabat Ibnu Abbas marah besar. Marah sekali. Lalu dia mengatakan, "Ahsya an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Saya khawatir kalian dihujani batu dari langit. "Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar." Aku mengatakan kepada kalian, Rasulullah mengatakan begini dan begini. Kok malah kalian bantah? Tapi Abu Bakar dan Umar begini dan begini. Subhanallah. Ya, bayangkan. Ibnu Abbas marah ketika ucapan Nabi SAW dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar? Ya, dua orang yang sangat mulia, sangat utama. Sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja ketika pendapatnya dijadikan untuk melawan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas marah. Lantas bagaimana dengan orang-orang pada zaman kita sekarang yang ya ketika kita sampaikan kepadanya ya Al-Qur'an berkata demikian, hadis mengatakan demikian, dia mengatakan tapi kiai saya mengatakan begini dan begini. Tapi ya, ustadz saya berpendapat begini dan begini. Saya lebih percaya kepada ustadz saya. Na'udzubillah min dalik. Ya, wajib bagi kita untuk menanamkan kebenaran dalam diri kita. Wajib bagi kita mengagungkan Quran dan hadis dari perkataan siapapun orang. Ya, kalau kita saja harus meninggalkan ucapan Imam Syafi'i jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana dengan ucapan orang-orang yang ilmunya tidak setinggi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di antara prinsip Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu juga, beliau sangat bersemangat untuk mengikuti ya sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat Nabi SAW serta ya mengajak kita untuk berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan-perbuatan baru yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Ya, mari kita simak baik-baik wasiat Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Wa usi bi taqwallahi azza wa jalla." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Waluzumi sunnati wal athari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan para sahabatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Irbad ibn Saliyah dalam wasiat perpisahan Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, adzu 'alaiha bin nawajid. Ya. Kata Nabi SAW, berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham. Ya. Terus, watarkil bida'i wal ahwa'i wajtinabiha. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan dan menjauhinya. Jadi ini wasiat al-Imam Syafi'i. Bagaimana kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi, terutama masalah akidah. Sunnah Nabi bukan hanya dalam masalah sholat, bukan hanya dalam masalah puasa, tapi sunnah Nabi, ajaran beragamanya Nabi, jalan beragamanya Nabi yang paling utama, yaitu masalah akidah. Makanya para ulama banyak menulis kitab-kitab masalah akidah dengan judul sunnah. Ya, seperti As-Sunnah karya Al-Khalal, As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, Sarhus Sunnah karya Al-Barbahari, ya, Sarhus Sunnah karya Al-Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i, dan banyak. Ya. Mereka menulis kitab-kitab akidah dengan judul As-Sunnah. Kenapa? Karena sunnah Nabi yang paling penting itu justru dalam masalah akidah. Ya. Sebagian orang kadang mengikuti sunnah Nabi dalam masalah jenggot, dalam masalah berpakaian, tapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi dalam masalah akidah. Maka ini termasuk kesalahan yang sangat fatal. Justru sunnah Nabi yang paling penting adalah dalam masalah akidah. Dan menjauhi bid'ah. Menjauhi bid'ah artinya perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dalam masalah agama. Dan bid'ah yang paling berbahaya adalah bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah bukan hanya dalam masalah amaliyah saja. Justru bid'ah yang paling berbahaya itu adalah bid'ah dalam masalah akidah. Akidah-akidah yang gak pernah dikenal oleh Nabi SAW. Gak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, contoh misalkan, ada akidah sebagian orang mengatakan bahwasanya orang itu kalau sudah sampai pada tingkat hakikat makrifat berarti sudah gugur kewajiban. Gak perlu sholat, gak perlu puasa. Ini tidak dikenal oleh Nabi SAW. Ini akidah yang bid'ah. Ya, akidah yang baru. Gak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, bid'ah dalam masalah akidah seperti ini adalah bid'ah yang paling berbahaya. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Roja TV, ya, Bandung yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT dimanapun berada. Sekarang kita masuk pada akidah al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, secara lebih rinci. Kalau tadi prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidah, ya, dalam beragama, dalam berakidah al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, sekarang kita masuk bagaimana akidah Imam Syafi'i lebih rinci. Yang pertama, yaitu akidah beliau dalam masalah tauhid. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang tauhid. Di mana tauhid ini adalah perkara yang sangat penting. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam Al-Qur'an. Bahkan semua para nabi, para rasul, inti dakwah mereka satu, yaitu mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari syirik. Ya, dan tauhid juga sudah kita sampaikan sebelumnya terbagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. Mengesakan Allah SWT, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, ya, yang mengatur alam semesta. Yang kedua, fa'budhu wastabir li ibadati. Beribadahlah hanya kepada Allah saja. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Bukan kepada yang lain. Ya, ini disebut tauhid ibadah. Kita berdoa hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Ya, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ta'lamu lahu samia, ya, adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah tauhid al-asma was sifat. Karena tauhidul asma was sifat yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, apa yang Allah tetapkan dalam Quran, apa yang ditetapkan dalam hadis, kita tetapkan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang sangat perhatian dengan tauhid. Baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah maupun tauhid al-asma was sifat. Ya. Salah satu ucapan beliau bisa kita baca dalam kitab Ar-Risalah. Ini salah satu kitab Imam Syafi'i dalam usul fikih. Ya, di awalnya beliau mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir menyimpang. Dan penyimpangan orang-orang kafir dahulu itu adalah dalam tauhid uluhiyah. Orang-orang kafir Abu Jahal CS, mereka tidak menyimpang dalam masalah tauhid rububiyah. Tapi mereka menyimpang dalam masalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Makanya dalam surat Luqman Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kata Imam Syafi'i, "Wala yablughul wasifuna kunha 'azamatih." Alladhi huwa kama wasofa nafsah. Ya, dan orang-orang yang mensifatkan tentang keagungan Allah tidak akan bisa sampai seperti apa yang dia sifatkan kepada dirinya. Ya, ya, kita ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah SWT, kita enggak bakal nyampe ya tentang hakikat bagaimana sifat-sifat Allah SWT. Karena akal manusia terbatas. Allah berfirman, ya, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak menjangkau ilmu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Makanya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah tauhidul asma was sifat adalah kita mengimani tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita memahami secara zahirnya, tapi bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak tahu tentang bagaimananya. Ya. Baik. Dari ucapan Imam Syafi'i di awal buku Ar-Risalah ini dapat kita petik bahwasanya Imam Syafi'i menetapkan tiga jenis tauhid ini. Ya, yang pertama adalah rububiyah. Ini enggak usah Imam Syafi'i. Ya, orang sekelas Abu Jahal CS saja menetapkannya. Apalagi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau sering melantunkan syair, Faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala hal terdapat tanda yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Imam Syafi'i menetapkan juga tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Dan ini yang paling penting. Ya, makanya Al-Imam Syafi'i menutup segala celah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam masalah tentang kuburan. Beliau mengatakan, wa uhib dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan wa uhibbu alla yubna wa la yujassas. Saya suka agar kuburan itu tidak dibangun, ya, dibangun keramik-keramik, ya, kubah-kubah, wa la yujassas dan tidak dikapur. fa inna dhalika yusbihu zinata wal khuyala, ya, karena hal itu ya termasuk perhiasan dan kesombongan. Lalu kata beliau, wa qad ra'aitu minal wulati man yahdibu min Makkah ma yubna fiha falam aral fuqaha ayaibuna dhalik. Aku mendapati para imam di Mekah memerintahkan dihancurkannya bangunan-bangunan di atas kuburan, dan aku tidak mendapati para ulama mencela hal itu. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa Imam Syafi'i mengingkari ya bangunan-bangunan, kubah-kubah di atas kuburan. Sekarang banyak kuburan-kuburan ini diagungkan, ya, dibangun kubah-kubah di atasnya, bahkan di keramik, bahkan dihiasi dengan hiasan-hiasan. Ada dikasih fotonya, ada dikasih bunga, ada yang dikasih minyak wangi. Sehingga akhirnya banyak orang kemudian apa? Berlebih-lebihan kepada kuburan. Bahkan di sebagian tempat, ada yang lebih meramaikan kuburan daripada meramaikan masjid. Itu fakta. Ya, nah, ini salah satu akibat kita kalau mengkultuskan kuburan. Makanya Imam Syafi'i melarang hal itu. Ya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membendung segala celah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik wal iyadu billah. Demikian juga di antara contoh yang lain bagaimana perhatian Imam Syafi'i untuk mencegah ya dari segala celah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik, ya, adalah kisah di mana sampai kabar kepada Imam Syafi'i bahwasanya ada sebagian orang ngalap berkah, tabarruk, cari berkah dengan pecinya Imam Malik. Ya, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ya. Sampai kabar bahwasanya sebagian orang ya mencari berkah dengan ngusap-ngusap pecinya Imam Malik, maka Imam Syafi'i mengingkari hal itu. Ya, dan menganggap bahwasanya hal itu termasuk tabarruk ngalap berkah yang terlarang, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam masalah tauhidul asma was sifat. Imam Syafi'i sejalan dengan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami tauhid al-asma was sifat, yaitu menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan dalam Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ya, mari kita perhatikan perkataan al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau mengatakan al-qawlu fi sunnati allati ana 'alayha wa ra'aitu ashabana 'alayha ahlal hadis. Ya, perkataan dalam akidah yang aku ikuti, demikian juga yang aku ambil dari sahabat-sahabatku ahlul hadis. Ya, seperti Sufyan, Malik. Ya, kata beliau wa anna Allah 'ala 'arsyih. Bahwasanya Allah SWT itu di atas arsnya. Fi samai. Di langitnya. Yaqrubu min khalqih. Dekat dengan makhluknya. Kaifa sya' wa yanzilu ila samai dunia. Dan bahwasanya beliau. Dan bahwasanya Allah SWT turun ke langit dunia. Kaifa sya' ya bagaimanapun sesuka kehendaknya. Begitu juga kata Imam Syafi'i, nusbitu hadhihi sifat allati ja'a bihal Qur'an wa waradat bihas sunnah. Kita tetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan dalam Quran dan ditetapkan di dalam hadis. Wanan fit tasbiha anhu. Dan kita tidak menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Jadi, akidah al-imam syafi'i rahimahullah dalam masalah asma' wa sifat sama seperti para ulama-ulama us-salaf. Yaitu menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Quran dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Salah satu contohnya yang paling mudah tadi, ya, beliau menegaskan satu, Allah Subhanahu wa taala itu di atas ars. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Ya, bahkan salah satu ulama senior madhab Syafi'i mengatakan fil Qur'ani alfu dalil tadullu ala fawqiyatillahi jalla wa ala. Di dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil yang menunjukkan Allah itu di atas langit. Nah, sekarang mohon maaf, Banyak orang yang mengaku bermadhab Syafi'i, tapi ketika kita tanya di mana Allah SWT, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Ini bukan akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan Allah di mana-mana. Ini adalah akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah. Ya, yang menjalar ke sebagian kaum muslimin. Ya. Kemudian mengklaim bahwasanya ini adalah akidahnya Imam Syafi'i dengan penuh kebohongan dan kedustaan. Ya. Saya punya buku secara khusus tentang akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam masalah ketinggian Allah di atas langit. Ya. Kita sampaikan bukti-bukti dari buku-buku Al-Imam Syafi'i, murid-muridnya Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Semuanya menetapkan bahwasanya akidah Imam Syafi'i seperti akidah Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu Allah SWT di atas langit. Ya, kalau ada yang mengklaim bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat seperti orang-orang ahli filsafat mengatakan Allah di mana-mana, ya, maka pastikan dia telah berdusta. Tunjukkan di kitab mana Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan mana bukti kalian jika kalian memang jujur. Ya. Yang kedua juga tadi dapat kita ketahui bahwasanya Imam Syafi'i menetapkan sifat nuzul. Allah itu turun ke langit dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, dalam Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah SWT turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia. Tapi bagaimana turunnya? Wallahu alam, kita enggak tahu. Yang penting kita menetapkan Allah SWT turun. Yang mengabarkan adalah Nabi SAW. Jangan kemudian kita merubah, oh yang turun adalah malaikatnya, yang turun adalah rahmatnya. Ya. Kalau kita mengartikan yang turun adalah malaikatnya, bagaimana dengan lanjutan hadisnya? May yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. May yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Mungkinkah malaikat mengatakan demikian? Enggak mungkin. Ya, itu tidak mungkin kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Karena yang bisa mengabulkan doa, yang bisa mengampuni dosa-dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah tauhid baik rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, ya, akidah beliau jelas sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya akidah beliau dalam masalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah sumber beragama kita. Ya, maka kita perlu mengetahui bagaimana akidah yang benar tentang Al-Qur'an ini. Ya, apalagi ini termasuk rukun iman. Kita tahu salah satu rukun iman adalah mengimani tentang kitab-kitab. Salah satu kitab adalah Al-Qur'an. Ya. Bagaimana akidah Imam Syafi'i dalam masalah Al-Qur'an? Beliau mengatakan, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i. Ini kitab yang paling bagus tentang biografi Al-Imam Syafi'i, 2 jilid. Ya, Al-Imam Al-Baihaqi. Ini ulama bermadzhab Syafi'i yang paling tahu tentang Al-Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, menukil perkataan Al-Imam Syafi'i, Al-Qur'anu kalamullahi ghairu mahlul. Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Jadi, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat kalam, berbicara. Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat berbicara, tapi bicaranya Allah tidak sama dengan makhluk. Dan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Ya, maka kita meyakini Al-Qur'an itu firman Allah dan dia bukan makhluk. Bahkan dalam riwayat yang lain Al-Imam Syafi'i mengatakan wa man qala mahlukun faqad kafar. Siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap Allah itu bisu, dan itu aib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisu, yang cacat, tidak pantas sebagai Tuhan. Makanya Dajjal disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal itu awar, ya, matanya cacat. Ketika dia mengaku sebagai Tuhan, tidak pantas sebagai Tuhan, karena dia sendiri cacat. Karena yang cacat tidak pantas sebagai Tuhan. Yang kedua juga, kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran bukan firman Allah SWT. Kalau itu bukan firman Allah SWT, tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam beragama. Kalau Al-Quran itu makhluk, yang namanya makhluk bisa mati. Kalau dia matinya bulan Sya'ban, Ramadan baca apa? Ya, makanya menarik, pernah diceritakan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Nasr, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernah beliau meruqyah seseorang. Ternyata orang yang kesurupan tadi, jinnya mengatakan, "Da'ni ya Imam ukhannikuhu fa innahu yaqulul Qur'anu makhluk." Wahai Imam, biarkan saya mencekik-cekik orang ini karena dia mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Maka hati-hati dari paham-paham yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, seperti pahamnya orang-orang ahli filsafat, orang-orang liberal. Ya, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya ucapan Muhammad, buatan Muhammad. Ya. Karena kalau makhluk, akhirnya mereka berani sampai mengatakan, seperti tokoh liberal dulu pernah mengatakan Al-Quran itu bisa dikritik. Ya, sehingga sampai ada yang berani menginjak-injak Al-Quran. Karena bagi mereka Al-Quran cuma makhluk, bukan firman Allah SWT. Sehingga tidak ada pengagungan kepada Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, ya, di antara akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu akidah dalam masalah iman kepada hari akhir. Ya. Imam Syafi'i mengimani tentang hari akhir. Semua yang diberitakan oleh Allah dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian. Ya. Sampai nanti hari kiamat, sampai nanti pada hari akhirat, surga neraka, ya, itu artinya beriman kepada hari akhir. Kata Imam Syafi'i, "Wa inna adzabal qabri haq," sesungguhnya azab kubur itu benar adanya. "Wa musa'alata ahlil kuburi haq," dan pertanyaan untuk ahlil kubur, yakni pertanyaan malaikat munkar dan nakir kepada mayit, itu adalah hak, benar adanya. "Wal ba'sa wal hisab," dan kebangkitan, yakni dibangkitkannya manusia setelah mati, ya, itu adalah benar. "Wal hisab," demikian juga hisab, ya, semua kita nanti akan ditotal amal kita dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sesuai dengan perbuatannya. "Wal jannah wan nar," dengan demikian juga surga dan neraka. "Wa ghaira dzalik," demikian juga hal-hal yang lain. "Mimma ja'at bihi sunan," yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi. "Wa dhaharat ala al-sinatil ulama," dan ditegaskan oleh para ulama, hak itu adalah benar. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, menegaskan dalam perkataan ini bahwa wajib bagi kita untuk mengimani semua peristiwa yang ada dalam Quran dan ada di dalam hadis. Salah satunya beliau tadi menyebutkan tentang siksa kubur. Wajib bagi kita meyakini siksa kubur itu ada. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap salat ketika tasyahudul akhir untuk berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nah, ini penting karena sebagian orang dari kalangan ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah, tidak percaya dengan siksa kubur. Kalau sekarang bagaimana Ustaz? Tetap ada sebagian orang itu yang gak percaya. Ya, ada sebagian orang menulis sebuah buku, ya, "Tak ada siksa kubur." diskusi filsafat tasawuf modern. Dalam buku tersebut, dia mengatakan siksa kubur itu tidak ada. Demikian juga orang-orang Mu'tazilah, ya, dengan gaya baru, nama baru, casing baru, ya, walaupun dengan nama baru, ya. Mungkin sekarang nggak ada kelompok yang menamakan diri mereka, kami adalah Mu'tazilah, tapi dengan gaya baru. Ya, contoh seperti Hizbut Tahrir, misalkan. Hizbut Tahrir adalah Mu'tazilah gaya baru, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Albani, rahimahullahu ta'ala. Ya, kata Syekhul Albani, beliau mengatakan, Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Asr. Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah gaya baru. Mereka tidak percaya dengan siksa kubur. Salah satu akidah mereka. Ya. Hal-hal seperti ini ya perlu kita ketahui supaya kita waspada dari akidah-akidah yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis. Karena ini akidah yang sangat berbahaya. Ya, akidah yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada seorang ulama pun yang ya tidak percaya dengan siksa kubur. Nggak ada. Termasuk Imam Syafi'i tadi, beliau termasuk ulama yang menegaskan bahwasanya siksa kubur itu ada, ya, surga neraka itu ada, hari kebangkitan itu ada, hisab itu ada. Pokoknya semua yang ada dalam Quran dan hadis tentang peristiwa-peristiwa kematian, kata beliau, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan ini penting, ya, karena ketika kita beriman kepada hari akhir, maka kita akan semangat beribadah, mempersiapkan bekal kita. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk sering-sering ingat mati. Aksiru dzikra hadzi min ladzat. Sering-seringlah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Bahkan sering sekali dalam Quran dan hadis digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa sering digandengkan? Karena pentingnya iman kepada hari akhir. Dengan kita beriman kepada hari akhir, seorang mukmin akan semangat beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekalnya, ya, tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Dia akan segera bertobat dari dosa-dosanya, ya, dia akan qanaah ridha dengan apa yang telah Allah berikan, karena dia sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Adapun kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat nanti, ya. Saya kira itu para pemirsa Roja TV Bandung, dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga para pendengar Radio Roja Bandung, dimanapun berada yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini tentang akidah Al-Imam Syafi'i. Insya Allah Ta'ala nanti kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya, ya, pada pertemuan yang kedua, ya, tentang bagaimana akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu Ta'ala. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang belum jelas, yang perlu ditanyakan, kami persilahkan kepada para pendengar, para pemirsa untuk mengajukan pertanyaan. Insya Allah kami akan jawab semampu mungkin. Kalau tahu kami jawab, kalau nggak tahu, wallahu a'lam. Ya. Taip, selanjutnya kami serahkan kepada moderator.
1: Baik, terima kasih syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaduna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala yang telah memberikan pembelajarannya di kesempatan malam ini. Baik, ikhwat al-Islam azani Allah wa yakum, kita buka sesi interaktif ataupun soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0812-2010-1043 atau dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi disebutkan kebanyakan orang mengikuti Imam Asy-Syafi'i dari sisi fikih saja, tidak dengan akidahnya. Memang itu tidak boleh seperti itu, Ustaz. Semisal kita belajar tata cara sholat dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, silakan, Ustaz.
0: Taib, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang tadi kita sampaikan bukan berarti kemudian melarang seorang ya mengikuti madhab Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Tidak demikian. Sama sekali tidak. Siapa yang memahami demikian berarti salah paham. Ya, yang kami maksudkan adalah ya jangan sampai kita ini mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, tapi justru nggak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Padahal masalah akidah itu justru lebih penting daripada masalah fikih. Kalau kita memang mau jujur mengikuti Imam Syafi'i, maka ikutilah Imam Syafi'i baik dalam masalah fikih dan juga dalam masalah akidah. Ya, adapun mengikuti al-Imam Syafi'i dalam masalah fikih saja, tapi masalah akidah enggak mau mengikuti Imam Syafi'i, nah ini yang jadi masalah. Ya. Adapun masalah bermadhab, kita mau bermadhab dengan fikih Imam Syafi'i misalkan, silakan. Mau belajar fikih madhab Syafi'i silakan, asalkan satu, kita tidak boleh fanatik. Ya, kita tidak boleh apa? Fanatik. Jadikan acuan utama kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dan itu yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Beliau pernah mengatakan, "Idza shahhal hadis fa huwa madhabi." Apabila ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Ya. Makanya banyak para ulama, mereka juga belajar fikih madhab Syafi'i, fikih Hambali. Silahkan, Imam Nawawi misalkan, beliau memilih fikih Syafi'i. Imam Ibnu Rajab memilih fikih Hambali. Silahkan, selama tidak ta'assub ya, kepada satu madhab. Apabila jelas bagi mereka dalilnya Quran, hadis, maka mereka tidak fanatik kepada madhab. Ya, tetapi yang mereka ikuti adalah Al-Quran. Fikih madhab itu hanya sekedar sarana untuk belajar, ya sarana saja, ya baik lewat fikih madhab ataupun kitab-kitab ya yang ada, itu hanya sarana. Tapi tujuan utama kita adalah bagaimana kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Baik, intinya yang kami maksud tadi bukan berarti melarang kita untuk belajar fikih madhab Syafi'i, tidak sama sekali. Tapi yang dimaksud adalah jangan sampai kita itu mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, tapi justru nggak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Nah itu yang kita ingkari, ya, yang kita luruskan. Kalau kita memang mengikuti Imam Syafi'i, mari kita ikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, ikuti juga Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Karena masalah akidah itu justru malah lebih penting daripada masalah fikih. Apa artinya fikih tanpa akidah? Nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya fikih tanpa akidah. Karena akidah ini pondasi. Akidah ini adalah asas, ya, yang dibangun di atasnya fikih. Nah, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terusus bagi yang bertanya. Baik, kita coba angkat kembali Ustaz dari Abu Hasan di Gado Bangkong, Bandung Barat. Sebetulnya ini tadi udah Ustaz jawab. Apakah kita boleh bermadhab dalam beragama, Ustaz? Mohon dijelaskan kembali. Nah, silakan Ustaz.
0: Iya, bermadhab tadi madhab itu ya boleh. Ya, boleh. Bukan wajib ya. Siapa yang memancikan bermadhab, nah ini yang keliru. Yang benar adalah bermadhab itu boleh. Dan bermadhab itu hanya sarana. Ya, sarana bagi kita untuk belajar. Ya, belajar. Baik madhab Syafi'i, kalau kita misalkan di negeri kita, silakan mengikuti madhab Syafi'i. Belajar takrib misalkan, ya, Abu Suja, atau kitab-kitab yang lain. Ya, kalau misalkan Hambali, Zadul Mustaqni, silakan. Itu bukan sesuatu yang tercela. Ya, karena itu hanya sarana dalam memahami fikih. Tapi ya, jadikan acuan kita dalam bermadhab itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana itu yang dipesankan juga oleh para ulama-ulama madhab. Ya, semua ulama madhab mereka berwasiat kepada kita agar kita tidak taklid kepada mereka. Agar kita mengambil agama ini dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Imam Syafi'i orang yang paling tegas dalam masalah ini. Ya, la tuqallidni. Ya, jangan kalian taklid kepadaku. Jangan kalian taklid kepada Malik, jangan kalian taklid

0: up hanya sekedar sebagai sarana. Ya, adapun tujuan intinya yaitu bagaimana kita beragama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, apabila berbenturan antara hadis dengan madhab, maka yang kita dahulukan adalah hadis. Yang kita dahulukan adalah dalil. Ya. Adapun apabila kita lebih mendahulukan madhab daripada dalil, nah ini fanatik yang tercela. Ya, dan ini banyak dalam kitab-kitab fikih. Ya, sebagian orang fanatik kepada madhab, kemudian lebih mengedepankan madhabnya daripada hadis. Sampai kalau ada hadis yang sahih dia lemahkan atau dia takwil. Ya, sampai ada yang mengatakan semua hadis yang menyelisih madhab kami, maka hadis tersebut tidak sahih. Nah, seperti ini tentu adalah tercelah. Ya, tercelah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat, terkhusus untuk Abu Hasan di Gado Bangkong, Bandung Barat. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaannya dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rahman dari Ciparai. Pernah saya dengar khutbah Jumat dikatakan bahwa kita tidak perlu tahu apa dalilnya, tapi cukup ikuti saja apa kata para ulama, karena dianggap bahwa apa yang dikatakan ulama itu adalah dalilnya. Apakah dibenarkan perkataan seperti itu, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Naam, silakan, Ustaz.
0: Tidak benar. Ya. Kita harus tahu dalil yang digunakan oleh para ulama. Karena ucapan para ulama bisa benar, bisa salah. Ya, ucapan para ulama bisa benar, bisa salah. Kalau memang pendapat mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka boleh untuk diterima. Tapi kalau jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ya tidak boleh untuk diterima. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kullun yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahiba adal qabr. Setiap orang itu ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kewajiban bagi kita adalah berilmu. Namanya berilmu itu mengetahui hukum beserta dalilnya. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madza kawat taqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah mengenal agama ini berdasarkan dalilnya. Dan ilmu tidak sama seperti taklid. Ya, tidak sama seperti taklid. Jadi ilmu atau ittiba itu mengikuti ucapan seorang ulama berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan dalil. Adapun kita hanya mengikuti pendapat fulan, pendapat alim fulan, tapi kita tidak mengetahui dalilnya, hanya ikut-ikutan saja, ya, maka ini bukanlah ilmu. Ya, ini namanya taklid. Ya, ini namanya taklid. Jadi, hendaknya bagi kita untuk mengetahui, mengambil ucapan para ulama itu berdasarkan apa? Dalilnya. Ya, karena ucapan para ulama itu bisa diterima, bisa ditolak. Bisa diterima, bisa ditolak. Berbeda dengan Quran dan hadis. Kalau Al-Quran dan hadis wajib bagi kita untuk menerimanya. Tidak mungkin salah. Tapi perkataan para ulama bisa benar, bisa salah. Jadi kalau ucapan mereka atau pendapat mereka ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Tapi kalau jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak boleh untuk menerimanya. Contoh, sekedar contoh. Dalam madhab Abu Hanifah, ya, mereka mengatakan bahwasanya wanita itu boleh menikah tanpa, ya, tanpa wali. Tanpa wali. Taib. Dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, dalam madhab Maliki, ya, mereka mengatakan wanita tidak boleh menikah tanpa wali. Ya, karena ada hadis dari Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah tanpa wali. Taib. Ketika kita menghadapi ya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti ini, apa yang kita lakukan? Yang kita ikuti adalah dalil. kita ikuti mazhab Syafi'i, kita ikuti mazhab Hambali.

0: kita ikuti mazhab Maliki karena ada dalilnya. Adapun mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya wanita boleh nikah tanpa wali, kita katakan ini pendapat yang lemah karena bertentangan dengan hadis. Ya, bertentangan dengan hadis. Yang kita ikuti hadis, bukan pendapat. Karena pendapat tadi bisa benar, bisa salah. Ulama kadang mereka berbeda pendapat. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat terkhusus untuk Ade Rahman yang berada di Ciparai. Baik, khotol Islam azani Allah wa iyakum. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp atau dapat menelpon kami di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat kembali dari via chat WhatsApp yang sudah masuk. Ustaz, assalamualaikum. Pak Ustaz, gimana kalau ada orang yang katanya mengikuti madhab Imam Syafi'i, tapi selalu ada kata Syekh Abdul Jailani. Siapakah Syekh Abdul Jailani itu sebenarnya? Dari Ibu Siti di Padalarang. Naam, silakan Ustaz.
0: Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi beliau madhabnya bukan madhab Syafi'i, madhabnya Hambali. Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ulama yang bermadhab Hambali. Ya, dan beliau termasuk ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam masalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, ada dua kubu yang saling bertentangan. Ada kubu yang mencela Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga menyesatkannya, menganggapnya Ahlul Bid'ah. Maka ini keliru. Dan ada kubu yang berlebih-lebihan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini biasanya para pengikut tarekat. Ya, seperti tarekat ada namanya tarekat Qadiriyah. Ya, pengikut tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, membuat ajaran-ajaran yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatasnamakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ada sampai di sebagian orang itu ada yang sampai ada ritual manakipan, ya, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, isinya adalah hulu berlebih-lebihan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, seperti misalkan disebutkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al Jailani bisa menghidupkan, ya, ayam yang sudah mati, ya, bahkan bisa melawan malaikat maut, misalkan, ya. Ayamnya bisa bersahadat. Katanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna Syekh Abdul Qadir waliyullah. Cerita-cerita seperti ini kebanyakannya adalah khurafat, tidak benar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Betul, beliau adalah seorang ulama, tapi beliau juga kita harus insaf, harus adil, ada juga beberapa kekeliruan-kekeliruannya. Tapi kekeliruan-kekeliruan tersebut tidak menjadikan beliau kemudian keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka pendapat yang kuat bahwasanya Syekh Abdul Qadir adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul beliau terjatuh dalam beberapa kesalahan, tapi ya hal itu tidak menjadikan beliau sebagai seorang ahlul bid'ah. Ya. Jadi kita mencintai beliau, kita mendoakan kebaikan untuk beliau, tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, kepada beliau, ya, tidak boleh kemudian mengkultuskan beliau, apalagi membuat ritual-ritual ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatasnamakan beliau. Ya, ini beliau berlepas diri dari hal-hal itu. Ada buku yang ditulis oleh sebagian doktor, ya, tentang penelitian terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Aqidatuhu. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani, biografinya dan juga akidah beliau. Itu penelitian terhadap tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kitab yang sangat bagus. Ya, beliau mempelajari, meneliti dari buku-buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti kitab Al-Ghunyah, ya, dan buku-buku yang lain, ya, karya beliau, dan beliau mengomentarinya, mengkritiknya dengan adil. Yang benar dikatakan benar, yang salah beliau kritik dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini kitab yang sangat bagus. Jadi Syekh Abdul Qadir seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun beliau terjatuh dalam beberapa kekeliruan, ya beraroma tasawuf, tapi ya, secara umum beliau adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita wajib mencintainya, mendoakan kebaikan untuknya, ya, tapi tidak boleh bagi kita untuk berlebih-lebihan kepada beliau. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Abdullah Sony di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi Ustaz menyampaikan soal kuburan. Maaf, bagaimana dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat yang ada di dalam masjid di Nabawi? Mohon penjelasannya. Naam, silakan Ustaz.
0: Yang dipermasalahkan apa? Ya, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibangun. Ya, bahkan kita pun enggak bisa melihat. Ya, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini orang ketika ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian ya berpindah posisi, assalamu alayka ya Abu Bakar. Kemudian berpindah posisi lagi, assalamu alayka ya Umar. Dia tidak menyentuh kuburannya dan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak diagung-agungkan. Bahkan kalau kita lihat sekarang, dan ini alhamdulillah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang dijaga dari orang-orang yang gulu. Jadi kalau ada orang-orang yang misalkan minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada askar ya di Masjid Nabawi ini, ada yang melarang dari hal itu. Mungkin kalau di tempat yang lain, mungkin di tempat kita, wah ini ya bisa jadi bisnis besar-besaran. Ya, orang-orang yang ngalap berkah, orang-orang yang minta kesembuhan, yang minta ini. Tapi alhamdulillah Allah SWT jadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di negeri tauhid sehingga dijaga oleh Allah SWT. Dan itu doa Nabi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, dan Allah telah mengabulkan doanya beliau. Jadi maksudnya jangan dianggap bahwa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini ya seperti kuburan-kuburan yang lain di mana orang kemudian dengan leluasa tabarruk ya ngusap-ngusap atau mencium, enggak. Ya. Enggak, kita enggak bisa sekarang kalau langsung ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling ke dinding-dindingnya itu pun terlarang. Makanya kita kalau ziarah ke kuburan Nabi SAW, itu cukup dengan salam saja. Nggak perlu ngusap-ngusap dindingnya, ya, atau berdoa kepada Nabi SAW. Itu nggak benar. Yang benar ketika kita ziarah ke kuburan Nabi SAW, yang kita lakukan adalah mengucapkan salam saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, jadi intinya, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis tadi yang di mana kita dilarang untuk mengagung-agungkan ya. Alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang yang berlebih-lebihan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang disalahkan adalah ya orangnya. Adapun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu walaupun kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang berlebih-lebihan kepada kuburan Nabi atau mengusap-ngusap dinding Nabi sallallahu alaihi wasallam ya atau minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ziarah kubur, maka itu yang salah adalah orangnya. Adapun syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Melarang berlebihan kepada kuburannya, walaupun itu kepada kuburan Nabi sendiri, walaupun kepada kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, ya, karena Nabi diutus di muka bumi ini adalah untuk mengajarkan dan mendakwahkan tauhid dan menutup segala celah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban-jawaban dan materi di kesempatan malam ini Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini, mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan sebagai penutup di kesempatan malam ini. Naam, silakan Ustaz.
0: Ya, mengenal Akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah sangat penting sekali bagi kita semuanya agar kita betul-betul ya menjadi pengikut Imam Syafi'i yang sejati. Ya, jangan sampai cuma sekedar mengklaim, hanya sekedar mengaku-ngaku saja, tapi kita tidak mengenal dan tidak mengikuti ya prinsip-prinsip beragamanya Imam Syafi'i, akidahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya ya, ikuti terus kajian akidah Al-Imam Syafi'i di Roja TV Bandung setiap hari Rabu malam Kamis insyaallah taala. Akan kita sambung pembahasan kita tentang akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafidhullah ta'ala atas nasihat ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ayuhal ikhwa kaum muslimin wal muslimat, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah, program kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, juga dapat memotivasi kita semuanya agar terus giat di dalam beramal soleh, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam
12: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
13: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya: wahai Rasulullah,
7: bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan 3 perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng wangi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan Az-Zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun 'ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Qur'an.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Qur'an.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

ketika di akhirat kala, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan aw duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: لما تنقل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labisna yauman aw ba'd yawm. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai. Ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kalla, sekali-sekali tidak.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kathiron, tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kebersamaan malam ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja, dimanapun antum berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di udara lewat Radio Roja. Semoga membawa keberkahan dan kemuliaan bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan judul yang diberikan pada malam hari ini, yaitu tentang kezaliman terhadap wanita muslimah yang saat ini terus-menerus muncul di tengah kaum muslimin. Betapa hal ini satu hal yang sangat memilukan dan satu hal yang sangat mengejutkan. Seseorang bertindak begitu kejam terhadap orang yang ada kalanya ia adalah merupakan mahram bagi dirinya. Seseorang melakukan tindakan kezaliman terhadap perempuan yang bisa jadi itu adalah ibunya sendiri, atau bisa jadi ia adalah anak perempuannya, atau bisa jadi ia lakukan kezaliman terhadap saudara perempuannya, atau fenomena yang sekarang banyak terjadi, kekejaman, kekejian, kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Inilah yang menjadi masalah besar bagi kaum muslimin saat ini. Kezaliman-kezaliman yang secara berlarut-larut terus-menerus dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan semua hal ini harus diantisipasi, harus dihentikan. Sebab jika hal ini terus menyebar luas di kalangan kaum muslimin, tentu akan membahayakan kehidupan rumah tangga mereka, menghancurkan martabat mereka, juga tentu akan menyentuh sisi yang lain, yaitu stabilitas negara dan juga jauhnya mereka pada akhirnya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan dalil-dalil, nas-nas yang qat'i yang menunjukkan larangan haramnya seseorang berbuat zalim secara umum, baik itu ditujukan kepada kaum laki-laki ataupun kepada kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengancam sangat keras bagi orang-orang yang terus menerus mereka melakukan kezaliman-kezaliman tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun." Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-42, dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, menyampaikan kepada kita sekalian, seorang muslim tidak dibenarkan dia berbuat zalim kepada muslim yang lain. Dalam hal ini tentunya seorang muslim, apakah dia sebagai seorang suami atau apakah dia sebagai seorang anak terhadap orang tuanya, atau orang tua terhadap anaknya, saudaranya kepada saudara yang lain, tidak dibenarkan baginya untuk melakukan kezaliman-kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Di hadis yang sahih dari Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh ia menzaliminya. Wa la yuslimuhu, dan tidak boleh membiarkannya dizalimi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dirinya mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim kepada seluruh hambanya, sebagaimana tercantum dalam Sahih Muslim dari Abi Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hadis kursi tersebut, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi, sungguhnya aku haramkan diriku berbuat zalim. Aku haramkan diriku melakukan tindakan kezaliman kepada hamba-hambaku." Waja'atu bainakum muharraman, dan aku jadikannya yaitu kezaliman sesuatu yang haram berlaku terjadi di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bagi orang yang memiliki akal yang sehat, orang yang berpikir secara cerdas, orang yang masih memiliki nurani, manakala ia tersentuh oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah dia akan berpikir 1000 kali untuk mengulangi kezalimannya terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Sebagaimana telah disampaikan pada mukaddimah, apakah itu terjadi atau berlaku dari seorang anak kepada ibunya, kepada saudaranya, atau kepada istrinya sendiri. Tentu dia akan menahan diri. Dia akan berusaha sekuat tenaganya untuk tidak mengulangi kezaliman-kezaliman. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa kezaliman yang dilakukan oleh seseorang adalah merupakan kegelapan di hari kiamat nanti. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kezaliman oleh kalian. Jauhilah kezaliman itu oleh kalian. Karena sesungguhnya adz-zulma, kezaliman itu, zulumatun, akan menjadi kegelapan yaumul kiamah, di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadis yang lain, sesungguhnya manakala kita berbuat zalim kepada seseorang, melakukan tindakan-tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan eksploitasi wanita-wanita muslimah, ketahuilah bahwa sungguhnya kezaliman tersebut jika dilakukan oleh seseorang dan orang yang terzalimi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pun dikabulkan olehnya. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hadis, "Tsalatsun mustajabat." Ada 3 orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, di antaranya da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Waliyadz billah, kalau sekiranya ada orang yang terzalimi, orang yang dekat dengan kita, seorang istri misalnya, dia terus dizalimi oleh suaminya dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, pemukulan-pemukulan, penyiksaan-penyiksaan, atau dia sakiti hati istrinya tersebut dengan melakukan kemaksiatan di hadapannya, ia berbuat dosa di hadapan istrinya, dan dia akan hal itu dalam rangka untuk menyakiti hati istrinya tersebut, kalaulah sekiranya sang istri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencelakakan suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasul memberikan satu pesan yang sangat berharga, pesan yang sangat mulia, dan patut bagi kita umatnya untuk mencermati pesan tersebut agar menjadi pelajaran hikmah yang besar bagi kita untuk melaksanakan roda kehidupan kita di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu bainallah hijab. Kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah, takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha bainallah hijab. Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doanya orang yang terzalimi tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terzalimi hendaknya memahami jika sewaktu di dunia haknya tidak dikembalikan oleh orang yang menzalimi. Misalnya dia melakukan tindakan kekerasan, seorang suami berlaku khianat, melakukan tindakan kekerasan, kekejian, pemukulan, perbuatan-perbuatan yang kejam dengan lisannya dan juga dengan raganya. Jika sekiranya di dunia ini si suami tidak meminta maaf kepada istrinya tersebut, dan kemudian juga sang istri tidak dibiarkan atau tidak dipersilahkan untuk membalas kezaliman yang suami lakukan terhadap istrinya tersebut, maka kelak di hari kiamat istrinya akan datang mengambil haknya pada orang-orang yang menzaliminya itu tanpa dikurangi sedikit pun juga. Bahkan hewan yang tidak bertanduk akan dikembalikan haknya ketika dia di dunia dizalimi, ditanduki oleh hewan-hewan yang bertanduk, kelak di hari kiamat pun dia akan mendapatkan haknya tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alayh." Manakala seseorang melakukan kezaliman dalam hal kehormatannya atau apapun selainnya, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia minta kehalalannya, hendaklah ia selesaikan perkaranya itu di dunia ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari yang tidak ada lagi gunanya dinar wala dirham, sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi gunanya dinar serta dirham, tidak ada lagi gunanya uang emas dan uang perak itu. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadari madlamatihi. Kalau sekiranya dia memiliki atau tersimpan atau ada padanya amal salih, ukhidha minhu, maka akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezaliman yang ia lakukan. Wa in lam takun lahu hasanat, tetapi manakala dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka akan diambil kesalahan dari orang yang terzalimi itu. Fahumila alaihi, dan kemudian dia pun menanggungnya. Waliyahubillah, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, wahai saudaraku kaum muslimin, jika sekiranya antum semua memiliki nurani yang bersih, antum semuanya memiliki akal yang sehat, antum semua orang-orang yang cerdas, maka antum akan tersentuh nurani antum dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kepada kita terlarangnya kita, diharamkannya kita, tidak diperbolehkannya kita berbuat zalim kepada siapapun. seorang anak, dia tidak boleh berbuat zalim kepada kedua orang tuanya. Orang tua, ia tidak boleh berbuat zalim kepada anak-anaknya. Seorang suami, ia tidak boleh berbuat zalim kepada istrinya. Seorang istri, dia tidak boleh berbuat zalim kepada anak-anaknya. Seorang suami yang cerdas, yang baik, yang saleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka adalah orang-orang yang mampu bersikap sabar, berlapang dada, dan tidak mudah baginya untuk melakukan kekerasan-kekerasan, kekejaman-kekejaman, kekejian-kekejian, dan tindakan-tindakan kezaliman terhadap istrinya serta anak-anaknya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Islam melindungi kaum wanita, melindungi kaum muslimin, kaum muslimah daripada tindakan-tindakan kezaliman. Islam juga melindungi hak-hak mereka sehingga hak-hak mereka tidak dirampas oleh orang. Islam telah menyusun aneka ragam aturan-aturan, hukum-hukum bagi wanita, bagi perempuan muslimah, yang semuanya itu adalah merupakan alamat bukti betapa Islam menaruh perhatian yang sangat spesial, menaruh perhatian yang sangat khusus, di mana Islam menghormati mereka kaum muslimah, mendudukkan mereka sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan hal itu tidak pernah kita peroleh, tidak pernah ada pada perundang-undangan hukum manapun di muka bumi ini. Betapa Islam menjunjung tinggi, meninggikan derajat dan martabat kaum wanita, melindungi hak-hak mereka, sebagaimana telah dikemukakan ayat-ayatnya serta hadis-hadisnya dari Rasulullah SAW tersebut di atas. Islam mengharamkan tuduhan zina kepada perempuan, kepada kaum muslimah, dan mencegah adanya upaya-upaya manusia untuk mengotori kehormatannya. Islam memberikan pernyataan yang sangat keras terhadap orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada kaum wanita muslimah. Kenapa? Karena hal itu bisa merusak kehormatannya. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala tersebut bahkan lebih keras daripada yang ditujukan kepada para pembunuh dan para penyamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah An-Nur ayat yang keempat, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada." وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik berzina, berbuat zina, dan mereka tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi, Allah mengatakan, maka deralah mereka, cambuk mereka. Orang yang menuduh wanita-wanita muslimah yang baik tersebut dengan 280 kali cambukan. Wala taqballahum syahadatan abada, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka yang memberikan tuduhan wanita muslimah yang baik-baik itu berzina, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang begitu berat kepada kaum wanita yang baik-baik berzina. Dan ditambah lagi dengan hukuman yang lebih keras dan lebih hina, yaitu seumur hidup dia dicela sebagai orang yang suka menuduh zina, dan selama-lamanya kesaksiannya tidak dapat diterima. Allah juga berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafiratil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, maka mereka orang-orang yang menuding, yang menuduh tersebut, lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka kena laknat, akan dilaknat, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat nanti. Dan walahum azabun alim, azabun azim, balasan bagi mereka adalah siksaan yang sangat besar, siksaan yang sangat besar. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Biarlah bagaimana, Islam memberikan perlindungan yang begitu besar, yang begitu mulia kepada kaum wanita muslimah, sesuatu yang patut untuk kita cermati dengan baik. Beginilah Islam. Itulah Islam yang tidak pernah memberikan keleluasan, kebebasan bagi orang-orang untuk melakukan kezaliman-kezaliman terhadap diri mereka. Islam melindungi diri mereka dan menghormati keberadaan diri mereka. Tidak sebagaimana yang terjadi pada masa-masa jahiliyah, di mana kaum wanita tidak ada tempat di dunia ini, tidak memiliki harga sedikit pun juga. Mereka hanyalah sebagai hiasan, mereka hanyalah sebatas pemuas hawa nafsu yang dicampakkan begitu saja jika mereka sudah tidak suka kepadanya. Islam mengangkat derajat kaum wanita setinggi-tingginya. Oleh karena itulah, hadir para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hentikan kezaliman. Hentikan kezaliman yang kita lakukan terhadap mereka, wanita-wanita kaum muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk mendapatkan redha dan cintanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sikap-sikap yang tidak terpuji bagi diri kita semua sebagai kepala-kepala rumah tangga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang bertakwa kepadanya, orang yang senantiasa sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, orang-orang yang senantiasa mampu dan sanggup menahan dirinya untuk tidak melampiaskan kemarahannya saat marah itu dihadapkan kepadanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berbuat ihsan, selalu memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah di antara kita sekalian. Sebagaimana ia firmankan dalam Al-Quranul Karim, sebagai alamat, sebagai tanda, isyarat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' wal-kadhibina ghaiz wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang senantiasa membelanjakan harta mereka, baik di kala lapang ataupun sempit, di kala memiliki harta yang banyak atau dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan punya atau tidak berpunya. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menahan diri daripada amarahnya. Ia tahan amarahnya. Saat amarah itu memuncak, dia redakan dan dia tidak lakukan kezaliman, baik dengan lisannya dan juga tidak dengan anggota tubuhnya, dengan tangannya, dengan kakinya atau badannya. Waliyadzubillah, ia tidak lakukan kezaliman-kezaliman, kekerasan-kekerasan dan penganiayaan-penganiayaan, baik terhadap istri mereka dan juga tidak terhadap anak-anak mereka. Wala afina linnas, dan dia juga adalah orang yang selalu memberikan maaf pada orang lain. Memberikan maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dengannya. Apakah itu istrinya? Apakah itu suaminya? Apakah itu anak-anak mereka? Saudara-saudara mereka? Atau orang tua-orang tua mereka? Wala afina linnas, mereka memberikan maaf pada siapapun. Orang-orang yang bersalah kepadanya, ia maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ia cinta, ia suka, ia senang kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kekuatan lahiriah dan batiniah kepada kita semuanya untuk mampu melaksanakan, menegakkan syariatnya sesuai dengan petunjuk yang Ia berikan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang mulia. Wallahu a'lam bissawab.
1: Para pendengar Roja dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita simak sebuah uraian yang sangat menarik dan menggugah tentang bagaimana kezaliman terhadap wanita muslimah. Dan mudah-mudahan dari uraian ini kita mendapatkan sebuah kebulatan hati, tekad yang kuat untuk meninggalkan kezaliman dan bertobat dari kezaliman yang telah kita perbuat. Namun untuk sesi tanya jawab, kami buka partisipasi Anda untuk lebih memperdalam materi kita di malam hari ini. Anda bisa mengirimkan pesan singkat di nomor 081-989-6543. Sekali lagi 081-989-6543. Dan ini khusus untuk pesan singkat. Dan bagi Anda yang ingin menanyakan langsung permasalahan Anda, Anda bisa menanyakan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, untuk yang pertama kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz.
2: Iya,
1: salam. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Bali ini, Ustaz. Ustaz, ana sudah menikah selama 5 tahun. Tapi dipisahkan dari suami oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ana ditinggal begitu saja selama 2 tahun oleh suami. Bagaimana, Ustaz, sikap ana sebagai seorang istri? Mohon penjelasannya.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada ukhti yang bertanya, dalam hal ini mesti dilihat titik masalahnya atau esensi permasalahannya sehingga akan jelas ya. Saya tidak tahu kenapa sang suami meninggalkan antis panjang 2 tahun tersebut. Kemudian selama 2 tahun itu apakah suami anti tetap berhubungan dengan anti lewat telepon atau lewat SMS ya. Kemudian apakah selama 2 tahun tersebut anti tetap diberikan nafkah atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Tapi tentu dalam hal ini anti harus lebih minta penjelasan. Meminta keterangan dari suami anti, ya, bagaimanakah sungguhnya status anti? Apakah 2 tahun ditinggalkan itu berarti dia menceraikan, ya, atau tidak? Jika memang tidak, maka tentunya hak-hak anti sebagai seorang istri harus ia penuhi. Begitu juga anti sebagai seorang istri harus memenuhi hak-hak suami. Namun jika sekiranya suami mengatakan anti ya kamu saya ceraikan, maka jatuhlah talak bagi anti. Jelas, karena itu dalam hal ini anti harus minta ketegasan, keterangan, penjelasan apakah status anti itu masih sebagai istri atau suami telah menjatuhkan talak bagi anti. Kalau memang anti dinyatakan olehnya masih sebagai istri, maka tentunya hak-hak anti sebagai seorang istri harus suami penuhi. Jika suami tidak memenuhi hak-hak anti sebagai istri, berarti ia telah berbuat zalim kepada anti. Ya, dan sepatutnya anti berusaha untuk menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh suami anti terhadap diri anti dan keluarga anti. Kalau sekiranya anti dikatakan talak oleh suami, maka jatuhlah talak bagi anti. Ya, sehingga hak-hak anti selesai. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, mudah-mudahan penanya di Bali ini mendapatkan solusi dari permasalahannya, Ustaz. Yeah. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah menunggu ini hamba Allah di Tangerang. Silakan, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz, ada seorang ahwat insyaallah kan segera dijumpa dengan seorang ikhwan. Tapi ahwat ini belum pernah berjumpa dengan orang tua si ikhwan, gitu Ustaz. Rencananya orang tua dari ikhwan ini ingin sekali ketemu sebelum khutbah itu, gitu. Bagaimana Ustaz, apakah ahwat ini harus menemui orang tuanya dulu atau si Ivan ini ngambil jalan tengah, orang tuanya bagaimana kalau ketemunya pas lamaran saja gitu, Bang Ustaz, itu bagaimana? Dan yang kedua, apakah setelah hibah itu si Ivan ini masih boleh berkunjung ke rumah Ahwat gitu, Bang Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pertama, perkawinan itu bukan satu hal yang remeh. Bukan satu hal yang dimudah-mudahkan. Karena nikah itulah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku dan barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, ia bukanlah termasuk golonganku. Oleh karena nikah itulah sunnah Rasulullah SAW, maka tentunya segala syarat tentang pernikahan itu harus terpenuhi. Di antara syarat pernikahan itu adalah adanya restu dari orang tua. Ya, karena ketika kita menikah, kita juga harus mendapatkan persetujuan dari orang tua kita. Apakah ya kita sebagai laki-laki mendapatkan persetujuan dari orang tua kita ketika kita melamar atau menador atau meminang seorang gadis, atau ya wanita tersebut juga mendapatkan restu dari orang tuanya ketika dia akan menikah dengan laki-laki tersebut. Sepatutnya ketika si calon suami itu menyampaikan hasratnya kepada akhwat tersebut, dia menyampaikan kepada calon suaminya itu apakah tindakan dirinya itu melamar atau menadhar atau berta'aruf dengannya telah direstui oleh orang tuanya atau tidak. Karena dikhawatirkan jika tidak mendapatkan restu dari orang tuanya akan tertimbul masalah nanti ketika sudah berkeluarga. Ya. Sepatutnya ia pertanyakan dan kemudian diharapkan sepatutnya si ikhwan tersebut telah mendapatkan restu dari orang tuanya. Dan kemudian soal perkenalan bisa saja dilakukan saat di mana sang calon suami tersebut melamar atau mengkhitbah calon istrinya itu. Karena ketika dia mengkhitbah tentunya dia akan juga membawa atau memperkenalkan keluarganya, pihak keluarganya kepada pihak calon wanita tersebut, calon istrinya tersebut, ya. Saat itulah dia dapat berkomunikasi ya dengan menjaga fitnah, tentunya menjaga diri agar tidak terjebak pada fitnah ya, sekedarnya saja supaya semakin memahami tentang si ikhwan dan juga orang tuanya tersebut. Apakah diperbolehkan bagi seorang ikhwan dan akhwat untuk berkomunikasi setelah dia khidbah? Tidak. Sepatutnya untuk tidak berkomunikasi, untuk tidak berhubungan, ya. Kalaupun dia berhubungan atau katakanlah menyampaikan sesuatu, itu hal yang berkaitan dengan perkawinan, berkaitan dengan pernikahan yang akan dilangsungkan oleh mereka berdua, ya. Bukan dalam rangka misalnya saling mengetahui isi hati masing-masing, ini nonsen, omong kosong, ya, tidak ada dalam Islam, ya. Jadi ketika dia berkomunikasi sekedar untuk saling mengingatkan atau menyampaikan atau bermusyawarah tentang kapan pelaksanaan hari pernikahan, itu saja, tidak lebih dari itu. Bukan soal kemudian saling lebih kenal, lebih dekat lagi, berbicara empat mata, ya. Yang tentunya hal yang seperti itu adalah merupakan fitnah yang harus dijauhkan, tidak diperbolehkan. Karena bukan berarti kalau sudah khidbah halal, tidak. Belum ada kehalalan dalam hal ini, ya. Bukan berarti orang yang sudah khidbah itu selesai, dia halal baginya dan bisa berduaan, berjalan bersama, berkomunikasi. Ini semua harus dihindarkan karena itu adalah merupakan fitnah yang terlarang dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.
4: Baik, mudah-mudahan cukup jelas bagi penanya. Untuk selanjutnya, Ustaz, kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, suami kalau selalu mendapatkan kelebihan rezeki dengan mudah memberi kepada ibu kandung dan adik perempuannya. Bahkan setiap mereka ada keperluan, selalu diusahakan oleh suami.
2: Hmm.
4: Tapi berbeda perlakuannya kepada saya, istri, dan anak saya. Suami selalu beralasan kalau rezeki ini untuk kebutuhan ini dan kebutuhan itu. Hmm. Apakah hal ini dibenarkan, Ustadz? Dan bagaimana kalau tidak dibenarkan, bagaimana cara menasehatinya? Karena saya sebagai istri merasa hal itu tidak adil. Mohon Ustadz penjelasan.
2: Iya. Suami harus paham. Setiap suami harus paham. Bahwa infak yang terbaik itu adalah infak suami terhadap istrinya. Itu yang terbaik. Yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berpahala itu adalah infak ya dari seorang suami terhadap istrinya. Sungguh satu hal yang sangat ironis sekali jika sekiranya seorang suami itu baik kepada keluarganya, baik kepada ibunya, baik kepada saudaranya, ya, dengan memberikan apapun yang dia miliki, harta yang dia miliki kepada mereka, namun dia tidak berbuat baik kepada istrinya, tidak berbuat baik kepada anak-anaknya. Waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik. Justru yang paling utama adalah dia harus berbuat baik kepada istrinya, dia harus berbuat baik kepada anak-anaknya, memenuhi kebutuhan istrinya dan kebutuhan anak-anaknya, membelanjakan mereka dengan sewajarnya, memberikan makan dan minum kepada mereka dengan sewajarnya. Dan satu kezaliman yang terjadi adalah manakala suami justru dia bakhil, dia pelit ya kepada istrinya dan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di satu hadis yang sahih, ittaqus suhha fa inna suhha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian kepada sikap atau berbuat bakhil, karena bakhil itu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita kepada orang ya, kepada keluarga kita baik, kepada saudara kita baik, kita berikan apapun yang mereka minta, tapi kepada orang tua, kepada istri bakhil. Ya. Bukan juga berarti kita apa tidak boleh baik kepada orang tua kita. Satu hal yang wajar saja. Ya. Kita berbuat baik kepada orang tua satu hal yang wajar, satu hal yang semestinya. Tetapi dengan catatan kita tidak mengabaikan kewajiban kita untuk keluarga kita, untuk istri kita dan juga anak-anak kita. Ini yang harus diluruskan, ya. Bukan berarti kita enggak boleh berbuat baik kepada orang tua kita, ibu kita, boleh saja. Satu hal yang wajar dan satu kepatutan dari seorang anak untuk orang tuanya. Tapi dengan catatan kita tidak mengabaikan kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Sudah sering saya kemukakan, Rasulullah SAW ketika kedatangan seorang laki-laki yang bertanya tentang kewajiban suami itu terhadap istrinya apa? Di antaranya Rasulullah mengatakan, antut'imuha idza ta'imta. Engkau berikan makan kepadanya sebagaimana engkau makan. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda di hadis yang lain, khairukum linisa'ihi. Ya, orang yang paling baik di antara kalian, yang paling baik kepada istri-istrinya. Bagaimana kita tidak baik pada istri kita? Bagaimana kita bakhil kepada istri kita? Waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik. Ini tidak boleh terjadi. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat. Seorang sahabiah yang sampai harus dia mengambil harta suaminya untuk makan karena suaminya bakhil ya, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebatas ya yang diambil itu untuk dia makan dan anak-anaknya makan. Wallahu a'lam bishawab.
4: Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk selanjutnya, Ustaz. Sudah ada penunggu.
2: Iya, silakan.
4: Di lain telepon dari hamba Allah di Cengkareng, silakan.
5: Iya, assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Pak, saya kan sudah pernah menikah dan saya bekerja di PLN. Dan suami saya sih kerja juga, insya Allah sih kerjanya mapan. Tapi saya ada keinginan untuk pergi haji. Terus mengenai untuk pekerjaan sih tempatnya berbaur dan itu sih juga karena saya mempertahankan pekerjaan itu, saya suka membantu pekerjaan pegawai, jadi saya suka suka dikasih upah buat dia gitu. Tapi untuk belakangan ini saya sudah tidak begitu nyaman dengan pekerjaan, satu faktor karena tempat yang berbaur dan mengenai pokoknya rekan-rekannya itu yang kata-katanya yang kayak seperti orang-orang yang tidak berpendidikan gitu. Kalau kita bagaimana saya tetap melanjutkan bekerja setidak ya, sedangkan saya sudah punya niatan menggunakan haji orang tua saya.
4: Baik, sudah cukup Ibu?
5: Iya.
4: Baik.
5: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, begini Ibu, ya. Kewajiban seorang wanita itu adalah mengurusi rumah tangga suaminya. Itu kewajiban yang paling utama. Ya. Dan surga serta nerakanya seorang wanita itu dalam rumah tangganya. Kalau sekiranya Ibu selalu menjaga sholat yang lima waktu, ya, ibu senantiasa melaksanakan ibadah di rumah ibu, ibu senantiasa mentaati suami ibu, ya, dan suami ibu pun redha kepada ibu, maka insya Allah ibu termasuk ahlul jannah, insya Allah, karena ibu berlaku berusaha untuk menjadi orang yang saleh, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim surah An-Nisa ayat 34. Fassalihat qanitat hafizat bima hafizallah. Dan seorang wanita yang saleh, yang senantiasa taat muti'at, yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya dan juga taat kepada suaminya serta memelihara dan menjaga kehormatannya. Ya, saat suami tidak berada di rumahnya atau berada di rumahnya serta menjaga harta suaminya, maka jaminan bagi orang yang seperti ini, wanita yang seperti ini, surga jannatul na'im, bukan di luar sana. Ibu enggak akan mendapatkan surga ketika di luar sana. Ya, kenapa? Ibu telah menyampaikan tempat ibu bekerja itu campur baur laki dengan perempuan, ya. Ibu merasa tidak nyaman dengan kondisi pekerjaan yang ada, tidak nyaman dengan kondisi ruangan, ya, karena banyak orang-orang yang tidak berpendidikan. Tentunya kalau sudah tidak berpendidikan itu juga ngomongnya suka ngawur gitu kan, konotasinya bicaranya suka bicara-bicara yang menjurus kepada porno dan lain sebagainya. Ini semua adalah akan merusak keimanan ibu, ya. Sepatutnya ibu untuk mengambil sikap dalam hal ini, ya, segeralah ibu berusaha untuk berhenti dari pekerjaan ibu, apalagi dikatakan tadi suami sudah mapan pekerjaan itu, satu hal yang satu anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi ibu, ya, dan itu sebagai satu isyarat ibu sepatutnya untuk segera, ya, kembali ke fungsi semula sebagai ibu rumah tangga yang salehah, ibu rumah tangga yang baik. Dunia ini ibu perhiasan, ya, dunia ini adalah merupakan tempat orang bersukaria, bersenang-senang. Ketahuilah kesenangan yang hakiki itu adalah ketika ibu menjadi seorang wanita yang salehah. Sebagaimana, ya, dikatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Ya, dunia ini tempat bersenang-senang dan kesenangan yang paling indah, yang paling hebat, yang paling bagus itu adalah seorang wanita yang salehah. Jadilah wanita yang salehah, ya. Kalau memang ibu berniat untuk menghajikan orang tua, itu Allah dengar insyaallah. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yakinlah bahwa suatu hari nanti

0: merantau dan meninggalkan kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan mereka hanya berdua saja ada di rumah. Bagaimana bisa dari seorang ikhwan di Lampung Selatan?
1: Ya, sepatutnya, akhi. Ini adalah merupakan satu kesempatan emas buat akhi, ya, untuk membaktikan diri akhi kepada orang tua. Bagaimana akhi tega meninggalkan kedua orang tua yang sudah tua, ya, dalam keadaan dia membutuhkan akhi, ya, membutuhkan bantuan akhi, tenaga akhi, untuk merawat mereka berdua. Satu hal yang sangat kita sesalkan, banyak sekali anak-anak sekarang ini yang mereka semakin tidak lagi hormat kepada kedua orang tua mereka. Mereka tidak lagi mempunyai keinginan yang kuat untuk membaktikan hidup mereka bagi orang tua mereka. Mereka tidak punya keinginan untuk memberikan kasih sayang mereka kepada kedua orang tua mereka yang notabene mereka adalah, ya, orang tua yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan, yang harus kita tunduk kepada mereka, bersikap hormat kepada mereka, memuliakan mereka, berkata-kata yang lemah lembut kepada mereka, tidak menghardik dan mencaci mereka. Inilah kewajiban kita kepada orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum uff wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima wa ihfid janahaka dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya, dan Tuhan telah mewajibkan, telah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya saja. Dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat ihsan. Kita harus berbuat baik. Saudaraku, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memposisikan kedua orang tua kita di bawahnya setelah ia perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, lantas ia perintahkan kepada kita untuk berbakti, berbuat baik, menunjukkan kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Kalaulah sekiranya keduanya atau salah satu di antara keduanya dalam pemeliharaan kita, fala takullahu ma'uf, jangan kalian mengatakan ah, wala tanharhuma, jangan membentaknya, mencacinya atau menganiayanya, wa qullahu qawlan karima, berkatalah kalian kepada keduanya dengan perkataan-perkataan yang lembut, yang mulia. Dan tundukkan, rendahkan diri kita kepada keduanya. Karena kasih sayang. Kemudian kita pun mendoakan keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada keduanya. Karena keduanya telah menyayangi aku ketika aku masih kecil. Subhanallah. Ini ajaran yang sangat mulia. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita. Jadi antum ya akhina al-kiram sekarang memiliki peluang emas. Kesempatan yang sangat langka. Tunjukkan diri antum untuk mampu berbakti kepada kedua orang tua antum. Dekatlah kepada keduanya. Hormati keduanya. Muliakan keduanya. Bersikap merendah kepada keduanya. Berkata keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Yang ramah, yang santun. Jangan dibentak. Jangan berkata kepada keduanya. Ridha Allah Subhanahu wa taala.

0: kepada keridhaan kedua orang tua kita. Kalau sekiranya kedua orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun akan ridho kepada kita. Kalau sekiranya keduanya murka kepada kita, Allah pun akan murka kepada kita. Ridallah fi ridal walidain, wa sakhtallah fi sakhtil walidain. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik para pendengar, mudah-mudahan jawaban tadi memotivasi kita untuk lebih berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Untuk selanjutnya sudah menunggu seorang penanya, hamba Allah di Jakarta, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf, saya mau menanyakan masalah tentang keluarga. Bagaimanakah jika seorang istri sudah tidak dipilih apakah ayah dan batin, kemudian dia juga dicaci maki, kemudian kadang-kala dipukul. Nah, ini bagaimana sikap saya sebagai seorang istri hanya itu di
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hal yang anti alami adalah merupakan ujian. Setiap orang ada ujiannya. Dan ujian itu mengandung hikmah. Ada kalanya ujian itu sebagai kafarat, sebagai penebus bagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ada kalanya ujian itu mengandung kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita. Entah itu akan Ia berikan saat kita masih menghirup udara. Saat kita masih hidup di dunia ini atau saat ketika kita pulang ke kampung akhirat nanti. Bagaimanakah kita mensikapi ujian-ujian tersebut? Tentu kalau kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sikapi ujian dengan kesabaran. Karena orang yang berimanlah yang sanggup, yang mampu untuk sabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Namun tentunya ada proses, ada tahapan-tahapan, ada upaya real yang harus kita lakukan supaya sang suami berhenti untuk melakukan kezaliman. Supaya suami berupaya sekuat tenaganya untuk mampu memberikan nafkah terhadap istrinya. Upaya-upaya ini bisa berupa nasihat-nasihat, ya, yang berharga. Apakah melalui buku-buku, kitab-kitab yang ada, atau meminta nasihat dari asatidz, dari ustadz yang memang mereka memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat-nasihat yang berharga dan pencerahan bagi keluarga. Atau anti bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perdekatlah diri anti kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak memohon agar suami dikembalikan olehnya sebagaimana semula, kembali kepada jati dirinya. Agar suami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa yang ia kerjakan dan berupaya untuk menjadi orang yang saleh, orang yang beriman dan senantiasa menegakkan amal-amal yang saleh. Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika prosesi tahapan-tahapan itu telah kita lalui, memberikan nasihat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mungkin memberikan hukuman yang layak, namun juga tidak ada perubahan apapun, dan itu sudah berlangsung berlarut-larut lamanya, berlangsung lama, maka anti boleh meminta kepadanya untuk khulu. Karena suami ini sudah tidak bisa diperbaiki, sulit baginya untuk kembali ke jalan yang benar. Jika memang kezaliman itu berlangsung terus-menerus, dan anti tidak lagi ada kesanggupan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapkan kepada anti tersebut, maka anti boleh diperbolehkan oleh syariat untuk meminta khulu dari suami yang seperti itu. Namun sekali lagi, ini adalah merupakan jalan yang terakhir setelah proses tahapan-tahapan tadi telah kita lalui. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, mudah-mudahan. Baik, ini ada pertanyaan berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua ini, Ustaz. Dari hamba Allah yang sekarang sudah berada di Bengkulu, Ustaz. Namun beliau berkata bahwa sebelumnya beliau tinggal di wilayah Bekasi. Dan beliau pulang ke Bengkulu dalam kondisi sudah berkeluarga dan memiliki anak-anak, dikarenakan ayahnya sudah meninggal, sehingga beliau diminta oleh anggota keluarganya untuk merawat dan menjaga ibunya. Namun setelah 2 tahun berada di Bengkulu, ternyata ada permasalahan antara istri dan ibunya, Sad, di mana istrinya merasa ingin hidup mandiri, juga sering ada clash dengan ibu mertuanya. Di satu sisi, ibu mertuanya, yaitu ibu si suami ini, sudah tua dan sakit-sakitan, Sad. Nah, bagaimana sih, Sad? Ada kebingungan dari si suami ini agar jangan sampai menzolimi masing-masing pihak. Mohon jalan keluarnya, Ustaz.
0: Iya, segala sesuatu itu tentu pasti ada hikmah, ya. Likulli syai'in hikmah, setiap segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Kitalah yang paling mengerti, kitalah yang paling tahu tentang kondisi kita sendiri, ya. Di Bengkulu itu kan, kalau kita lihat daerah itu tanah masih luas gitu kan, masih lebar-lebar gitu kan. Artinya begini, kalaulah kita misalnya bersama keluarga, bersama istri, membuat rumah misalnya, ya, di samping rumah orang tua kita itu masih layak, masih bisa gitu. Jika memang kita ingin menyelesaikan persoalan kita, apakah kita tetap berbuat baik kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan juga tetap berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua, gitu. Ya, itu pasti ada jalan. Kalau sekiranya istri, ya mungkin karena dia begitu lama bercampur dengan mertua, merasa jenuh atau merasa capek, merasa sudah muak lah katakan seperti itu, ya, dengan kondisi di rumah yang seperti itu, terus-menerus seperti itu, maka tentunya ada hal yang harus kita juga perhatikan. Seorang suami itu harus mampu dan sanggup untuk melihat, ya, kondisi itu gitu. Jadi artinya begini, upayakanlah apa yang diharapkan oleh istri itu untuk dipenuhi gitu, jika memang ada kemampuan untuk itu. Saya yakin di daerah itu tanah cukup luas, dan yang namanya peralatan-peralatan untuk membuat rumah sederhana itu saya kira nggak sulit untuk didapatkan gitu kan. Nah, cobalah kita bikin yang sederhana untuk keluarga kita, sambil kemudian juga kita tidak mengabaikan kewajiban kita terhadap orang tua kita untuk mengurusinya, ya. Nah, insya Allah itu adalah jalan keluar yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalaupun juga kita masih tetap berada di rumah tersebut, ya, ya kita harus sabar. Ya, disabarkan isi untuk merawat orang tuanya, atau dalam hal ini mertuanya, katakanlah seperti itu. Dia harus sabar, ya. Apalagi kondisi dikatakan tadi, mertuanya sudah tua
1: dan sakit-sakitan.
0: Gitu. Dan sakit-sakitan lagi. Ya. Satu hal yang wajar kita berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun, hatta itu kepada mertua gitu kan. Kan waktu kita menikah pun juga dinyatakan setelah kita berkeluarga itu, ya, dua-duanya sebagai orang tua kita, ya, mertua sebagai orang tua kita, orang tua kandung kita juga sebagai orang tua kita, dan kita harus menaruh hormat kepada keduanya, kepada mereka, ya. Jangan sampai kita justru berkeras, kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak pantas, ya, oleh seorang anak terhadap orang tuanya atau mantu terhadap mertuanya. Cobalah kita usahakan untuk menetralisir keadaan ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, sebelum kita angkat pertanyaan melalui telepon, kita angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat, Ustaz.
0: Iya.
1: Ustaz, Justru di zaman sekarang ini, kebalikannya banyak wanita yang berselingkuh kepada pria lain, mengkhianati suaminya. Apa yang harus dilakukan? Dan sekaligus juga ada pertanyaan yang setema, Ustaz, dari seorang hamba Allah di Parangean, di Sampit, Ustaz. Apa yang harus dilakukan seorang suami apabila melihat di depan mata suaminya berselingkuh atau berzina dengan laki-laki lain? Tolong, Ustaz, solusinya.
0: Ya, ini ada satu apa kesalahan ya dari kedua belah pihak tentunya. Tetapi yang terpenting yang harus kita fahami bahwa seorang suami itu sebagai leader, sebagai pemimpin, ya dia berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keluarganya dari api neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Artinya di sini ada satu kewajiban yang tidak boleh diabaikan dari seorang suami untuk memberikan bimbingan-bimbingan, ya, untuk menuntun istrinya supaya istrinya itu memahami agamanya, mengenal agamanya, sekaligus kelak setelah itu dia berusaha untuk mengamalkan agamanya tersebut, gitu. Artinya si suami berkewajiban agar istrinya itu kelak mampu menjadi orang yang taat, mentaati Allah, mentaati Rasul, dan taat kepada suaminya, ya, mau menurut kepada suaminya, dan juga dia berusaha untuk memelihara dan menjaga kehormatan dirinya dan rumah tangga suaminya. Jika keyakinan agama ini telah tertanam baik, ya, dan juga telah diupayakan oleh mereka untuk diamalkan, dilaksanakan, maka insya Allah, ya, upaya-upaya seperti yang terjadi misalnya perselingkuhan tadi, ya, satu apa namanya berbuat mesum di hadapan suami, apalagi waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik, itu tidak akan terjadi insya Allah kalau memang dasar-dasar agamanya itu telah begitu kuat dan kokoh di dalam jiwanya, ya. Jadi tidak bisa sepenuhnya kita menyalahkan istri kita itu. Kenapa? Karena mereka berada dalam asuhan kita. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Namun yang namanya maksiat apapun yang dilakukan oleh seorang istri tetap berdosa. Dan itu bukan dosa kecil, dosa besar, ya. Istri yang berkhianat, ini kan khianat, berkhianat kepada suaminya dengan berselingkuh atau berbuat mesum dengan laki-laki yang lain, ini adalah merupakan perbuatan dosa besar, waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik, yang telah dilarang oleh agama kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, ya. Mendekati saja kita dilarang, apatah lagi kalau sudah berzina. Betul-betul bukan cuma tangan, bukan cuma lisan, bukan cuma kaki. Telah dibuktikan perzinahan itu, na'udzubillah, berarti kita telah terjatuh kepada satu murka Allah Subhanahu wa taala yang harus kita, yang sepatutnya seharusnya kita hindarkan. Ya. Kepada anti yang melakukan perbuatan serong, ya, kepada dengan laki-laki yang lain, ya, apalagi ini di hadapan suami, hendaklah anti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha sebelum azab akan anti terima, apakah itu di dunia atau di akhirat nanti. Waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam.
1: Baik, mudah-mudahan cukup jelas dan juga menjadi motivasi kita untuk membina rumah tangga lebih baik lagi. Ya. Untuk selanjutnya, Ustaz sudah menunggu penanya di Jakarta Timur. Silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum, ya, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Begini, Ustaz, saya mempunyai bibi dan paman yang masih awam mengenai manhaj salaf. Dan bibi saya bercerita kepada saya bahwa suaminya itu tidak pernah bersikap mesra kepada dia, tetapi bisa bersikap dekat dan mesra kepada wanita lain. Dan kebetulan dia, suaminya itu mendapatkan mobil kantor, fasilitas di kantor, dan bosnya itu menyuruh dia untuk tiap hari bareng dengan salah satu staf wanita pulang pergi selama 6, dan itu sudah jangka waktunya 6 bulan begitu, Ustaz, ya. Dan kebetulan bibi saya itu sebenarnya sudah tidak sanggup untuk apa ya, untuk menerimanya, takutnya ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu, ya, Ustaz. Tapi suaminya malah mengancam untuk berhenti dari pekerjaan jika memang tidak diperbolehkan oleh istrinya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh bibi saya untuk bisa menasihatkan suaminya, gitu, Ustaz?
0: Iya.
2: Minta kalau saya mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam. Yang pertama, Sepatutnya seorang suami itu, dalam hal ini pamannya itu, untuk bisa memilih dan memilah, gitu. Mana yang akan memberikan maslahat bagi dirinya dan keluarganya, dan mana yang akan dapat memberikan suatu mudarat, ya, membahayakan, mengancam kelangsungan rumah tangga, gitu. Ini harus difahami oleh seorang suami, ya, dalam hal ini paman tersebut, ya. Kenapa? Kalau seandainya dia tidak memahami hal ini dan dia menuruti hawa nafsunya, ya, karena itu sudah merupakan hawa nafsu dan juga godaan-godaan syaitan, maka tentunya ini akan merusak rumah tangganya. Ya, akan merusak tatanan rumah tangganya tersebut, ya, karena dia telah melakukan satu kemaksiatan, ya. Adapun sekiranya dia orang yang saleh, orang yang baik, sepatutnya dia meminta kepada pimpinannya tersebut untuk tidak terus-menerus membawa wanita tersebut dalam satu mobil dengannya, gitu. Sudah jelas dalam Islam sesungguhnya ketika seorang laki-laki dia bersendirian dengan wanita yang bukan mahramnya, tentu yang ketiga adalah syaitan yang terus berusaha membujuknya untuk membuat dosa dan kemaksiatan. Ya, jadi dalam hal ini sepatutnya paman tersebut untuk mengambil sikap. Ya, dia ajukan keberatan kepada pimpinannya untuk setiap hari membawa wanita tersebut satu mobil dengannya. Ajukan keberatan kepadanya. Kalau memang dia orang yang memiliki prinsip, orang yang saleh, orang yang baik, orang yang beragama, orang yang beriman, dia harus seperti itu. Ya. Kalau dia tidak lakukan hal itu, berarti dia merasa enak, merasa nyaman. Dan ini tentu akan merusak rumah tangganya. Ya. Jadi kepada ibu, cobalah diingatkan kepada suaminya untuk menyampaikan, ya, keberatannya kepada pimpinannya, apapun resiko yang akan dia terima. Ingat bahwa sungguhnya reda Allah itu lebih utama daripada reda manusia. Reda Allah itu yang patut untuk kita raih, patut untuk kita peroleh dibandingkan dengan reda manusia. Reda nas ghayatun la tudrak. Imam Syafi'i mengatakan kalau kita berharap reda manusia, kita enggak pernah mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita berharap reda Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memperoleh apa yang kita harapkan darinya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, untuk selanjutnya kita kembali akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz.
0: Ya.
1: Yaitu pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta Barat. Ustaz, bila suami kurang giat dalam mencari nafkah, sehingga sang istri terpaksa ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apakah yang dengan demikian itu suami telah menzolimi istri dan keluarganya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Iya, sepatutnya seorang suami itu dia harus berjuang, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda. Yang namanya makan, minum, kebutuhan-kebutuhan primer itu terus berlangsung. Ya. Kebutuhan itu terus, nggak pernah berhenti. Makanya oleh karena itu, setiap suami dia berkewajiban untuk giat, gigih, dan berjuang sekuat tenaganya untuk mencari nafkah. Insya Allah akan ada jalan keluar yang akan dia dapatkan ketika dia berusaha untuk itu. Selagi dia beriman, selagi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga, sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki yang dia tidak sangka dan tidak diduga olehnya. Nah, sekarang kalau memang dia telah berusaha dengan keras, ya, dia telah berjuang, juga belum mencukupi kebutuhan rumah tangganya dalam hal ini, maka istri diperbolehkan untuk membantu meringankan beban suami. Sekedar membantu saja, meringankan beban-beban suami yang memang si suami telah berusaha dengan keras, bekerja dengan keras, berjuang dengan keras, namun tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tersebut, ya. Maka dalam hal ini si istri boleh, dengan catatan dia tidak mengabaikan kewajiban dirinya sebagai ibu rumah tangga, ya. Sekali lagi, tetap yang namanya kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Sifatnya kalau istri bekerja, maka dia sebagai apa sekedar membantu meringankan beban suami saja, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz di malam hari
0: Ya.
1: ini mengenai rasa cemburu Ustaz dari Bapak Rafkin di Rawamangun. Apakah cemburu itu termasuk menzolimi istri Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Ya, ini maksudnya cemburu yang bagaimana ini? Ya, yang namanya cemburu itu satu hal yang wajar, ya, satu hal yang memang merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap insan, setiap manusia. Ya, rasa cemburu itu pasti ada. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah selalu menyebut-nyebut nama Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Tapi dalam batas-batas yang wajar gitu. Tapi kalau sudah yang namanya cemburu terlalu berlebihan, ya sampai ruang gerak orang untuk berkarya, berbuat tidak ada lagi ruang untuk itu, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini karena cemburu, dikhawatirkan ini itu, maka tentunya hal yang sebenarnya satu hal yang tidak wajar. Ya, cemburu batas-batasan yang wajar, artinya memang cemburu itu artinya merupakan apa namanya buah daripada cinta. Ya, seorang istri cemburu kepada suaminya itu buah cintanya, karena memang dia cinta kepada suaminya. Atau sebaliknya, suami cemburu kepada istrinya itu buah cinta, karena suaminya memang cinta kepada istrinya. Nah, namun sekali lagi tentunya dalam batas-batas yang wajar, ya, bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan sampai mengekang kebebasan seseorang, tidak bisa berbuat, tidak bisa bekerja, tidak bisa bekerja, tidak bisa ini itu, maka tentunya ini satu hal yang tidak wajar. Ya, jadi ini yang harus diantisipasi oleh kita semuanya. Sekali lagi, satu kepatutan, satu kewajaran jika sekiranya kita cemburu kepada orang yang kita cintai, tapi dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syari dan dalam batas-batas yang wajar. Saya kira cukup sampai di sini dahulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, hentikan kezaliman. Jangan kita berbuat zalim kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ayatnya dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku haramkan diriku untuk berbuat zalim, ya, kepada hamba-hambaku. Dan aku jadikan kezaliman sesuatu yang haram terjadi di antara kalian. Haram terjadi antara kalian. Jangan kalian berbuat zalim. Jangan kalian saling berbuat zalim. Ya, az-zulmu zulumatu yawmal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi jiwa-jiwa kita dengan iman dan takwa kepadanya, dan kita terus berusaha untuk menegakkan dan mengamalkan amal saleh yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada semua aspek kehidupan kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang keliru, yang salah datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa, dan saya minta maaf kepada para pendengar semuanya. Adapun yang benar, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib berusaha untuk mengikutinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan Buyutun Mutmainnah. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, juga warohmah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
3: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
9: 104,3 FM Roja Bandung.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
11: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
12: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
13: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
14: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
13: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
15: Qala

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: La yushrikuna bi syai'an.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
7: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
8: yang maha pencipta,
7: maha pengatur,
8: maha berkuasa,
7: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
8: disamakan dengan
7: makhluk.

0: من يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
0: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
0: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.

0: Dayan Mutiara Nasiha. Dayan Mutiara Nasiha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para dai dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sekalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua. Karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah SWT, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti pada orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju surga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju surga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan.

0: dia pasti celaka.
1: Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Antum taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas. Gak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua yang gak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua. Wajib berbuat baik pada orang tua. Dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, "Wa wassayna al-insana bi walidayhi ihsana." Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassainal insana bi walidayhi, wa wassainal insana bi walidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa li walidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepada aku kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidayk, bersyukurlah kepada aku dan kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik pada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua, tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua, tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua, tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini gak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua, dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah gak antum tawarkan orang tua, bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua, dia takut disuruh.

0: perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man. Seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal birr, kadzalikal birr, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya. Berbuat baik pada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan. Itu pahala. Itu amal yang paling utama. Dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya. Tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan antum mesti punya rencana untuk. Orang tua itu ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya. Jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad, ridha Allah fi ridha Rabbi fi ridha walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha-nya Allah tergantung ridha-nya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan redha dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridha Allah fi ridha al-walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari, siang malam. Tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup. Kesempatan dia. Kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum. Berapa ribu teman antum. Tetap dengan satu orang tua, lebih baik orang tua antum. Dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan dengan satu orang tua antum, lebih baik dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih atau dapat bonus. Pertama kali orang tua kita. Di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yataama wal masaakin wabnis sabil wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua. Kedua orang tua. Yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua. Yang kedua sanak kerabat. Yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yataama wal masaakin wabnis sabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik orang. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua. Bukan teman. Orang tua nomor satu. Karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua. Yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah. Tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, azakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua. Termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa 'uququl walidain wa qawla az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar?" Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, "Mau ya Rasulullah." Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu. Dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda, atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita di surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini. Yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat. Nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua. Jangan marah. Jangan marah. Disuruh apa aja orang tua? Sami'na wa ata'na. Ingat tuh. Disuruh orang tua, jangan bilang enggak. Iya. Sami'na wa ata'na. Itu perhatikan. Itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Itu perhatikan tuh. Anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian, sallallahu alaihi wasallam. Babani muajjalani uqubatuma ma'a man yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, yaitu orang yang zalim dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini ada yang enggak beres ini. Maka harus diingatkan. Antum jangan sekali-kali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Karena orang tua enggak doakan apa-apa. Sebab antum enggak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Karena itulah jalan menuju surga. Dan antum perhatikan bahwa doa pada orang tua itu enggak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca, Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyalatkan jenazah, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya, untuk kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Jadi ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Padahal ini digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ata'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat pada Allah. Minta maaf pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Jadi kalau ada seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
0: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
2: Utang itu
0: yughfaru lisyahidin.
2: Kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
0: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
2: mu'allaqatun bidaini,
0: tergantung dari hutangnya
2: hatta yughda'an,
0: sampai dibayarkan
3: hutangnya. Ya ayyuhal

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi.
2: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخ

أنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12

حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا

0: وعليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوانا أخواتي سيبوليكا، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon senantiasa berdoa agar Allah azza wajal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalap, dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka, dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'athanna alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Yani Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbuka. Yani Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab. Orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka. Setiap hari mereka membunuh, menyerang, membom. Tidak habis-habisnya, saudara kita itu. Allahu Akbar. Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi. Karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah. Terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al adab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka, tidak sekedar siksa, tapi su'al adab. Su'al adab. Azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka. Pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi. Kekejaman itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal-mursalin dibunuhi oleh mereka. Apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi. Itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa'alaika atau wa'alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik. Gila. Tersiksa hatinya. Teradab. Masyarakat dunia menyerang mereka.
0: Di PBB, 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Kayak Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus, seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu. Semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu.
2: Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah.
0: Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika, yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948 ya, menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasiha.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
5: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
6: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah, karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
9: Was'aluka ridha ba'dal qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
9: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فتعسًا لهم

dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: لَهُمْ. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: بِصَارَهُمْ. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.
0: Ya.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: Yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Madino, apa agamamu. Wa Madino, wa ma taqul, wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit. Sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu. Hanya dia yang bisa. Hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: kulli janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan.

0: sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
1: Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib.
0: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, beserta teman sejawat mereka, dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita. Sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: يَجْنُون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

0: pun.
1: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: آت فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, "Maukah kamu meninjau temanku itu?" Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
0: Oh.

0: Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."
1: أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
0: Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

0: Amin.
1: Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul, di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

0: rabbil alamin.
1: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rob semesta alam?
0: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ.
1: Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
1: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

0: أبد افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Amin.
1: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

0: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون.
1: Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

0: Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa in

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal.

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

0: Alim.
1: Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Apakah untuk Robmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
1: Dan sesungguhnya tentara kami, itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu, Muhammad, dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rasulullah SAW apabila telah selesai salat, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun menjadi sebuah pertanyaan buat kita adalah mengapa setelah selesai salat Rasulullah istighfar? Apakah salat itu berarti dosa? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin salat dosa. Namun, ya, jawabannya adalah bahwasannya terkadang kita ketika sedang sholat ada sesuatu yang barangkali bisa merusak sholat kita. Mungkin ketika kita sedang sholat kita memikirkan sesuatu yang tak layak misalnya. Atau ketika kita sedang sholat mungkin tak terasa kemasukan kurang ikhlas misalnya. Maka Rasulullah SAW istighfar. Meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang menimpa ibadah kita. Dan ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang besar bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, muhasabah atau introspeksi diri itu hendaknya di dua tempat. Tempat yang pertama adalah sebelum ibadah. Tempat yang kedua adalah setelah ibadah. Sebelum ibadah, kita mempertanyakan diri kita tentang keikhlasan. Apakah kita ikhlas atau tidak? Sebelum kita beribadah, ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, coba kita tanya, saya sholat karena apa, untuk siapa? Dan apakah tata cara sholat saya sesuai dengan syariah atau tidak? Kemudian setelah selesai sholat, kita introspeksi diri juga. Apakah ketika sholat tadi kita dimasukkan kelalaian ataupun yang lainnya, maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian yang terjadi ketika kita sedang sholat. Maka Rasulullah SAW setelah selesai sholat, ia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku mohon ampun kepada Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Setiap kita jangan merasa bahwa ibadah kita, wah sudah, paling hebat sudah. Kita jangan merasa, wah saya sholatnya paling khusyuk. Kita jangan merasa bahwasanya puasa kita yang paling Masya Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Barangkali ada suatu amalan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata itu berpengaruh terhadap ya sholat kita, bahkan bisa merusak sholat kita. Maka dari itulah penting kita istighfar setelah selesai sholat. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan hal itu kepada diri kita. Ini memberikan ya faedah yang besar. Ketika seseorang istighfar setelah selesai sholat, seakan Rasulullah SAW memberikan ya pesan kepada kita bahwa jangan sampai sholat kita itu membuat diri kita ujub. Jangan sampai kita merasa ya telah berbuat sebaik-baiknya di dalam sholat kita. Karena kita tidak tahu, barangkali sholat kita belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, ya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun setelah selesai sholat ternyata. Ya khotbah Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Maka sebaik-baik hamba adalah ketika seorang hamba tersebut merasa khawatir sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga berharap ya agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba itu di antara rasa khawatir yaitu khauf dan rasa berharap itu roja. Ya, orang yang takut, khawatir, rasa takut inilah yang menyebabkan dia akan selamat dari ujub. Dari merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang yang berharap, harapan inilah yang menyebabkan dia ya berharap terus dan memberikan motivasi dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal saleh. Akhal Islam, makanya subhanallah ternyata ya hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari istighfarnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Istighfar, memohon ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena salat itu dosa, tapi khawatir akan adanya kekurangan yang ada di dalam salat kita. Karena siapa sih di antara kita terkadang yang bisa khusyuk terus, terkadang sulit. Ya, yang namanya kita sedang salat, barangkali sedang salat, ternyata ya mikirin sana, mikirin sini. Walaupun kita berusaha kembali lagi untuk khusyuk gitu. Ya, ketika kita khusyuk, ternyata syaitan datang lagi mengingatkan ini, mengingatkan itu. Bahkan terkadang mengingatkan sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan. Atau bahkan terkadang kita tidak terasa bahwa kita telah berbuat riya. Nah, inilah ya hikmah yang besar sekali dari apa yang Rasulullah SAW lakukan dan ajarkan kepada umatnya. Semoga itu ya semakin memberikan kepada kita wawasan bahwa yang Rasulullah lakukan ternyata itu yang terbaik. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dzanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan. Ya.

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi.
2: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlaba.
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. Muttafaqun alaih.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita insyaAllah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah. Seperti syajarah atau pohon yang thayyibah. Ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimu thayyib wal 'amalu shalih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal saleh. Amal saleh, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum biasani makanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah SWT. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yaitu al-hayatu tayyibah. Ini kehidupan yang tayyibah. Al-hayatu tayyibah, para ulama mengatakan, itu al-hayatu sa'adah. Kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah, yaitu insirahu sadri watminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati, dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban. Itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabu nasi ilallah angfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlu sunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus. Sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup, dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiyah, yang seorang muslim kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في

0: أذني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun min al-Quran.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
5: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
4: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
5: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
4: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
5: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: فقدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: Amikum.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang, suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: الفجر.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
0: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: المفلحون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
3: نور من القرآن.
0: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram.
1: Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
0: Utang itu
1: yughfaru
0: lisyahid. Kullu dzanbin illa dzanbi
1: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
0: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
0: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan utang. Ya ayyuh

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi.
2: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: A'udhu billahi minal shaytanir rajim.
6: Walakad kazzaba ashabul hijri mursalin.
7: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
6: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'aridin.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
7: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: Allah murka dengan riba.
9: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
10: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
11: kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, untuk maaf jadi 350.
10: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
12: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
13: Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul.
14: Perang sama Allah.
15: Perang melawan Allah dan Rasul.
16: Jadi tarik paksa oleh dir kolektor dari pihak leasing.
17: Fa'in lam taf'alu fa'tanu biharbin
18: Allah
19: wa rasulih, wa in tubtum falakum
20: ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun.
21: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
22: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
23: hatil riba wa mukilahu,
24: yang ngasih makan pijak-pijak uang,
25: wa katibahu,
26: yang jadi penulis.
27: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
28: Wa syahidai
29: ilah
30: wa qala hum sawa'un,
31: sama dosanya.
32: Terkutuk
33: Allah melaknat pemakan harta riba.
34: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
35: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
36: Lalu kita merasa remeh
37: dan kita melakukan riba,
38: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
39: Itu yang paling ringan.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.

فاساءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المتقين.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kami selalu jadi fidin pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas limpah nikmat iman dan nikmat Islam dan waktu luang pembahasan di kesempatan pagi ini. Kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahallahu taala dari syarah kitab Umdatul Fiqih pembahasan bab waris. Dan insyaallah kita akan masuk ke bab baru dalam permasalahan-permasalahan dari hukum waris. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan permasalahan waris di 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan mohon didetailkan pertanyaan dan juga yang ditanyakan dalam masalah waris. Demikian kita akan mulai. Dan kepada Ustaz, kami persilakan. Fa'itafadu maskuloh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda. Roja Bandung menebar cahaya Sunda.
1: Al-Quran.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Setelah kita membahas pembahasan muamalat dan diakhir dengan pembahasan masalah waris, dan waris pun sudah kita jelaskan sampai hal yang melarang, ada beberapa pembahasan yang kemungkinan terjadinya cukup tinggi ya, dan dia adalah sifatnya kemungkinan-kemungkinan. Di sini mu'alif akan menjelaskan tentang bila ada di antara ahli waris yang dia mungkin menjadi ahli waris, mungkin tidak. Seperti umpamanya janin. Ya. Ada ahli waris adalah janin. Dalam agama Allah Azza wa Jal, hak dari ahli waris cepatnya dibagikan. Bila ada janin, tentu kemungkinan lahir menunggu beberapa waktu. Sedangkan ahli waris yang lain, mereka membutuhkan harta warisan tersebut untuk kepentingan hari-harinya. Maka tidak boleh dilambatkan. Dan ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama. Kalau umpamanya sudah bulan ke-9 dari kehamilan dan janin ini ada kemungkinan menjadi ahli waris kalau dia hidup. Kalau dia wafat tentu tidak. Dan pun kalau dia hidup, kemungkinan akan menghalangi para ahli waris yang lain. Bisa jadi menghalangi yang lain tidak menjadi dapat atau berkurang hak yang lain. Maka kalau sudah dekat di bulan ke-9, kemungkinan lahir 10-15 hari ke depan, sebaiknya ditunggu saja, jangan dieksekusi harta warisannya. Tapi kalau tidak jelas, maka para ulama mengatakan dieksekusi harta yang wafat. Dan bagaimana cara mengeksekusinya? Dihitungkah janin? Iya. Dengan perkiraan-perkiraan. Ya. Dengan di sini nanti mu'alif menyatakan dengan perkiraan, anggap dia lahir janinnya adalah kembar. Laki-laki 2 orang. Anggap dia kembar perempuan 2 orang. Mana yang paling banyak haknya? Itu yang dieksekusi. Dan itu yang dieksekusi sehingga ditinggalkan yang banyak. Yang lain tetap dibagikan kepada ahli waris yang lain. Ya. Ini menunjukkan pentingnya membagi hak, mengeksekusi waris cepatnya. Bila ada pihak yang menghalangi, tentu akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, menahan hak para ahli waris yang lain. Kalau saja status janin tidak bisa menghalangi, apalagi hanya dengan mengatakan kasihan ibu, kasihan ini dan segala macam, tentu tidak bisa untuk melambatkan pembagian hak eksekusi harta waris tersebut. Kalau pembagiannya dengan dia wafat langsung terbagi dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, kita lanjutkan baca Ustaz yang hamil.
1: Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, idza mata an hamlin yarithuhu. Permasalahan serba-serbi permasalahan dalam waris. Jika seseorang wafat meninggalkan istri yang sedang hamil, maka janin tersebut menerima waris.
0: Bukan istri sedang hamil, Ustaz. Hamil. Janin. Bisa jadi adalah yang wafat laki-laki enggak punya istri. Ibundanya sedang hamil. Berarti kan itu adalah saudaranya.
1: Iya, saya.
0: Ada kemungkinan nanti kita contohkan yang itu.
1: Maka janin tersebut mewariskan. Waqafta lahu mirasu dzakarain in kana mirasuhuma akthar. Maka engkau menahan baginya disiapkan jatah untuk dua anak laki-laki jika jatah warisan keduanya lebih banyak dari waris dua anak wanita. Wa illa idza kana mirasul unsain akthar waqafta lil hamal. Jika tidak demikian disiapkan jatah warisan untuk mirasul unsain janin dua anak wanita yang kembar. Wa tu'ti kullu warisin al-yaqin. Dan jatah warisan dibagikan kepada setiap ahli waris berdasarkan jatah yang diyakininya. Wa taqifal baqi hatta yatabayyan. Dan sisanya ditahan hingga keadaan janin tersebut menjadi jelas. Li'ana al-wilada itsnain yaqa' katsiran. Karena janin yang terlahir kembar seringkali terjadi. Wa makana aktsar min dzalika nadhir. Dan lebih daripada dua jarang terjadi. Wa nadhir la hukma lahu. Dan sesuatu yang jarang terjadi tidak dihukumi.
0: Ya, ada kembar tiga, ada empat, ada bahkan enam pernah ada di Rusia kalau saya nggak salah dengar. Tapi itu jarang. Umumnya paling kembarnya dua.
1: Paman kana minal warasati la yahjibuhul hamal u'tiya nasibuhu kamilan. Dan apabila ahli waris yang ada tidak menghijab atau menutup janin, maka diberikan.
0: Janin tidak menyebabkan dia terhalangi mendapat waris.
1: Ya. Maka diberikannya secara sempurna. Akan tapi apabila menutupi, maka diberikan bagiannya lebih sedikit. Wa in kana yahjibuhu hajib hirman la yu'ti syai'an. Dan apabila menutupi dari hijab hirman, maka tidak diberikan sama sekali. Dan ini yang menjadi satu keyakinan. Nah.
0: Yeah. Wa in ujima.
1: Wa in kana. Fil warasati hasad?
0: Tidak. Wa in ujima antariqi.
1: Ma fi huna sabab.
0: Ma indakum. Wa in ulima an tariq at-tibb al-hadithi. Na'ul hamli wa adaduhu wa kana hadha al-ilmu maqtu'an bihi wa mila bihi. Ini termasuk pembahasan kontemporer yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin. Jika status janin melalui ilmu kedokteran modern bisa diketahui jenis dan jumlahnya, sudah dibagi sesuai itu. Ya, sekarang alhamdulillah bisa apa namanya untuk mengetahui janin itu alatnya
1: USG.
0: USG. Ya. Ada USG-nya yang tingkat akurasinya sangat tinggi.
1: Nah.
0: Ya, dan itu sama dengan melihat langsung. Artinya kemungkinan salahnya sangat kecil. Ya udah, sesuai dengan hasil USG terakhir, ya pada saat si ini wafat, yang wafatnya meninggal, dilakukan USG, ternyata dinyatakan anak laki-laki. Ya udah dibagi sebagai anak janin itu anak laki-laki. Ya, tapi ada kemungkinan dia lahir wafat.
1: Sahih.
0: Kalau dia lahir wafat, nggak ada masalah. Sisa, kan ada sisa, jadi ditahan, nanti diberikan ke anak tersebut. Ya. Berarti Syekh Ibn Qudamah, Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, mengatakan dipilihkan mana yang banyak dari dua laki-laki dengan dua perempuan. Ya. Coba kita berarti dua kemungkinan ini kita buatkan skema warisnya. Coba kita gambarkan di whiteboard seseorang wafat, anggap nama pemainnya Ali wafat.
1: Nah.
0: Ahli warisnya dua saudara seibu. Ibu yang sedang hamil dari ayah si mayit. Ahli waris adalah ibu. Kemudian janin. Atau ibunya sedang hamil dari ayahnya. Berarti yang meninggal enggak punya anak, enggak punya istri. Dia ibunya menikah dua kali. Ada saudara seibu, dan sekarang janin ini saudara seayah seibunya. Janin ini, karena ini saudara seibu. Satu saudara seibu. Kita buatkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang terbesar dikatakan oleh Syekh adalah dua anak laki-laki. Berarti untuk ibu berapa? Seper enam. Janin dua laki-laki dari si ibu. Berarti saudara si ibu ini, jadi janin saya si ibu dengan Ali. Berarti dua saudara kandung
1: saya, si ibu saya.
0: Yang saudara si ibu dapat, tetap dapat, kata Allah. In kanu aktsara min dzalika bahum syuraka fi tsulus. Masing-masing mendapatkan seper enam. Berarti enam, dua saudara laki-laki adalah sisa, kan ya?
1: Sorry.
0: Ini berarti enam, satu. Sisanya berapa? Tiga. Kan?
1: Tiga.
0: Sini dapat tiga. Kemungkinan kedua, coba kita buatkan dua perempuan janin itu, ya. Berarti dua saudari perempuan di sini, janin dua saudari kandung. Ibu dapat seper enam. Saudari kandung dua atau lebih, berapa persen?
1: Dua
0: per tiga.
1: Iya,
0: kemudian saudara si ibu mendapatkan satu.
1: Nah.
0: Berarti enam, satu, empat, satu. Ya. Ini menjadi aul. Jadi berapa dia? Tujuh. Coba. Di sini coba kita lihat. Bila janin adalah laki-laki, haknya tiga per enam. Dua laki-laki, haknya tiga per enam. Bila janin perempuan, haknya adalah empat per tujuh. 4 per 7 dengan 3 per 6 mana lebih banyak, Ustaz?
1: 3 per 6.
0: Hah?
1: Maksud?
0: 3 per 6 dengan 4 per 7 mana lebih banyak? Kalau di 4 per 6, kita bisa pastikan yang banyak adalah 4 per 6.
1: Iya.
0: Ya atau enggak?
1: Nah, maksudnya.
0: Hah? Tapi sekarang dia 3 per 6 dengan 4 per 7, mana lebih besar?
1: 4 per 7, Ustaz.
0: 4 per 7 lah.
1: Sahih.
0: Ya, 3 per 6 berarti kalau dari 7, 3,5 per 7. Sedangkan ini 4. Jelas?
1: Yes.
0: Berarti yang kita eksekusi adalah hartanya dibagi 7.
1: Okay.
0: Hartanya dibagi
1: 7.
0: Yang 4 ini ditahan.
1: Okay.
0: Masing-masing dapat, ibu dapat 1, saudara si ibu dapat 1. Saudara si ibu dapat satu, yang empat disimpan dulu. Nanti dilihat lahir siapa. Ternyata satu orang, ya, dihitung ulang. Kalau satu orang perempuan, ternyata kan setengah haknya, kan ya? Ya, haknya setengah, bersisa berarti ada sisanya 1/7. Ya, tinggal diberikan lagi merata kepada semuanya, sisanya tadi. Bila lahir anak laki-laki, dia dapat sisa juga. Seperti 2 per 6 juga. Bagi lagi. Seperti itu, Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Wabillahi taufik.
1: Naam, Ustaz. Barakallahu fiik. Wasil, Yaqif?
0: Khalas.
1: Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian sejumlah penjelasan dan juga contoh perhitungan dari permasalahan janin, baik kembar laki maupun kembar perempuan. Dan kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan bagi Anda yang mungkin memiliki kasus yang sama atau pertanyaan yang lain seputar permasalahan waris. Anda bisa menyampaikan di 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan sekali lagi kami harap didetailkan nama, demikian juga tahun wafat, supaya bisa diperjelas juga nanti pada saat penjelasan. Jazakumullah khair, kita angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Baik, silahkan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana?
2: Iya, dengan Prima, Ustadz, di Pineng.
1: Ah, Prima, silahkan pertanyaannya. Ya. Silahkan.
2: Baik. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz-Ustadz di Radio Roja, dimanapun berada. Amin.
0: Amin.
2: Ya. Ustadz, mau tanya. Ini saya ada properti mau dijual. Nah, terus saya minta persyaratannya. Harga itu saya terima bersih. Jadinya pajak penjualan itu dia yang tanggung. Nah, terus dia masih nego, Ustaz. Nah, tapi dia bilang gini, Pak, kalau misalnya nanti harga jualnya misalnya 1 juta gitu ya, nanti di bonnya, di kuitansinya saya lebihin 1,1, yang satunya itu untuk bayar pajaknya Bapak, tapi Bapak tetap terimanya 1. Nah, mohon pencerahannya, Ustaz, untuk transaksi yang seperti ini. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Ulangi, Akhi. Anda jual 1 juta, tapi pencatatannya 1.100.000.
2: Iya, di nota penjualannya yang diberikan oleh pihak pembeli itu 1,1. Karena ini yang beli perusahaan, Ustaz.
0: Ya, ada unsur penipuan nanti ke perusahaannya atau tidak?
2: Oh, berarti tidak boleh ya, Pak Ustadz ya?
0: Iya, tidak boleh ya. Tersipu perusahaannya.
2: Baik. Baik. Terima kasih, Pak Ustadz, atas informasi yang sangat jelas. Jazakallah khair.
1: Jazakallah khair. Jazakallah khair. Dan semoga menjadi jawaban yang bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali. Masih di via telepon di 0218236543. Ya, silakan. Kita angkat telepon selanjutnya. Taib, halo. Silakan. Taib, maaf terputus. Silakan dicoba kembali bagi Anda yang mungkin baru bergabung di 0218236543. Pertanyaan sudah kembali masuk, kita angkat kembali. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana?
3: Abu Ibrahim di Lampung.
1: Abu Ibrahim di Lampung, silakan pertanyaannya. Silakan, akhi. Abu Ibrahim, silakan.
3: Mau nanya masalah zakat ini, Ustaz.
0: Ya. Silakan.
3: Zakat pertanian ini apa boleh dibayar bentuk uang apa harus bentuk zakat? Sama ini, Ustaz. Sama apa harus dipotong modal dulu apa tidak itu zakatnya?
0: Iya. Jelas.
1: Jelas, cukup jelas. Jenis ya. Pertanyaannya apa, Bapak? Oke,
0: tadi yang dibayarkan dari zakat adalah harta Anda. Yaitu kalau zakat dari hasil pertanian padi, jagung, adalah hasilnya yang diberikan. Wa tuhaqahu yawma hasadi. Allah keluarkanlah kewajiban zakatnya pada saat panen. Yang Anda panenkan bukan uang. Yang Anda panen adalah padi, beras, maka gabah atau beras berikan kepada fakir miskin. Berapa yang diberikan kepada mereka? Al-usyur, kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah 1/10 jika diairi dengan tanpa biaya. Adapun apakah dipotong dari modal? Jawabannya tidak. Ya, langsung 10%.
1: Jazakallah khair. Demikian Nabi Ibrahim di Lampung, semoga menjadi pencerahan. Ada satu tambahan pertanyaan yang sama Ustaz, kami angkat sekalian. Untuk zakat tanaman berupa padi, sebagian kami simpan, sebagian dijual. Bagaimanakah hukum zakatnya Ustaz? Apakah zakat perniagaan atau zakat pertanian? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, hukum asalnya dia zakat pertanian. Ya. Karena tujuannya disimpan untuk dimakan. Kecuali dari awal ketika dia menanam tujuannya memang untuk dijual. Ya. Ya, ini umpamanya yang mengelola sawah, yang punya sawah adalah perusahaan bergerak di bidang agribisnis. Jadi tujuannya untuk dijual, bukan untuk dia makan perusahaannya. Ya. Kayak ini zakatnya zakat perniagaan. Wabillahi taufiq.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, barakallah fiik. Demikian tambahan penjelasan dari Ustaz, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Ya, kita angkat kembali. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Sila di Sulawesi.
1: Baik, silakan Umu, silakan pertanyaannya.
4: Semoga Allah menjaga Ustaz dan seluruh kru Roja TV dimanapun berada.
1: Amin. Barakallahu fiik. Silakan.
4: Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang non-Muslim dapat warisan, tapi dibagi tidak sesuai dengan hukum Islam. Lalu harta itu diberikan kepada anaknya yang Muslim.
0: Iya. Dia non-Muslim dapat warisan dari non-Muslim juga kah?
4: Iya.
0: Ini tidak ada masalah. Lalu dia hibahkan kepada anaknya yang Muslim.
4: Iya, tapi tidak dibagi berdasarkan hukum Islam warisannya. Tidak apa-apa, Ustaz.
0: Ulangi, non-Muslim dapat harta warisan dari
4: non-Muslim. Tapi dibagi rata. Dibagi rata.
0: Ya non-Muslim terserah dia lah.
4: Begitu ya. Terus dibagi ke anaknya yang Muslim.
0: Lalu dia dapat, lalu dihadiahkan ke anaknya yang Muslim.
4: Iya.
1: Ya.
0: Boleh. Oh,
1: iya. Demikian, Umu.
0: Ya.
4: Iya, cepat
1: lagi. Afwan, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kita akan kembali pertanyaan selanjutnya, masih via telepon. Baik, di 0218236543. Bagian yang baru bergabung dalam beberapa permasalahan serba-serbi dalam bab waris. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Baik, maaf terputus. Kayaknya sampaikan kembali di line telepon 0218236543. Kita terima kembali untuk penelpon berikutnya. Silakan, Akhi. Baik, kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Depok. Baik, almarhum Ibu Minah meminjamkan emas sebanyak 60 emas atau 150 gram kepada saudaranya, Ibu Tina, dan Ibu Tina meminjamkan sawahnya kepada Ibu Minah dengan perjanjian bahwa kalau emasnya dikembalikan nanti, sawah dikelola oleh Ibu Minah dengan jalan disuruh garap orang, itu disewakan. Hasil sewanya untuk Bu Minah, sampai sekarang emasnya belum dikembalikan dan sawah tetap dikelola oleh keluarga Bu Minah. Keluarga Butina tidak mau atau tidak sanggup mengembalikan emasnya. Apakah boleh sawah tetap dikelola oleh keluarga Bumina atau ahli warisnya Bumina? Jazakallah khair Ustaz. Mohon jawabannya.
0: Bila hasil sewa dari sawah Butina sudah sampai senilai 150 gram emas, keluarga Bumina wajib menyerahkan sawah kepada keluarga Butina, ahli warisnya mungkin, nah. Ya, tanpa imbalan lagi.
1: Nah,
0: ya, karena sewa sawah yang selama sekian puluh tahun tidak dibayarkan, ya, itu adalah riba. Tapi kalau dikonversi kepada sewa sawah, dia baru menjadi halal. Maka solusinya, lihat, kalau sewa sawah itu per tahun umpamanya 5 gram emas dan sudah berjalan umpamanya 15 tahun.
1: Ini dari tahun 1976 akadnya.
0: 1976. Sudah 50 tahun.
1: Ya,
0: sudah 50 tahun. 50, kalau 1 gram sudah 50. Kalau 3 gram sewanya sudah sama dengan 150 gram. Maka kembalikan sawah butina kalau tidak menjadi riba. Hitunglah berapa gram emas sewa sawah itu pantasnya. Kalau sudah selesai kembalikan. Kalau belum masih baru 45 gram, maaf, baru 140 gram, tinggal lagi 10 gram, tunggu sampai selesai berapa kali musim lagi baru serahkan. Wabillahi taufik.
1: Jazakallah khairan barakallahu fik. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ibu yang bermanfaat barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Ya, halo. Baik. Mohon maaf terputus kembali, silakan dicoba kembali di 0218236543. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimanakah hukum membayar pelunasan dari satu akad cicilan syar'i, pembelian kendaraan dengan waktu cicilan sebanyak ya sebanyak 48 bulan dan di bulan ke-10 Allah memberikan rizki, kemudian saya bayarkan, berniat membayarkan beberapa bulan ke depan, 5 sampai 6 bulan, namun dari pihak ya dari pihak pemberi cicilan mengatakan ini tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam dua harga. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair.
0: Dua harga kalau kesepakatan di awal, umumnya dibuat dalam perjanjian, ketika ada pembayaran lebih maju, per bulan majunya kami potong umpamanya 1% umpamanya. Harga 1% kebesaran, mungkin 0,1%. Ya, harga umpamanya 100 juta. Ini maju 5 bulan, 6 bulan, berarti ada potongan 0,6% dari harga 100 juta rupiah. Ya, berarti ada keringanan sekitar 6 juta rupiah umpamanya. Atau 60 ribu rupiah. Ya. Itu ia menjadi banyak harga. Tapi tidak ada klausa itu. Harga tetap 100 juta rupiah, mau dibayar maju, mau dibayar mundur, tetap 100 juta rupiah. Lalu Anda menawarkan, saya mau bayar melunasi maju 6 bulan, dengan syarat berikan saya potongan harga sekian rupiah. Mungkin 600 ribu rupiah atau 6 juta rupiah. Kalau dia setuju, alhamdulillah, ini bukan dua harga. Satu harganya.
1: Apalagi dia tidak minta potongan, Ustaz, hanya bayar. Itu tidak, lebih tidak masalah lagi, Ustaz.
0: Kalau tidak minta potongan, harga tetap tidak ada dua harga.
1: Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Demikian akhi, jazakallah khair. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Dan sebelumnya kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ya dalam pengamatan alat USG ada kembar, namun tidak diketahui jenis kelaminnya, Ustaz. Dan ketika lahir anak laki-laki dan anak perempuan, bagaimanakah pembagian warisannya? Jazakallah khair.
0: Ternyata anaknya laki dan perempuan. Ya, dalam ada kasusnya ada atau hanya dia bertanya aja?
1: Dia bertanya, Ustaz.
0: Dalam kasus tadi, coba kita tulis lagi ibu, kemudian ada janin. Janinnya anak laki dan laki perempuan. Satu laki, satu perempuan. Berarti ini kan saudara kandung dari yang meninggal. Yang statusnya adalah saudara kandung dengan saudari kandung. Ya, kemudian ada saudara seibu. Satu saudara seibu. Ibu dapat 1/6. Ini dapat 1/6, 1/6. Ya, berarti 6, 1, 1. Ini sisa 3. Sisanya 3, tetap kecil. Sisanya kan 3 itu. Tetap tadi yang banyak 2 saudari, 2 janin perempuan. Ya, yang 3 ini di sini untuk janin laki-lakinya 2, janin perempuannya 1. Tetap 3/6, sama juga dengan 2 laki-laki 3/6 juga, karena dia mengambil sisa atau sebagian sobah. Adapun 2 janin perempuan, dia tidak mengambil asobah. Dia mengambil faridah, yaitu 2 farahunna sulusa ma'atara. Untuk mereka 2/3. Iya.
1: Jazakallahu khair, demikian penjelasannya. Semoga yang bertanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum dari metode split pay di mana pembayarannya dibagi 2? Sebagian besar pembayaran melalui transfer bank atau e-wallet dan sisanya dengan cara check out di marketplace yang dilakukan agar mendapatkan gratis ongkos kirim bagi pembeli dan biaya admin rendah bagi penjual. Saat ini banyak dilakukan oleh penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli di medsos dan WhatsApp. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Di medsos dan WhatsApp, berarti bukan di platform.
1: Ya, lebih banyak mayoritas di situ.
0: Enggak ada yang dirugikan platform, enggak dirugikan berarti.
1: Iya.
0: Kok enggak ada yang dirugikan? Kok maksudnya ada masalah? Hmm. Ya, sebagian dengan
1: transfer
0: tunai.
1: Iya.
0: Sebagian dengan COD juga COD, bisa. Dengan
1: ya, di marketplace.
0: Marketplace, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khair, barakallahu.
0: Kalau di marketplace berarti ada ini, berarti ada platform.
1: Ah, iya.
0: Bukan di medsos dan di.
1: Lebih banyak di WhatsApp, di medsos, tapi juga ada di marketplace juga sebagian.
0: Kalau di marketplace tidak boleh lah. Tentu pihak ini dirugikan, pihak apa namanya?
1: Vendor.
0: Platform.
1: Ya. Insyaallah. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Demikian akhi yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan perihal waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya bernama Bayu wafat terlebih dahulu. Kemudian ibu yang bernama Wati wafat setelahnya. Anak dari pernikahan ayah yaitu Bayu dan ibu Wati adalah satu anak laki-laki yang bernama Rio. Kemudian satu anak perempuan bernama Sari. Tambahan info, ibu saya yaitu Wati sebelumnya sudah pernah menikah dengan Saputra, kemudian cerai mati, sehingga kami mempunyai saudara laki-laki.
0: Seibu
1: dari pernikahan, ibu Wati dan Saputra, sahih, sebelumnya. Janda anak satu atau laki-laki, apa atau waris rumah yang diperoleh
0: apa
1: ada.
0: Apa itu janda anak satu?
1: Dari ibu Wati ini, Ustaz. Yang sebelumnya menikah dengan Saputra, kemudian wafat Bapak Saputra, dan membawa satu anak laki-laki, maksudnya demikian.
0: Nah, tanyanya?
1: Baik. harta waris berupa rumah yang diperoleh dari baik ayah Bayu dan Ibu Wati menikah. Orang tua Bayu dan orang tua Wati sudah meninggal. Mohon diberikan petunjuk bagaimanakah hukum warisnya, Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Yang dulu wafat Bayu.
1: Yang dulu wafat Bayu, suaminya.
0: Ketika Bayu wafat, ahli warisnya
1: istri,
0: Wati, satu anak laki-laki
1: dan satu anak perempuan.
0: Satu anak perempuan. Maka harta Bayu semuanya, mau rumah, mau segala macam, dibagi istrinya 1/8, ini mengambil sisa. Maka 8 kita naik jadi asal masalah, 8, 1, 7. Anak laki-laki 2 bagian, tambah 1, 3, 7 bagi 3 ada pecahan. Berarti kita pecahan 3 kali 8, sama dengan 24. Itu 3/24 untuk istri, anak laki-laki 14/24, anak perempuan 7/24. Kemudian istri ini wafat, selain hartanya dia, ada anak laki-laki dia, berarti dua.
1: Anak laki-laki ya dari suami sebelumnya 1 orang. Dan yang berikutnya 2. Ya, jadi 2 anak laki-laki.
0: Dua anak laki-laki. Ketika dia wafat, 2 anak laki, 1 anak perempuan.
1: Sahih.
0: Maka pembagiannya adalah 2, 2, 1. Dibagi 5. Harta Wati yang 3 bagian itu.
1: Jazakallah khair, demikian yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan. Bisa dilihat kembali rekaman kajiannya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Apakah dalam pembagian zakat mal diperbolehkan bagi seorang muzaki membagikan kepada kerabat-kerabat terdekat dan mendahulukan mereka daripada tetangga-tetangga yang fakir miskin, dan kerabat yang dekat ini tinggalnya jauh di luar kota? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya. Yang paling afdol hartanya, di mana harta berada di situ dizakatkan, kecuali dalam kondisi tertentu. Dan dalam pertanyaan tadi, yang terbaik adalah untuk tetangga-tetangganya. Kecuali kondisi tertentu, seperti tetangga-tetangganya, alhamdulillah, walau tidak menengah atas, tapi hari-harinya tercukupi. Sedangkan kerabatnya di kampung, kadang hari makan, kadang tidak. Ya, maka dalam hal ini lebih baik dia, daripada tetangganya yang di sekitaran dia hartanya, ya, lebih baik dia kirim ke kampung. Begitu juga kalau ada musibah di NTT, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, dengan adanya beberapa musibah, ada yang karhutlah, ada yang gempa, walau kerabatnya lebih dekat, tetangganya ada, lebih membutuhkan di sana, kirim ke sana lebih baik. Ya. Dengan syarat Anda yakini, Anda kirim melalui lembaga atau individu yang yakin Anda sampai harta zakat ke mereka. Atau kalau ada kerabat atau teman berada di tempat bencana, kirimkan zakat Anda ke teman atau kerabat tadi. Bila dia mustahik, kasih ke dia. Wabillahi taufik.
1: Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Nah, silakan di 0218236543. Ya, silakan Akhi. Baik, halo. Dicoba kembali di 0218236543. Sempat terputus tadi, silakan di. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. 6. Ya, silakan. Halo. Iya, baik. Kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu sambil menunggu telepon yang tadi sudah masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, sudah kembali masuk. Silakan. Nah. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu di mana?
5: Saya Ibu Bambang dari Bandung.
1: Baik, Ibu Bambang, silakan pertanyaannya.
5: Saya punya kakak perempuan sudah menikah, tidak punya anak. Halo?
1: Ya, silakan Ibu, silakan.
5: Ibu Bambang dari Bandung.
1: Ya.
0: Kayaknya ada jeda, beliau dengar.
1: Ya, silakan Ibu.
5: Ya, saya punya kakak perempuan sudah menikah, tidak punya anak, tapi punya anak angkat. Saya punya kakak perempuan sudah menikah, tidak punya anak.
1: Ibu, cukup monitor via telepon, jangan di
5: tetapi
1: ya, silakan.
5: Punya anak angkat.
1: Silakan, ya. Saya punya lanjutkan Ibu. Halo. Ibu monitor ya, via telepon saja, via ya, telepon ya. Jangan dengarkan
5: terus,
1: TV. Ya. Ada jeda, langsung
5: sudah,
1: saja.
5: Sudah gitu suaminya meninggal.
1: Baik.
5: Suaminya meninggal. Terus setelah suaminya meninggal, nikah lagi sama seorang duda, punya anak 3. Ya. Punya anak 3, nikah sama setelah
1: suaminya meninggal. Baik, Ibu dikecilkan dulu atau dimatikan dulu volume suara TV atau streamingnya, dimatikan supaya tidak ada jeda dan juga tidak bertabrakan suaranya. Cukup monitor via telepon, bisa disimak kami di sini, insya Allah. Dimatikan dulu atau dimatikan dulu, mohon maaf, di off-kan dulu volume suara streamingnya Ibu.
5: Assalamualaikum. Ya.
1: Iya, di off-kan dulu. Baik.
5: Iya, iya.
1: Silakan.
5: Iya.
1: Silakan.
5: Jadi setelah itu istrinya menikah lagi sama seorang duda yang punya anak 3. Bagaimana cara pembagian warisnya? Terima kasih.
0: Waris siapa Ibu?
1: Yang dibagi waris siapa Ibu? Ibu Bambang? Yang dibagi warisannya siapa? Harta dari suami sebelumnya atau?
0: Yang meninggal siapa sekarang?
5: Waris bagi si seandainya istrinya meninggal lebih dulu.
0: Si perempuan ini namanya siapa?
5: Ya. Dari suami sebelumnya sama seandainya suami istri yang baru ini istrinya meninggal lebih dulu.
0: Ya, jangan ditutup karena ada informasi data yang butuh saya butuhkan. Yang meninggal ini namanya siapa? Andai dia meninggal namanya siapa? Perempuan ini namanya siapa?
5: Namanya Ibu Rosihan.
0: Andai dia wafat. Ya, suaminya ada kan ya, tapi tidak punya anak kan ya. Suaminya dapat setengah. Jelas? Ibu Rosihan ini, ayah bundanya masih hidup?
1: Ibu? Tidak punya anak kan ya. Masih bisa nyimak Ibu Bambang? Orang tua dari Ibu Rosian masih hidup?
6: Ibu Rosian ini ayah bundanya masih hidup.
1: Halo? Baik, sepertinya terputus Ustaz. Belum bisa Ustaz?
0: Tidak bisa.
1: Baik.
0: Datanya tidak cukup.
1: Ya, baik. Mohon maaf Ibu Bambang, mungkin datanya bisa ditulis via chat WhatsApp karena tidak cukup panjang. Dan tidak terkumpul data yang tadi kita minta tanyakan. Baik, nanti di chat via WhatsApp Ibu ya, orang tua dari Ibu Rosihan apakah masih hidup pada saat Ibu Rosihan wafat atau masih atau sudah wafat. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustadz. Apakah anak angkat diperbolehkan untuk diberikan harta dari bagian warisan? Kalau boleh, berapakah besarnya yang menurut kepantasan secara syariat Islam? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Iya. Anak angkat, Islam membatalkan anak angkat. Tapi kalau Anda mengasuh anak saudara, anak kerabat, atau anak orang, boleh mengasuh, tapi tidak boleh dinasabkan kepada Anda dan suami Anda. Maka dengan demikian, dia tidak ada hak warisnya. Di dalam Islam tidak ada hak warisnya. Yang Anda mau memberikan dia, berikan hadiah atau wasiat sama seperti orang lain. Wabillahi taufik.
1: Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Demikian akhi, barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari Abu Safiyah di Bogor. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum dana talangan umroh yang diberikan oleh perorangan? Semisal